mancanegara seperti Vietnam, China, dan Malaysia. Ia menjelaskan, Yogyakarta Art Book Fair terus berkembang sejak pertama kali digelar pada tahun 2023 di Jogja National Museum. Festival berbasis komunitas ini dijalankan secara kolektif dengan dukungan berbagai pihak, termasuk produsen kertas dan percetakan dalam bentuk dukungan produksi. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Jogja memastikan ketersediaan hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman meskipun sebagian ternak didatangkan dari luar daerah. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan mengatakan pasokan hewan kurban dipenuhi dari berbagai daerah seperti Madura, Bali, dan wilayah lainnya di luar Yogyakarta. Selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah kota Jogja bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID juga melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban untuk mengantisipasi penyakit hewan menular seperti antraks. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Si.

Sutrisno Budoyo di kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta di Melebut Pasar. Dan kali ini informasi untuk harga-harga yang berlaku di pasar Nanggulan Kulon Progo. Informasi akan kami mulai dari harga beras. Untuk beras kualitas medium Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium per kilogramnya Rp14.500. Berikutnya untuk harga gula pasir curah Rp17.000 per kilogram, sementara gula pasir kemasan premium Rp19.000 per kilogram. Beralih harga minyak goreng, untuk kemasan premium Rp21.000 per liter, sementara untuk minyak kita Rp19.000 per liter. Selanjutnya untuk harga daging, daging sapi kualitas 1 Rp150.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram, dan daging ayam ras per kilogramnya

Rp35.000. Berikutnya untuk harga telur, telur ayam kampung per kilogramnya Rp50.000, sementara untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram. Beralih harga cabai hijau keriting Rp30.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp40.000 per kilogram. Untuk cabai rawit hijau per kilogramnya Rp55.000 dan cabai rawit merah Rp70.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga bawang bombay di pasar Nanggulan, per kilogramnya Rp35.000. Untuk bawang merah Rp42.000 per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, bawang putih kating Rp35.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga ikan kembung Rp45.000 per kilogram, ikan lele Rp26.000 per kilogram, dan udang ukuran sedang Rp70.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga sayur mayur di pasar Nanggulan, kacang panjang Rp8.000 per kilogram, kangkung Rp5.000 per kilogram, kentang Rp15.000 per kilogram, untuk kaldu kubis per kilogramnya Rp8.000, dan sawi hijau Rp10.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga buah-buahan, ada jeruk per kilogramnya Rp16.000 dan pisang ambon Rp10.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok, harga komoditas pertanian yang berlaku di pasar Nanggulan Kulon Progo untuk hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026 di Mlebet Pasar. Si.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Ya udah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Senang ini. Langsung diketerin sama Sasan.

Ini adalah koleksi lagu dari Hasan Toys bareng sama Suriman Restianet. Kok Restianet ya? Restianade. Bacanya begitu ya sepertinya ya. Dengan koleksi lagunya Tersenani bawa kita di pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Seterusnya butuh ya, saya masih punya informasi. Ini masih berkaitan dengan tadi di Matok Gado gitu ya. Itu berkaitan dengan SPMB atau seleksi penerimaan atau sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Dari Kabupaten Bantul, ini diberitakan Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Bantul ini telah menyelesaikan petunjuk teknis untuk SPMB tahun 2026. Nah, pada tahun ini ketentuan terkait pendaftaran jalur domisili wilayah itu mengalami sedikit perubahan. Seperti disampaikan Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto bahwa rancangan juknis ini juga sudah diajukan kepada Bupati Bantul dan tinggal menunggu proses koreksi dan juga persetujuan. Rancangan ini pun juga sudah sesuai dengan implementasi Permendikbudristek nomor 3 tahun 2025. Nah, diungkapkan oleh Kepala Dinas Dikpora Disdikpora bahwa ketentuan SPMB tahun ini hampir sama dengan tahun lalu, akan tetapi ada sedikit perbedaan pada skema pendaftaran jalur domisili wilayah. Nah, secara rinci ini dijelaskan bahwa pada aturan SPMB tahun 2026, satu sekolah dapat menerima pendaftaran calon peserta didik dari 3 kalurahan. Nah, kalau dulu itu kan satu sekolah itu bisa mengampu dari 2 desa atau kelurahan. Kalau sekarang satu sekolah negeri itu nanti bisa mengampu 3 kalurahan. Nah, meski cakupan wilayah menjadi lebih luas, pihaknya ini menyebut tidak ada penambahan kuota murid yang diterima. Ketentuan baru ini semata-mata untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada calon siswa untuk memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.

0: dengan digawe penak. Iya toh, kalau semua itu yang berat tapi digawe penak, maksudnya itu bukan disepelekan tapi diatasi dengan cara yang baik, itu tentu akan memperingan beban kita, begitu nggih. Begitu juga dengan cuaca tersebut ya. Kalaupun panas, kalau kita mengeluh terus apa pengaruhnya? Apakah kemudian kita menjadi tidak panas? Tetap aja panas kan ya. Jadi harus digawe penak gitu. Bisa bijak menyikapi segala hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau ngomong cuaca, kita pengen tahu nih informasi cuaca untuk hari ini seperti apa? Kalau gitu langsung saja saya akan berbagi informasi untuk cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini seperti apa cuacanya? Langsung ada perakirawan Rahma Fauzia dari BMKG yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk panjenengan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 90%. Kemudian arah angin cenderung dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah nihil. Demikian perkiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wina.
1: Pokoknya hari ini aku mau beli cemilan yang banyak. Dietnya besok aja deh.
2: Kamu belanja sebanyak itu? Emangnya udah bawa tas belanjaan sendiri?
1: Elah, ribet amat. Kan nanti tinggal minta kantong plastik di kasir.
2: Yeay, diet kantong plastik untuk jaga kesehatan bumi aja kamu males. Apalagi diet beneran buat kesehatan diri sendiri.
1: Hah? Diet kantong plastik?
2: Itu loh, gerakan menolak penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas ramah lingkungan agar mengurangi sampah plastik. Lebih dari 2 triliun kantong plastik digunakan setiap tahun di seluruh dunia. Satu kantong plastik aja butuh waktu 100 tahun untuk bisa terurai. Nah, bayangin deh, berapa banyak sampah plastik yang menumpuk di bumi.
1: Ih, serem banget. Kalau gitu, mulai sekarang aku mau diet kantong plastik juga deh.
2: Nah, gitu dong. Kalau diet yang lain, mau dimulai kapan nih?
1: Kalau itu, lihat besok aja deh.
3: Sutresno Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.
4: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Satu koleksi lagu yang masih kita dengarkan baru saja dari Sadewa bersama Sasha Arkhisna. Dengan sabar, Sutresna Budoyo, sabar ya kalau di perjalanan di pagi seperti ini, karena semuanya pengen cepat sampai di tempat tujuan, ya kan? Di traffic light memang antriannya panjang, Sutresna Budoyo, biasanya terutama di beberapa titik lokasi yang menjadi pintu masuk ke kota Yogyakarta ya. Misalnya di Jalan Bantul, Jalan Parangtritis, Jalan Imogiri Barat Timur, Jalan Wonosari, Jalan Solo, waduh, Jalan Godean juga, Jalan Kaliurang. Wah, pokoknya itu jalan-jalan yang memang menuju ke kota Yogyakarta. Ke kota Jogja itu kalau menjelang jam 8 itu padatnya luar biasa. Harus bersabar, kemudian juga jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Gak usah lah kemudian ngambil jalan yang sebelah kanan yang berlawanan dengan arah gitu nggih, melebihi marka jalan. Wah, itu nanti menjadi salah satu pelanggaran yang kadang-kadang itu tidak diperhatikan nggih. Bon, sekarang saya berbagi lagi informasi untuk kondisi cuaca. Cuaca di wilayah Bandara YIA di Temon dan sekitarnya. Dan kali ini dari BMKG ada perakirawan Arum yang akan menyampaikan selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Rabu 13 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan pada pagi hingga siang hari cerah berawan, pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar di antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 90% dan arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan klinik satelit di setiap sektor di Makkah, Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan cepat bagi jemaah haji yang mengalami gangguan kesehatan selama musim haji 1447 Hijriah. Demikian disampaikan Kepala Daerah Kerja Makkah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi 2026, Ihsan Faisal di Makkah. Ia mengatakan setiap sektor akan diperkuat 4 hingga 5 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat. Beralih ke informasi lain, Kereta Api Indonesia, KAI mencatat kenaikan jumlah pelanggan kereta api Progo Relasi Yogyakarta menuju Jakarta pada tahun 2026. Data resmi menunjukkan pertumbuhan penumpang rute favorit tersebut yang signifikan pada periode triwulan 1 2026. Kereta Api Indonesia melayani total sebanyak 115.796 pelanggan pada 3 bulan pertama selama tahun ini. Sementara catatan penumpang pada periode awal tahun 2025 hanya menyentuh sekitar 109.511 orang dari total keberangkatan. Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia Ane Purba mengatakan kereta api Progo melayani perjalanan dari Stasiun Yogyakarta Lempuyangan menuju Stasiun Pasar Senen dan sebaliknya dengan satu perjalanan setiap hari. Sepanjang lintasan, kereta api ini berhenti di sejumlah stasiun seperti Jatinegara, Cirebon, Perujakan, Purwokerto, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, dan Wates. Titik-titik ini menghubungkan berbagai kawasan dengan aktivitas yang terus berjalan setiap hari. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah, jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya. Jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: Yogyakarta, banyak sekali tempat petilasan-petilasan. Salah satunya adalah di Topeng Mas, yaitu sebuah tempat yang dikenal dengan tempat pertapaan. Lokasinya sangat dekat dengan bibir pantai Laut Selatan. Dari Parangkusumo menuju ke Topeng Mas, tepatnya di sebelah arah barat pantai Parangkusumo. Kita akan menyusuri jalan dan kita bisa lihat kanan kiri ada gumuk pasir dan juga pohon-pohon hijau. Ini menunjukkan bahwa kawasan yang subur walau tanahnya pasir. Sampailah kita di Topeng Mas. Pengin tahu ada apakah di pertapaan atau petilasan Topeng Mas ini? Ya, Anda harus tahu. Memang banyak sekali yang datang ke sini dari berbagai daerah. Selain itu, orang-orang yang datang ke Topeng Mas tentunya dengan berbagai maksud dan keinginan. Namun menurut cerita para pengunjung yang pernah datang ke sini, memang banyak yang melakukan doa di sini. Dan banyak juga yang terkabul. Seperti apa yang disampaikan Romo Hari, penghayat kepercayaan.
1: Sejarahnya ada Topeng Mas.
2: Oh, Topeng Mas. Ini Topeng Mas itu untuk cerita rakyat. Saya sendiri juga cuma mengenang cerita rakyat sekitar sini. Dan para leluhur saya juga tidak tahu persis tentang Topeng Mas. Tapi saya sendiri kurang lebih sudah 20 tahun. Cuman ceritanya begini. Ketika pada waktu dulu, ini ceritanya beliau pahlawan kita Bapak Sutiyaki. Dulu sebelum kemerdekaan beliau itu ikut pahlawan kita. Tapi pada waktu itu ternyata sampai sekarang kereta rakyat tidak ada di mana kampungnya Bapak Sutiyaki. Dan ceritanya beliau melalang buana kemana saja. Dan sampai disinilah di Laut Selatan, di kawasan Bukok Parangkite, akhirnya dia dapat petunjuk di sini. Dia mengajarkan ajaran laku utomo yang dinamakan Topeng Mas. Dan si Abis Priyo diteruskan dengan Eyang Suprapto, seorang lakon, seorang ritual. Sampai sekarang dikenang dan banyak putrawayah-putrawayah. Dan sekarang ini menjadi besar seperti ini, banyak orang ziarah di sini. Ceritanya ini sejarah dari Bapak Sutiyaki pahlawan kita. Gitu.
0: Rasa penasaran dan ingin tahu juga tempat yang konon setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon banyak yang datang ke sini dengan berbagai permasalahan seperti apa yang disampaikan Mbah Purbo.
1: Terus orang yang pada ziarah ke sini itu biasanya paling jauh daerah mana saja?
2: Ya kebanyakan dari Jawa Tengah, dari Kudus, dari Demak, Jeporo, Tamburan juga. Yogyakarta sekitarnya juga banyak sekeliling sini. Juga dari Solo kebanyakan, karena putrawayah yang Suprapto kebanyakan dari Solo. Tapi yang paling banyak sekali itu 75% dari Jawa Tengah, Kudus, Demak, Semarang.
0: Mereka yang datang di sini ingin berdoa dan ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Angin sepoi-sepoi pantai sangat terasa sekali. Lebih sakral lagi kalau dilakukan di malam hari. Kita lihat suasana di dalam ruang petilasan Topeng Mas. Merenung, menyendiri di malam hari, menjadikan kekusukan untuk berdoa memohon kepada Tuhan. Tak heran, tempat di sini ramai juga. Selain itu, orang-orang yang sudah terkabul doanya banyak juga dengan ungkapan syukur mereka datang ke Topeng Mas. Nah, inilah petilasan Topeng Mas.

0: Aku ngerti bodoh sih artinya remis juga kok.
1: Gak enak sih menang, kau lo sih kalah.
0: Oh terakhir bodoh-bodoh berarti ya?
1: Bodoh-bodoh.
0: Kayak kisah arek-arek kali.
1: Oh iya toh.
0: Bodoh kabeh.
1: Bodoh kabeh.
0: Dilarani, disenengi, kabeh bodoh.
1: Disakiti.

0: sus, tak kandhani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo sebagai upaya meningkatkan kualitas fasilitas umum dan kenyamanan beribadah bagi umat muslim, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-128 tahun 2026 menyasar renovasi sarana tempat ibadah. Dua masjid di wilayah Kelurahan Sidorejo Kapanewalendah kini diperbaiki agar menjadi lebih rapi dan indah. Rehabilitasi tempat ibadah merupakan salah satu sasaran fisik penting di samping pembangunan infrastruktur lainnya. Beralih ke informasi lain. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY mencatat hingga saat ini telah terdapat 8 produk unggulan khas DIY yang telah resmi terdaftar sebagai indikasi geografis. Produk-produk ini tersebar di seluruh kabupaten kota yang menunjukkan potensi besar daerah istimewa Yogyakarta dalam melindungi warisan budaya dan sumber daya alamnya. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Retono Seto menegaskan pentingnya perlindungan indikasi geografis untuk melindungi identitas produk tersebut. Demikian saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Ngangsu kawruh.
3: Loh, kowe iki mau ngijen to, Nduk?
2: Nggih, Mbah Dal. Bapak nembe mawon lunga numpak motor.
3: Lah dalah. Wong bapak kok lunga? Lunga kuwi basa kramane apa coba?
2: Napa, Mbah?
3: Ya bapak ki nek bapak kuwi nembe tindak, ngono kuwi sing bener.
2: Oh, ngaten.
3: Bapak nembe tindak nitih motor, ngono lho, Nduk.
2: Bapak nembe tindak niteh montor.
3: Nah, kuwi sing bener.
2: Nang sukawuh.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

0: Selamat pagi Sutrisno Budoyo, kembali bertemu dengan saya Semi Prabowo di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita bertemu kembali di Kabru Perempat Era di Yogyakarta sampai nanti di jelang pukul 10. Dan seperti biasa, Kabru selalu menghadirkan narasumber-narasumber terpilih dan juga tamu-tamu istimewa yang akan berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan juga berbagi pengetahuan. Nah, kali ini Sutrisno Budoyo sudah bersama dengan saya, ada dua anak muda. Wah, dua anak muda yang luar biasa yang sudah berkenan hadir di studio program 4 RRD Yogyakarta. Dan dua anak muda ini yang masih baru menyandang sebagai duta bahasa daerah istimewa Yogyakarta baru hari Senin kemarin, ya kan, di apa namanya ya, ditahbiskan gitu ya, mungkin ya
1: disamirkan
0: gitu ya. Ya, tersebut ada dua orang sebagai pemenang duta bahasa daerah istimewa Yogyakarta. Yang ini adalah dua orang yang nanti akan bersama dengan kita untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan juga tentunya berbagi pengetahuan. Dan juga mungkin Anda tersebut ya yang mendengarkan ini nanti juga pengen urun rembuk, ingin menitipkan pesan ya berkaitan dengan pelestarian bahasa ataupun juga berkaitan dengan bahasa, nanti bisa bergabung bersama kami. Baik, kalau gitu akan saya sapa dulu. Yang pertama ada Mas Gayuh Ardian Fajri. Selamat pagi Mas Gayuh.
2: Selamat pagi Bapak.
0: Kabar baik Mas Gayuh?
2: Alhamdulillah, ala kulli hal sudah.
0: Terima kasih Mas Gayuh sudah berkenan hadir ya. Mas Gayuh ini berarti kemarin menjadi juara
2: satu
0: ya.

0: Duta Bahasa DIY 2026. Ini kesempatan pertama mengikuti atau sudah berapa kali, Mas?
1: Ini pertama kali saya mengikuti.
0: Oke. Okay.
1: Duta Generasi Berencana di 2021, Pak.
0: Oh,
1: sudah lama banget.
0: Sudah yeah. Vakum hampir 5 yeah. tahun.
1: Betul.
0: Ini nyoba lagi di Duta Bahasa lolos.
1: Betul.
0: Juara satu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, luar biasa ya. Baik, ini adalah Mas Gayu, juara satu untuk Duta Bahasa DIY 2026. Dan untuk yang juara satu untuk yang putri itu ada Mbak Krisna Puspita. Pagi Mbak Krisna.
2: Iya, selamat pagi.
0: Kabar
2: Pak.
0: Baik Mbak
2: kabar
0: Krisna.
2: Baik, okay. Kabar baik.
0: Terima kasih Mbak Krisna ya. Di
2: terima
0: tengah kesibukan
2: kasih.
0: Mbak Krisna mungkin ya hari ini berkenan untuk bersama kita di Pro 4 RRI Yogyakarta. Mbak Krisna ini juga udah sering ikut apa lomba duta kayak gitu.
2: Lomba duta, saya pernah beberapa kali mengikuti lomba duta, tapi untuk mengikuti lomba perdutaan di daerah istimewa Yogyakarta ini pertama kalinya Pak.
0: Baru kali ini.
2: Baru
0: ya,
2: kali ini benar ikut Duta Bahasa dan saya memilih memilih untuk mendaftarkan diri mengikuti kompetisi perlombaan di Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026.
0: Jadi tersebut ya bahwa Duta Bahasa DIY itu tidak kemudian merepresentasikan hanya sebagai warga DIY, ya
2: benar,
0: kan? Karena kan
2: benar.
0: Yang menjadi penting, yang menjadi titik beratnya kan di bahasa,
2: benar,
0: ya kan,
2: benar
0: gitu ya. Jadi dua narasumber kita ini bukan asli DIY, tapi untuk kecintaannya ke DIY, wow, jangan di apa namanya ditanyakan lagi ya, gitu kan ya.
1: Cinta.
0: Oh, iya. Mas Gayo ini asli dari
1: Temanggung Jawa Tengah.
0: Dari Temanggung Jawa Tengah. Masih bau-bau Jawa lah. Ya. Masih kuliah ya?
1: Masih kuliah semester 8 sekarang di Universitas Gajah Mada.
0: Oke, okay, di fakultas?
1: Di Sekolah Vokasi, namun
0: Sekolah Vokasi,
1: program studinya di Agroindustri.
0: Agroindustri ya, Sekolah Vokasi UGM.
1: Betul,
0: gitu ya. Oke, okay, pertanian sama bahasa itu masih nyambung gak sih?
1: Sebenarnya nyambung ketika kita melakukan penyuluhan dan lain sebagainya.
0: Oh iya.
1: Iya. Dan dalam pelaksananya memang di pendidikan kan juga digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika
0: betul.
1: Melakukan presentasi, seminar, dan lain sebagainya.
0: Atau mungkin gitu. Juga punya kemampuan bahasa untuk berbicara dengan tanaman. Enggak ada ya? Enggak, ya. Ya, tapi memang bahasa Indonesia itu kan memang bahasa itu kan diperlukan oleh semua jurusan
2: benar.
0: Karena itu sebagai bentuk komunikasi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Apalagi kalau misalnya penyuluhan ke para petani,
1: betul,
0: gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Itu kan juga harus membutuhkan tata bahasa yang baik yang bisa menyentuh hati para petani.
2: Benar. Setuju.
0: Oke. Okay. Mas Gayo ini di Vokasi UGM di jurusan Agro,
1: pengembangan produk agroindustri.
0: Oke, okay, pengembangan produk agroindustri ya. Kemudian kalau Mbak Krisna ini juga UGM.
2: Benar, UGM juga.
0: Mm-hmm.
2: Sekarang jurusan ilmu komunikasi.
0: Mm-hmm.
2: Di magister ilmu komunikasi,
0: okay.
2: Di UGM.
0: Magister ilmu komunikasi.
2: Benar.
0: Ngomong-ngomong asli mana kalau Mbak Krisna?
2: Ngomong-ngomong saya aslinya dari jauh, Pak, dari Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi
2: Kota
0: Tengah.
2: Palu, benar. Mm-hmm. Dan pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan itu sejak Agustus tahun 2025.
0: Untuk ambil magister tadi itu.
2: Untuk
0: ya?
2: Ambil magister itu tadi, benar.
0: Oke, okay, ilmu komunikasi.
2: Ilmu komunikasi.
0: Sebelumnya kalau untuk S1-nya juga komunikasi?
2: Juga ilmu komunikasi.
0: Okay, linear gitu kan,
2: benar,
0: ya.
2: Benar, linear, okay. Satu arah.
0: Satu arah gitu ya. Baik, kita pengen tahu nih, teman-teman ini ketika mengikuti apa namanya untuk pemilihan duta bahasa kan pasti ada ketertarikan di awal begitu ya.
2: Benar.
0: Kalau Gayuh itu apa sih motivasi pertama ketika ada pengumuman kemudian ikut nih di pemilihan duta bahasa?
1: Sebenarnya awalnya itu saya tidak bersama teman-teman. Saya mengikuti jalur yang ada perpanjangan seperti itu, Pak.
0: Uh-huh.
1: Iya. Dan sebenarnya latar belakang saya di Universitas Gajah Mada itu sudah berkecimpung banyak di dunia komunikasi justru. Iya. Melalui pelatihan pada mahasiswa baru itu pelatihan komunikasi, bicara publik, kemudian ada pelatihan pewara gitu. Saya sering bersosialisasi, mensosialisasikan tata cara dan teknis menjadi pewara, bicara publik,
0: public
1: seperti
0: speaking
1: itu.
0: Public speaking kayak
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Dan di tahun kedua saat saya menjadi mahasiswa Universitas Gajah Mada itu, alhamdulillah diamanahi sebagai pewara utama pada penyambutan mahasiswa baru. Dan dari situ titik balik saya bisa apa ya, berkecimpung di dunia komunikasi dan mau membagi pengalaman gitu untuk mahasiswa baru. Dan mungkin di Duta Bahasa saya bisa memperluas agar memberikan dampak kepada teman-teman gitu ya Pak. Jadi itu sebagai motivasi saya untuk memberikan dampak dan juga apa ya, menjadi manusia yang bermanfaat kali ya Pak. Begitu.
0: Kalau dari sisi kemampuan bahasa, Mas Gayu ini punya kemampuan berapa bahasa?
1: Sejauh ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, sedikit bahasa Thailand mungkin Pak, karena Thailand. Saya punya
2: ya,
1: punya
2: pasif
1: teman
2: ya.
1: Iya pasif okay. Ada teman dari Naratiwat seperti itu.
0: Oh gitu. Iya baik. Kalau saya sekarang ke Mbak Krisna, Mbak Krisna, motivasinya apa ketika ikut pemilihan duta bahasa DIY?
2: Baik, makasih Mas. Jadi kalau kemarin itu mungkin ada beberapa teman yang tanya, sudah magister, sudah sibuk, kenapa masih mau mengikuti duta bahasa gitu ya, untuk berkompetisi, mengeluarkan energi, waktu dan lain-lain. Tapi setelah saya lihat pengumumannya, terus saya pikir, wah, saya sekarang ada di Yogyakarta, saya sedang merantau, saya rasa sangat disayangkan kalau misalnya saya tidak punya organisasi atau keluarga atau lingkungan baru untuk belajar, terlebih khusus bahasa Jawa sih sebenarnya Mas. Saya suka sekali melihat anak-anak muda yang ada di sekitar saya masih cinta untuk menggunakan bahasa daerah mereka. Jadi sama seperti ekspektasi saya setelah saya masuk ya kemarin Mas di Duta Bahasa, teman-teman semua pada pakai bahasa Jawa, saya suka sekali mendengarkan. Jadi hanya mengerti sebenarnya, tidak begitu bisa untuk mengucapkan. Jadi seperti itu sih Mas, saya pengen punya lingkungan baru untuk belajar dan juga mengembangkan diri saya. Karena walaupun sudah magister ya, dan bersama dengan adik-adik yang ada di Duta Bahasa, tapi saya yakin kalau belajar itu bisa dari siapapun, dari manapun, dan juga kapanpun.
1: Okay. Belajar sepanjang hayat ya.
2: Benar.
0: Jadi meskipun Mbak Krisna ini dari Sulawesi Tengah, tapi kalau ada perbincangan ngobrol bahasa Jawa itu paham ya?
2: Paham. Ya, sedikit ya, ya. Tidaknya.
1: Kalau nggak salah, Mbak Krisna juga keturunan Jawa kan ya?
2: Iya benar. Oh, Bapak iya. Ada darah-darah Jawanya, Jawa Timur tapi lebih tepatnya.
0: Oke, baik. Ini setelah kemudian teman-teman ini tertarik mendaftar, kemudian kan ada tahap-tahapannya.
1: Betul.
0: Begitu ya. Benar. Pasti itu kan ya ada keseruannya, ada dinamikanya, begitu ya. Kalau Mbak Krisna itu apa dari sekian banyak tahapan itu yang mungkin ada sedikit kendala tapi kayaknya ini tantangan deh gitu.
2: Wow.
0: Apa?
2: Oke, baik Mas. Jadi dari banyaknya rangkaian pemilihan duta bahasa itu, seleksi berkas dulu, terus seleksi luring, kita diwawancara dan lain sebagainya, menurut saya yang cukup membuat saya sangat tertantang atau deg-degan itu penilaian final sih. Lebih tepatnya Mas di 30 Mei kemarin.
1: Betul.
2: Apakah sama kayak Mas Gayu aku gak tahu. Tapi kemarin itu adalah yang namanya penilaian final. Jadi di situ kita dilihat wicara publiknya seperti apa, menampilkan atau membawakan krida kita, program kerja kita sebagai duta bahasa itu seperti apa. Lalu bahasa asing juga dites saat itu, benar diuji saat itu. Jadi itu sih Mas yang saya persiapkan dengan sangat-sangat maksimal waktu itu. Jadi beberapa hari sebelum penilaian final sudah deg-degan. Sudah latihan presentasi, latihan bahasa asing dan lain sebagainya.
0: Oke,
2: gitu.
0: Kalau Krisna seperti itu, kalau Gayu apakah juga sama atau wah ini gampang aja? Gitu?
1: Sebenarnya kalau saya lebih ke bahasa asingnya Bapak. Iya, okay. Jadi saya mengambil kursus sebenarnya ketika melaksanakan prosesi pemilihan duta bahasa ini, saya mengambil kursus selama 1 bulan di salah satu platform online untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu. Ya, takutnya kan teman-teman kan duta bahasa nih dari sastra kebanyakan ya. Benar. Saya dari pertanian. Berapa orang yang dari pertanian? Dua. Ya, dan ini salah satunya saya, dan kayak agak tertantang.
0: Iya.
1: Takutnya yang lain sudah jago dan bisa, saya gak bisa sendiri gitu. Dan itu sih bahasa Inggris dan mempersiapkan krida kebahasaannya Pak. Ya, saya takutnya krida kebahasaan saya ini tidak bisa diterima oleh teman-teman dari SMA. Karena memang sasaran saya kan di SMA. Dan ketika pelaksanaan di tanggal 26 April saya sudah alhamdulillah sudah menerapkan program saya di MAN 1 UKKR, dan alhamdulillah dari semua partisipan yang ikut semuanya asik menerima dan sangat excited, bahasa Indonesianya apa ya, excited
2: katanya,
1: tertarik dan juga bersemangat gitu Pak. Dan sebenarnya tantangan itu sih Pak, takutnya saya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang harus dikuasai dan juga krida. Iya kah? Semoga.
0: Iya. Kan tadi disampaikan bahwa penilaian kan juga tentu dari kemampuan teman-teman.
1: Betul.
0: Dalam menyampaikan gagasan.
2: Benar.
0: Kemudian juga bagaimana kemudian bisa punya program-program juga. Nah, yang terpenting kan juga program nih. Kemudian
1: Betul.
0: Setelah nanti menjadi duta bahasa kan dalam setahun ke depan kan harus bisa mengimplementasikan.
2: Benar.
0: Bisa kemudian mengejawantahkan apa yang jadi program begitu. Ya. Kalau Mas Gayu apa yang menjadi program? Tadi sempat disebutkan tadi.
1: Betul.
0: Ya, di spill tadi yang di MAN 1 itu ya.
1: Betul.
0: Apa
1: sebenarnya program saya ini terbagi menjadi dua Pak, yaitu program utama dan program pendukung. Adapun program utamanya itu kemarin saya menyusun kerida kebahasaan bernama komik karikatur bijak berbahasa. Jadi komik karikatur yang saya proyeksikan tidak hanya cerita, tapi juga ada ulasan kebahasaan yang ditujukan untuk mengulas tajam isu-isu kebahasaan melalui ulasan-ulasan yang dikemas dalam visual yang menarik seperti itu, Pak. Dan ditutup dengan permainan kebahasaan yang saya tujukan untuk mengukur ketercapaian program saya. Apakah 70% teman-teman partisipan menguasai, apakah 60% seperti itu. Dan sebenarnya dasarnya adalah untuk meningkatkan indeks literasi digital. Karena memang ya indeks literasi digital Indonesia masih di kategori sedang ya Pak, dari Komdiki gitu. Dan semoga dari program yang saya susun ini dapat memberikan dampak, walaupun kecil ya Pak, semoga dapat memberikan dampak gitu sih. Ya semoga saja.
0: Kalau Mbak Krisna apa ini menjadi program?
2: Kalau dari kerida saya sendiri Pak, namanya itu Wastra, Wawasan Sastra dan Bahasa Daerah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya mau punya lingkungan belajar bahasa daerah, maka saya mau bahasa daerah itu juga terus dilestarikan begitu, terlebih sama anak-anak muda generasi alfa ya berarti. Betul. Ya generasi alfa. Nah kalau teman-teman di sekitar saya itu kan generasi Z, generasi Z, pada menggunakan bahasa daerah dengan bangga biar mereka lebih ekspresif. Betul. Biasanya pakai bahasa daerah, terlebih bahasa Jawa ya kalau yang ada di sekitar saya. Nah saya mau itu juga dilakukan sama anak-anak sekolah dasar dan menengah. Jadi program Wasra ini sasarannya adalah mereka turun ke sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah untuk dapat punya kegiatan belajar bahasa daerah yang kreatif dan juga menyenangkan. Jadi nanti salah satu produk keluaran dari Wasra ini bakal ada buku kecil, buku kecil bahasa daerahku. Nanti di situ ada banyak permainan-permainan, teman-teman atau adik-adik sekolah dasar dan menengah itu bisa bermain bingo itu ada nggak ya bahasa Indonesianya?
1: Kayaknya itu karena nama ya.
2: Bener, jadi akan bermain bingo, terus ada teka-teki, ada kamus kecil nanti yang akan mereka susun sendiri. Jadi ini seperti apa ya, buku PR betul, menyenangkan gitu dan fokusnya di bahasa daerah.
1: Buku saku gitu.
2: Buku saku
1: ya,
2: bener.
0: Oke, ini adalah satu program yang tentu akan berdampak positif begitu. Amin. Ya, untuk amin. Kemudian bisa mengejawantahkan trigatra
2: bangun bahasa.
0: Gitu ya. Baik.
2: Setuju.
0: Mas Krisna dan juga Mas Krisna kebalik ya, Mbak Krisna dan juga Mas Gayu. Kita buka telepon ya, barangkali ada yang bergabung, pengen berdiskusi, pengen tanya atau pengen mungkin juga titip-titip pesan berkaitan dengan bahasa gitu. Nggih, kita buka di 540333 atau bisa juga di 089501441066 untuk Anda tersebut yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sambil menunggu yang bergabung di telepon, Mbak Krisna dan juga Mas Gayu, coba kita baca yang bergabung di WA ya.
2: Boleh,
0: ini dari Mas Theo di Magelang. Halo Kak Uro, ini dari Mas Theo di Magelang, mau tanya bagaimana pengaruh dari pemuda terutama Gen Z terhadap bahasa Indonesia itu. Baik, terima kasih. Ini monggo dari sudut pandang Mbak Krisna dan juga Mas Gayu, ini kalau anak muda terutama Gen Z sekarang itu berkaitan dengan bahasa Indonesia. Seperti apa sih? Monggo Mbak.
2: Iya dari Mbak saya ya. Oke, dari kalau dari saya sendiri ya Pak, saya rasa besar ya pengaruhnya generasi Z, generasi aku sama Mas Gayu nih sebenarnya. Karena terlebih kita yang tersentuh dengan teknologi, kita bersosial media, kita punya banyak jaringan sekarang ya, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Jadi saya rasa sangat penting generasi Z ini berperan untuk dapat mereka bangga, cinta untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dari saya sendiri misalnya sebagai sebuah contoh, contoh nyata, jadi kemarin saya pernah mengikuti pertukaran pemuda internasional ke Jepang dan juga bersama beberapa negara ASEAN. Tidak sih, semua negara ASEAN. Kita berlayar menggunakan kapal pesiar milik Jepang. Dan ternyata di atas kapal itu banyak sekali teman-teman dari Filipina, dari Thailand yang suka bahasa Indonesia. Jadi saya dengan bangga mengajarkan mereka, berbicara dengan mereka menggunakan bahasa Indonesia yang pelan. Akhirnya mereka sudah bisa beberapa kata untuk menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan ada yang suka untuk menyanyi lagu Indonesia Raya, Pak. Jadi saya rasa memang penting sekali ya peran generasi Z ini untuk cinta menggunakan bahasa Indonesia.
1: Jadi mengutamakan kecil-kecilan.
2: Benar, program BIPA kecil-kecilan. Jadi senang sekali sih rasanya bisa berbagi sama teman-teman internasional, menginternasionalisasi bahasa
0: ini
2: Indonesia.
0: Jadi kayaknya Mbak Krisna ini sudah menjadi duta bahasa sebelum ditasbihkan menjadi bahasa gitu kan.
1: Betul banget.
2: Benar sekali.
0: Oke, kalau Mas Gayu?
1: Kalau dari saya mungkin sama sejalan dengan Mbak Krisna, karena generasi Z ini sekarang juga generasi pemuda yang jumlahnya banyak ya Pak. Jadi diharapkan itu menjadi salah satu penguat bahasa juga, faktor penguat bahasa. Dan menurut saya generasi Z ini bisa menguatkan bahasa melalui sosialisasi ke teman sebaya, karena berbicara dari teman ke teman akan lebih nyampe pesannya gitu ya Pak.
2: Iya,
1: dan
2: setuju.
1: Betul. Dan selama ini juga saya sudah sebutkan tadi kayak saya melakukan pelatihan untuk wicara publik, pewara, sosialisasi. Terakhir juga saya galakkan lebih banyak ke trigatra bangun bahasa juga. Dan bagaimanakah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebenarnya tidak harus diterapkan di kehidupan sehari-hari secara menyeluruh.
2: Baku gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Jadi ke teman gak perlu baku. Cuman gimana untuk generasi dan teman-teman kita di generasi Z ini mampu untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan pengaruhnya ke teman-teman generasi yang Z yang lain itu, kalau sudah terbekali maka mereka akan membekali juga Pak, teman-teman benar. Lain dan generasi yang lain seperti itu. Jadi pengaruhnya memang sangat besar ya.
2: Menyebar
1: apalagi,
2: gitu ya
1: betul,
2: Mas.
1: Apalagi memiliki keinginan dan karsa yang tinggi untuk berbagi seperti itu. Generasi tipe yang berbagi gitu.
2: Suka, okay. Benar.
0: Okay, Mas Gaya dan juga Mbak Krisa, kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, nanti kita akan buka telepon lagi. Tapi kita jeda dulu, dan untuk Anda sesebutnya nanti persiapkan kalau Anda ingin bertanya nanti di 5433 bersama kami di Kabroh Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Arti kata angkat dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia.
2: Tadi subuh, Bapak angkat ke sawah.
1: Kebanyakan orang akan bingung dan berpikir untuk mengangkat Bapak ke sawah. Padahal, maksud dari kalimat tadi adalah Bapak berangkat ke sawah. Karena angkat dalam bahasa Sunda berarti berangkat.

0: miroar, mong bo miroar, di moa dong lor wayom kila fam la bluebell. Wahai cermin ajaib, siapa yang tercantik di dunia ini? Pasti gue lah ya.
1: Siti, gue ki ngomong apa toh?
0: Lah, nggak tahu ya. Ini itu bahasa Perancis loh.
1: Oh, itu bahasa Perancis toh. Tadi kan bahasa Indonesia sudah. Terus bahasa Jawanya apa itu?
0: Haduh, gue sekarang udah nggak begitu fasih bahasa Jawa. Malulah gue pakai bahasa Jawa.
1: Aduh, aduh, lupa dan malu.
0: Ya gimana ya, menurut gue nih, kita bisa bahasa asing itu lebih keren dan gaul, coy.
1: Aduh, mak, kancaku wis lali karo bahasane dewe.
2: Bahasa kita adalah jati diri bangsa.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutrisno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Kavro Perempat Era di Yogyakarta. Masih bersama dengan dua narasumber kami sebagai juara Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026. Ada Mbak Krisna dan juga ada Mas Gayuh yang hari ini bersama dengan kita. Topik kita adalah pemuda dan bahasa. Untuk Anda Sutrisno Budaya, silakan bisa bergabung di 540333 atau bisa bergabung juga di 0895 0144 1066 yang pengen tanya-tanya berkaitan dengan bahasa atau mungkin juga program dari Duta Bahasa kali ini, atau mungkin juga yang berkaitan dengan implementasi atau pengecawantahan dari program-program dari teman-teman kita ini. Monggo di 540333 dan juga bisa bergabung di WA. Baik, ini sambil menunggu bergabung lagi di telepon, kita ke WA juga nih. Ini ada dari Pak Tupar mengirimkan voice note ini, coba kita dengarkan apa pertanyaan dari Pak Tupar yang ada di Kulon Progo.
1: Sugeng Injing Kawruh.
0: Sugeng Injing.
1: Sugeng Injing Mas Semi Prabowo lan Mbak Mas narasumber nggih.
0: Nggih.
1: Di sini yang akan saya tanyakan, bagaimanakah rasanya ketika sudah menjadi duta bahasa? Di hati rasanya bagaimana yang saya maksudkan? Seneng atau bangga? Atau mungkin wah kok kayaknya berat ya, atau gimana kesan-kesannya? Mungkin itu saja yang saya tanyakan.
0: Begitu.
1: Sesudah dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih untuk Pak Tupar yang ada di Kulon Progo. Monggo Mbak Krisna dulu untuk merespon, menanggapi dari Pak Tupar tadi itu.
2: Oke, baik Pak, terima kasih untuk Pak Tupar ya. Pertanyaannya, terima kasih sudah dipertanyakan perasaan kami. Jadi jujur perasaannya bangga, pasti ada bangga sama diri sendiri karena sudah bisa melalui proses yang begitu panjang ya, satu bulan lebih Mas Gayu, segala penilaian dan lain sebagainya, dan ada sedikit tekanan di pundak ini karena meraih juara satu putri dan juga akan mewakili teman-teman, mewakili provinsi daerah istimewa Yogyakarta nanti bersaing di nasional bersama dengan teman-teman duta bahasa dari provinsi lain, bagaimana harus bersikap dan pastinya untuk meningkatkan kemampuan public speaking lagi atau bicara publik dan ya rasanya itu bangga, dan walaupun ada tekanan tapi senang sekali bisa dipercayakan oleh Balai Bahasa, oleh teman-teman Ika Dubas, kakak-kakak Ika Dubas, dan untuk mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Seperti itu Mas.
0: Kalau Mas Gayu gimana nih perasaannya gitu?
3: Kalau saya pasti bangga tuh pasti, cuman pada saat disebutkan bahwa kami juara satu putra dan putri, gak tahu Pak, saya tiba-tiba menangis aja di panggung.
2: Benar.
3: Padahal di set dari awal gak mau nangis, laki gitu. Tapi ternyata air mataku jatuh juga kalau kata Superman apa Ben itu ya, dari anaknya Ahmad Dhani. Dan perasaannya itu selain bangga juga sebenarnya tertantang ya Pak, karena menjadi seorang duta bahasa itu bukan cuma tentang paras yang menawan, bukan cuma tinggi badan yang postur tubuh yang ideal, tapi juga bagaimana cara kita memberikan dampak. Dan itu yang terpikir di benak saya, bagaimanakah saya akan memberikan dampak ke depannya secara lebih luas, karena sementara ini saya hanya memberikan dampak ke lingkungan sekitar saja. Dan apakah program saya nantinya yang saya dan Mbak Krisna nanti akan proyeksikan, apakah bisa benar-benar meningkatkan indeks literasi dan kemampuan kebahasaan generasi muda gitu. Semoga saja bisa. Dan selain banget tertantang itu Pak, dan kalau sedih gak ada sih. Mungkin terharu aja, ingat prosesnya kita bersama-sama.
2: Bener,
3: hampir sampai jam 12 menari, makan bersama, kemudian cerita
2: tabrakan dengan aktivitas lainnya ya Mas, kuliah dan lain sebagainya.
3: Tabrakan dengan aktivitas laboratorium gak saya Pak, karena kebanyakan dari pagi hingga nanti jam 4 saya nge-lab dulu, uji protein, uji lemak dan lain sebagainya. Kemudian harus belajar bahasa dan menari. Sedangkan saya orangnya kaku kan Pak, gak bisa menari. Nah itu bagian dari proses yang mungkin akan saya selalu ingat. Dan teman-teman juga walaupun saya gak bisa nari, saya diajarkan benar-benar langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, bagaimana caranya ketika menyiapkan pidato kebahasaan juga diajarkan bagaimana cara menambahkan rasa, intonasi. Dan itu proses yang membuat saya haru, bangga dan bahagia, dan melebihi apapun yang bisa diraih pada saat ini sih Pak. Luar biasa.
0: Kalau Mbak Krisna sama Mas Gayo itu ketika final itu sudah punya bayangan kan nih dari sekian banyak peserta finalis gitu kan, ya ini kayaknya punya peluang besar nih. Sudah punya gitu belum?
3: Semua orang punya peluang yang sama menurut saya.
2: Benar, yeah. Setuju. Hanya saja mungkin ekspektasi yang betul. Sudah kita set, kita atur ya dari awal. Kalau saya sendiri sih, Pak, saya mengikuti kompetisi ini punya motivasi, punya tujuan untuk bisa mewakili teman-teman dan tapi saya sadar benar teman-teman yang lainnya, Pak, walaupun mereka masih sangat muda-muda tapi mereka sungguh luar biasa juga, ya. Baik bicara publik mereka, pengetahuan mereka, terlebih lagi saya sebenarnya ada satu hal yang membuat saya merasa sedikit kecil karena saya bukan dari daerah Jawa kan, Pak, ya, saya dari daerah di Sulawesi Tengah. Saya merasa apakah ini akan jadi salah satu peluang kecil untuk menjadi juara, tapi ternyata tidak. Saya memberikan hal yang maksimal yang saya bisa dan itu membuahkan hasil yang baik.
0: Oke. Gaya juga begitu kan?
3: Betul, saya merasa semua orang memiliki peluang yang sama karena di finalis Duta Bahasa kemarin nggak ada yang nggak keren, Pak. Semuanya bener, Pak. Keren di bidang semuanya masing-masing.
2: Keren.
3: Bener. Ada yang bicara publiknya luar biasa, bener. Bakatnya luar biasa. Bahkan ada yang memiliki berbagai bakat di satu orang, Pak. Bisa main biola, bener, sekaligus bisa menari, menciptakan lagu dan melagukannya, itu luar biasa, Pak.
0: Ini gimana repotnya juri ya kalau gitu ya?
2: Iya, lebih pusing juri ya sebenarnya. Panitia gitu ya. Balai Bahasa dibanding kita yang berkompetisi.
3: Karena kalau kemampuan berbahasa semuanya sudah baik menurut saya. Yeah. Dan bakat itu luar biasa.
0: Ada selain nilai plus-plusnya itu, betul, yang benar. Juga akan menjadi betul. Pengaruh dari hasil akhir nilai begitu,
3: betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Baik, Gayo dan juga Krisna, kita coba baca lagi yang bergabung di WA ya. Ini ya. Oh, telepon dulu coba kita. Siapa yang bergabung di telepon? Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Pagi.
4: Ya, Mas Demi.
0: Menika dengan siapa, Ji?
4: Demi Mardi Santoso.
0: Pak Mardi Santoso. Berat di mana menika, Pak?
4: Bantul.
0: Di Bantul. Pak Mardi, monggo, ini ada dua narasumber kita.
4: Mbak dan Mbak Ayu dan Kang Mas.
0: Ji.
4: Nggih,
0: kangen ya. Kang
4: bagi nyontek.
0: Nggih.
4: Masakan bagi Mbak Yu sama Kang Mas yang bisa bahasa ya.
0: Nggih.
4: Bahasa Indonesia. Duta Bahasa Indonesia ya.
0: Ini untuk duta bahasa secara umum.
2: Benar.
0: Pak Marti.
4: Ya, untuk umum ya.
0: Nggih.
3: Betul.
4: Ya, cuma bahasa Indonesia untuk umum gitu ya.
0: Nggih.
4: Ya, cuma saya mau tanya. Karena saya itu kalau mendengarkan Bapak Presiden, Bapak Menteri itu, kalau ucapan dan itu kalau lagu Indonesia itu yang betul itu in atau in. Terus yang uangnya ketuanya jamaah Esa itu Esa atau Esa. Cuman begitu saja karena saya itu di rumah kan saya umur saya sudah 81 tahun.
0: Saya
4: soalnya ada kalau ada anak main, 1-2, saya membaca di sekolah apa Pancasila enggak? Apa mbak? Apa? Coba, satu. Pancasila, satu. Ketuhanan ya, Mak. Esa atau Esa? Kalau anak-anak sekarang ke. Terus akan di lain lagi. Sudah tanya belum sama Bapak Ibu Guru? Belum. Nah ini saya cuma untuk kebenarannya itu bagaimana. Atau Indonesia Raya. Kalau saya pas mendengarkan lagu Indonesia Raya di Pro 4 ini kan, kalau ini nanti kan melakukan Indonesia Raya
0: jam 10 ya, jam nanti
4: 10, itu in ya. Kalau Bapak Presiden Prabowo ketuanya yang Maha Esa gitu, kalau ada Bapak Menteri lagi kalau ya, ketuanya yang Maha Esa seperti itu aja.
0: Baik
4: dan cuma ucapan apa. Terima kasih sebelumnya, maaf karena saya ya sudah 80 tahun untuk nanti tanggung di apa surga nanti saya bisa
2: amin
4: tanggung seluruh Indonesia
0: begitu.
4: Terima kasih Mbak Yu,
0: terima kasih terima kembali
2: Bapak.
0: Pak Marti
4: bilang Mbak Yu sama kami walaupun dari Sulawesi kan
0: nggak apa-apa
4: Jawa itu sama Mbak Yu itu yang paling unggul loh.
2: Terima kasih
0: kembali sih, menurut dari Pak Marti yang ada di Bantul ya, sudah bergabung di telepon. Nah ini ini mungkin juga sebuah tantangan nih.
3: Tiba-tiba diuji
0: langsung ya. Mau gak langsung ditanggapi Mas Gayo.
3: Terima kasih. Nggih sugeng enjing Pak Mart.
0: Pak Mardi.
3: Pak Mardi. Untuk pengucapan itu Indonesia nggih Pak, karena hurufnya I.
2: Benar. Yeah.
3: Jadi
2: bukan
3: secara pengucapan
2: Indonesia.
3: Betul. Kalau hurufnya E berarti E Indonesia, tapi ini Indonesia. Indonesia. Jadi Indonesia gitu nggih. Kemudian untuk Esa. Nah, itu pengucapannya Esa ya, Mbak?
2: Iya,
3: ya, senang nggih. Nggih, bukan Esa karena memang dari aturannya seperti itu. Memang mungkin dalam bernyanyi orang-orang terlalu bersemangat gitu Pak. Jadi yang harusnya I keluarnya E gitu. Kemudian untuk yang Esa memang terjadi salah kaprah memang di masyarakat yang harusnya E jadi E dan ini hadirnya duta bahasa memang harus
2: itu tujuannya
3: mengedukasi.
2: Yang diharapkan.
3: Betul. Benar.
2: Dan biasa juga terjadi ya Mas ya kalau kayak generasi Z biasa di sosial media Jakarta gitu-gitu. Kalau pakai bahasa asing Jakarta, terus Indonesia gitu-gitu. Padahal sebenarnya ya biasa aja gitu. Jakarta, Indonesia, biar justru teman-teman dari internasional dari luar Indonesia itu bisa tahu kalau ternyata penyebutannya itu adalah Indonesia. Betul. Jakarta seperti itu.
0: Meskipun misalnya ngomong bahasa Inggris tapi ketika menyebutkan Jakarta, Indonesia ya harus sesuai dengan pengucapan artikulasi
2: itu
0: kan ya.
2: Saya pernah tuh Mas kejadian jadi saya pernah conference seminar di London di UK terus saya bilang I'm from Indonesia. Jadi teman-teman dari Belanda kalau nggak salah waktu itu mereka tanya, oh memang penyebutannya Indonesia gitu. Aduh saya langsung terpukul. Pak saya langsung astaga iya benar Indonesia. I'm from Indonesia gitu. Aku langsung perbaikin saat itu juga.
3: Jadi kisah nyata.
2: Bener dari pengalaman pribadi langsung tertampar. Jadi ya seperti itu sebaiknya memang menggunakan pelafalan yang benar.
3: Betul. Dialek yang benar.
0: Baik, itu untuk Pak Mardi ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini kita ke WA lagi. Mbak Krisna, Mas Gayu, ini ada yang mengirimkan voice note lagi dari Pak Wening yang ada di Gunung Kidul. Coba kita dengarkan.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
5: Mas Helmi, Pak Wening.
0: Monggo Pak Wening.
5: Jadi ada Mbak Mas narasumber ini yang sebagai duta apa-apa sang ya. Bagaimana menurut apa tanggapan selera dan anu-anu terhadap yang bahasa itu kan dinamis ya, bahasa itu terus berkembang berubah tergantung berbagai apa pengaruh maupun penggunaan budaya penduduk sendiri lah. Dulu bahasa Sanskerta masih bisa dinikmati oleh leluhur kita, sekarang banyak yang hilang, banyak yang lupa, bahkan besok bahasa Jawa pun akan mau tidak mau makin lama juga makin terpengaruh ya. Makin ditinggalkan. Nah, ini selaku duta bahasa, selaku generasi muda ini gimana tanggapan Anda dan bagaimana sebaiknya? Ya, matur nuwun, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Wening. Ini sekaligus saya baca berikutnya juga yang bergabung dari Pak Agus Jati di Panjatan Kulon Progo. Pertanyaannya begini, bagaimanakah cara kita sebagai orang tua untuk bisa membuat anak-anak kita itu mencintai bahasa daerah. Wah. Yang sekarang tergerus oleh bahasa gaul anak muda sekarang.
2: Setuju.
0: Oke, sekaligus tiga ya. Ini ada yang bergabung juga dari Mas Agus yang dari Kota Gede. Nanti dirangkum langsung bisa ditanggapi ya. Siap. Mas Agus di Kota Gede mengirimkan voice note
6: selamat
0: juga.
6: Selamat pagi. Buat Mas Semi, terus Mas Gayoh dan juga Mbak Krisna. Bagaimana sih penerapannya? Kalau implementasi takutnya bahasanya sing wong sing ning desa doradong.
0: Penerapan.
6: Bagaimana menerapkan apa namanya bahasa yang benar? Tidak hanya terhadap masyarakat secara umum, tetapi juga masyarakat difabel juga, kaum kaum marginal yang memang mereka ingin sekali belajar bahasa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi. Terima kasih untuk Mas Agus di Kota Gede. Baik. Ada tiga yang bergabung, Mbak Gayu dan Mas Gayu dan juga Mbak Krisna. Sudah dua kali salah nih saya. Kebalik terus ya. Ini monggo untuk bisa ditanggapi.
3: Baik, terkait dengan bahasa yang tergerus ya Pak. Jadi bahasa itu ada seiring dengan adanya penuturnya juga. Jadi bagaimana cara untuk tetap melestarikan itu ada dalam prinsip Trigatra Bangun Bahasa dan ada di 4 program prioritas Badan Bahasa. Kalau boleh saya sebutkan 4 program prioritas Badan Bahasa itu, yang pertama adalah pemartabatan bahasa Indonesia, kemudian pelindungan bahasa budaya dan sastra daerah, kemudian penginternasionalan bahasa Indonesia, dan peningkatan kecakapan literasi. Dan dari empat itu kita sudah bisa simpulkan bagaimanakah cara untuk menghadapi bahasa yang terus tergerus. Nah, itu ada kalau bahasa daerah dilestarikan, bahasa Indonesia diutamakan, terutama dalam konteks dan situasi formal atau konteks dalam situasi mungkin konferensi, seminar seperti itu, dan harus diutamakan. Memang ada undang-undangnya ya, Mbak Krisna?
2: Benar, ada undang-undang yang
3: dan untuk bahasa asing memang harus dikuasai, karena kita bisa mengenalkan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah kepada dunia luar melalui bahasa asing.
2: Kalau
3: seperti
2: kita
3: itu
2: bisa dan, berbahasa asing
3: betul.
2: Ya, toh, ya.
3: Dan untuk pelestarian bahasa daerah agar tidak tergerus itu bisa kita aplikasikan lewat media-media edukatif yang disukai oleh mungkin generasi muda.
2: Setuju,
3: seperti Mas. Lewat lagu ya. Sekarang kan banyak lagu-lagu Jawa yang dinikmati generasi muda. Nah, itu bisa lewat situ. Kemudian bisa lewat karya sastra, mungkin cerpen, komik, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi banyak sekali media untuk bisa melestarikan dan juga menghadapi tergerusnya bahasa oleh perkembangan zaman digital ini.
2: Benar, setuju.
0: Baik. Mbak Krisna juga mungkin bisa merespon juga, bisa menanggapi dari Pak Wan tadi berkaitan dengan dinamika perkembangan bahasa itu seperti apa. Kemudian juga tadi dari Mas Agus di Kota Gede kaitannya dengan difabel, kaum-kaum marginal begitu.
2: Iya,
0: bagaimana
2: benar.
0: Kemudian bisa juga memanfaatkan, memoptimalkan bahasa begitu. Monggo.
2: Iya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi benar ya, bahasa itu dinamis, dia bergerak secara terus-menerus, apalagi di zaman digital seperti saat ini, munculnya teknologi, bahasa asing semakin menguasai generasi Z ataupun generasi Alpha, dan juga setahu saya bahasa itu bersifat arbiter ya, Mas ya. Selalu bergerak, dan yang paling penting adalah untuk menghadapi dinamika tersebut adalah bagaimana kesadaran kita dalam menggunakan bahasa itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau dari saya secara pribadi ya, Mas, sebagai duta bahasa, sebagai seseorang yang juga menggunakan bahasa asing, karena saya punya teman-teman dari luar, menurut saya untuk menggunakan bahasa asing ataupun mengutamakan bahasa Indonesia itu bukan hal yang salah, ataupun saat kita menggunakannya secara bersamaan di satu ruang yang sama. Yang terlebih penting adalah bagaimana kita sadar kalau kita menggunakannya untuk tujuan tertentu. Betul. Gitu, Bas. Jadi bukan menggunakan bahasa asing secara sengaja untuk saya malu berbahasa Indonesia, merasa lebih keren kalau menggunakan bahasa asing. Padahal sebenarnya tujuan untuk kita berbahasa asing adalah untuk tadi itu menginternasionalisasi. Betul. Bahasa Indonesia. Jadi saya rasa bagaimana menghadapinya adalah bagaimana kita bangga dan juga kita sadar dalam menggunakan masing-masing dari pengutamaan bahasa Indonesia, saat kita melestarikan bahasa daerah, ataupun saat kita belajar bahasa asing gitu, untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia luar. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin tidak begitu kita lihat atau tidak kita sadari ya biasa keberadaannya dalam mengedukasi, saya rasa penting juga untuk kita bisa terlebih dahulu masuk ke dunia mereka, Mas. Jadi bagaimana kalau kita mau mengajarkan bahasa Indonesia sementara kita tidak bisa berkomunikasi betul. Dengan baik bersama mereka. Betul. Jadi seperti kita menginternasionalisasi bahasa asing, bahasa Indonesia, kita perlu belajar bahasa asing untuk dapat menyampaikannya. Bersama dengan teman-teman difabel mungkin kita harus belajar juga dulu ya.
3: Betul, betul.
2: Bahasa mereka, Mas, supaya kita bisa menyampaikan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
3: Betul.
2: Itu kalau dari aku.
3: Betul, betul.
2: Kalau dari Mas Gayu?
3: Kalau untuk difabel memang kita yang harus menyesuaikan.
2: Benar.
3: Untuk bisa mendekat dan juga merangkul nggih. Seperti itu. Kalau kata teman saya itu semua harus bisa berbahasa Indonesia menggunakan cara mereka masing-masing. Karena ada teman saya memiliki semboyan
2: aku.
3: Karena aku, kamu, kita semua setara.
2: Benar.
3: Betul. Jadi, ini sepertinya lebih tajam dan lebih susah dari pertanyaan tiga besar ya.
2: Setuju, Mas. Udah tiga pertanyaan ini. Tapi senang sekali bisa berbagi.
3: Berbagi, betul.
0: Baik, itu tadi tanggapan untuk Pak Wening, kemudian juga ada Mas Agus dan juga Pak Agus Jati, begitu sih. Baik, ini ada yang juga bergabung. Selamat atas kejuaraannya Mas Galuh dan juga Mbak Krisna. Duo Dubas top pokoknya, menuju duta bahasa nasional.
2: Amin.
0: Ada pertanyaan ya, gimana caranya Mas Mbak Duta supaya kita kaum muda lebih mudah membiasakan bahasa daerah di kalangan kaula muda. Ini mungkin juga bahasa daerah secara umum ya.
2: Benar.
0: Di daerah masing-masing.
2: Di daerah masing-masing
0: ya.
2: Benar.
0: Mas Gayuh, monggo.
3: Betul. Untuk pelestarian ya Pak, berarti pelestarian bahasa daerah dan juga penggunaannya, penguasaannya di kalangan generasi muda ini, tadi menurut saya kita belajar melalui media-media edukatif yang mungkin bisa menarik minat kita dan juga teman-teman yang lain untuk menggunakan bahasa daerah yang baik sesuai kaidahnya.
0: Yeah.
3: Dan bagaimanakah cara yang mungkin bisa exposure atau apa ya? Bisa exposure. Memberikan paparan kepada yang lain itu. Jadi lupa. Memberikan paparan yang lain itu menggunakan seni dan sastra yang bisa kita gunakan. Misal untuk melestarikan bahasa Jawa, kita bisa menggunakan mocopat. Jadi mengenalkan ke teman-teman, ada loh tembang Jawa yang indah untuk didengarkan, untuk disenandungkan,
2: iya,
3: untuk menemani.
2: Aku suka ya, banget.
3: Itu bisa lewat mocopat. Iya gitu. Masyarakat dan teman-teman generasi muda pasti akan, wah bagus banget, wah keren ya ternyata. Jadi mereka akan tertarik menggunakan media edukatif, menggunakan seni dan sastra daerah yang bisa dilestarikan seperti itu. Dan cara merangkul generasi muda untuk bisa menguasai, berbangga itu sebenarnya banyak. Dan iya, itu bisa kita hadapi sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan kita dan minat kita seperti itu.
2: Benar. Ya. Dan juga Mas, kalau anak-anak muda sekarang kan mereka terbiasa dengan hal-hal yang cepat ya Mas. Betul. Ya. Kalau nonton di sosial media, scroll apa ya? Gulir-gulir.
3: Iya, betul.
2: Gulir-gulir secara cepat 15 detik, 30 detik dan mereka terbiasa dengan hal itu. Jadi saya rasa juga kita bisa menggunakan hal-hal yang akrab seperti itu. Betul. Kepada mereka untuk memperkenalkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, mengakrabkan bahasa daerah mungkin dengan membuat konten-konten kebahasaan. Betul. Yang singkat ya. Betul. 10 sampai 15 detik atau paling lama 30 betul, detik betul. Di Reels, apalagi aku sama Mas Gayu misalnya, kita sebagai duta bahasa, kita diperhatikan betul. Mulai diperhatikan banyak orang. Jadi saya rasa bisa toh kita buat konten-konten kebahasaan yang menarik, yang lucu-lucuan, betul. Yang menyenangkan, yang tidak membosankan, betul. Sehingga sedikit tidaknya ada satu atau dua bahasa daerah yang masih kecantol langsung betul. Di kepala mereka gitu betul. Ya, karena terbiasa mengonsumsi betul. Hal-hal yang pendek itu betul. Tadi.
0: Baik, terima kasih ya. Itu tadi pertanyaannya dari Mbak Ajeng.
3: Oh, ya. Mbak Ajeng, selamat
2: datang. Hai Mbak Ajeng.
3: Nah itu jawaban kita adalah
2: aku menjawab dengan benar.
3: Adalah representasi dari Mbak Ajeng.
2: Benar. Jadi dari teman-teman yang mau belajar bahasa daerah, yeah. Ayo langsung ke akun Instagram Mbak Ajeng.
3: Ada kita kok di sana.
2: Benar.
0: Itu dia ya, terima kasih ya Mbak Ajeng ya. Ternyata juga dia ngelihat status kita gitu. Terus dia jawab ya, terima kasih ya. Baik, waktu kita tinggal sedikit lagi, Mbak Krisna dan juga Mas Gayu, saya pengen sebagai penutup gitu ya. Komitmen dari teman-teman ini sebagai duta bahasa di tidak hanya satu tahun ke depan, tapi ketika sudah menyemat sebagai duta bahasa kan itu tidak akan lepas sampai kapanpun gitu. Betul. Kan ya kan ada ya, tanggung benar, jawab moral betul, yang betul. Teman-teman ini bawa begitu sih ke Mbak Krisna dulu monggo.
2: Komitmen ya Mas ya untuk menjadi seorang duta bahasa, saya merasa sangat bangga, saya merasa sangat berterima kasih dan ini merupakan sebuah tanggung jawab yang saya rasa kalau Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada saya, maka Tuhan merasa saya mampu untuk menjalankannya dan akan terus dimampukan ke depannya. Jadi saya berusaha untuk berkomitmen, dapat terus merasa bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia, baik itu bersama teman-teman sebaya ataupun di ruang publik melalui sosial media saya, dan juga melestarikan bahasa daerah, gak hanya belajar bahasa Jawa ya di lingkungan saya sekarang yang baru, tapi juga bisa melestarikan bahasa daerah di daerah asal saya, dan juga mau terus belajar bahasa asing, meningkatkan bahasa asing yang sekarang saya punya, kemampuan yang saya punya untuk dapat mengenalkan bahasa Indonesia dengan bangga, dengan cinta kepada ada teman-teman betul. Saya dari luar Indonesia betul. Seperti itu Mas.
0: Baik, terima kasih Mbak Krisna, Mas Gayuh monggo sebagai penutup.
3: Mungkin kalau dari saya, komitmen saya adalah saya berfokus untuk bagaimana cara memberikan dampak kepada teman-teman setuju. Terutama teman-teman dan masyarakat. Iya, bagaimanakah cara mengedukasi teman-teman untuk setidaknya tahu bagaimanakah cara menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi yang harus menggunakan bahasa Indonesia, kemudian melestarikan bahasa daerah masing-masing dan menguasai bahasa asing untuk mengenalkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dan komitmen saya adalah selama ini sejauh saya hidup, saya tidak pernah tidak menyelesaikan apa yang saya mulai. Jadi saya harus dan saya akan memberikan dampak dan juga berjuang untuk Yogyakarta selama saya bisa, tidak hanya untuk kompetisi ini tapi juga setuju. Setelah ini bisa mengedukasi teman-teman dan generasi muda seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mas Gayuh, Mbak Krisna sudah berbincang dengan kami di kesempatan kali ini. Tentu kita akan menunggu kiprah dari teman-teman semua ya, yeah, sebagai duta bahasa di DIY tahun 2026. Semoga sukses, diberikan kemudahan.
2: Amin.
0: Dan nanti
2: amin,
0: ketika menuju ke pentas nasional diberikan kemudahan, amin, dan amin, diberikan yang terbaik.
2: Amin. Amin.
0: Dan juga tentunya kita mohon doa restu ya bagi iya, seluruh benar, pendengar Pro4, karena dua duta bahasa DIY ini akan melaju ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan pada
2: bulan September.
0: Bulan September ya, ya, di hari di bulan bahasa gitu. Betul. Ya. Semoga nanti bisa meraih yang tertinggi,
2: amin,
0: yang terbaik.
2: Amin. Amin.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Mas Gayu, Mbak Krisna, sukses selalu begitu nggih. Dan sesampainya sampai di sini untuk Kawur kesempatan kali ini, kita akan berjumpa kembali di Kawur edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan sampai
2: selamat
0: jumpa.
2: Siang.
3: Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa. Terima kasih.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menutup puluhan perlintasan liar dalam 4 tahun terakhir sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 38 perlintasan liar telah ditutup di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Penutupan dilakukan karena perlintasan liar dinilai berbahaya lantaran tidak dilengkapi sistem pengamanan maupun penjagaan resmi. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, jumlah penutupan perlintasan liar terus bertambah setiap tahun sebagai bentuk komitmen peningkatan keselamatan transportasi kereta api. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan populasi ternak di wilayah Gunung Kidul disebut jauh lebih besar dibanding kebutuhan kurban masyarakat tahun lalu. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul Raharjo Yuwono mengatakan, populasi ternak di wilayah tersebut masih sangat melimpah. Berdasarkan data triwulan pertama tahun 2026, jumlah sapi potong mencapai lebih dari 136 ribu ekor. Sementara populasi kambing mencapai lebih dari 206 ribu ekor dan domba lebih dari 16 ribu ekor. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Nun sutusno budoyo sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan prahara Blambangan perangan 23. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: nganti ora rasa aku. Jebul mung turu ning papan kaya ngene. Aduh. Kita jaga semua lo. Lul. Tangi.
1: Waduh. Wah, sakit. Dilem mboten ketang sekedap nika wae. Waduh. Ning ora usah kok.
0: Ning
1: njenengan jek sare
0: aku nganti kaya turu kepati lho jan ora krasa blas. Terus ming nibo mongko papan kaya ngono ya wis. Rumangsa kok
1: ning kok menjawu kok. Amliko. Para prajurit kok njih sami tilem menika.
0: Kabeh prajurit turu kabeh ora ono sing
1: dipun gugah
0: kemawon mangke.
1: Waduh, Haji Loko, menawi sami tilem kados ngaten menika ora mangke. Wah, dipun gugah kemawon Sang Senopati.
0: Sik. Wila. Kae. Pintu butulan mengo to kae.
1: Tes mendi?
0: Kae, coba tamakno. Pintu butulan kae mengo.
1: Wila. Oh, enci.
0: Waduh.
1: Wah, lajeng
0: Senopati kala domo. Senopati kala domo dikon rene.
1: Oh iya, iya. Dika.
2: Randu Japang.
3: Oi, kala dom Sang Senopati Panji Buleleng. Kula sesarengan kalian Sang Senopati kala domo keliling wonten sak kiwa tengening beteng menika kok sajak wonten wigatos wonten menapa.
0: Wah, duh, coba kae saiki sawangen. Kae pintu butulan kae, coba.
3: Pintu butulan mengo. Loh. Prajurit Blambangan ini kan ngakan pintu menikah menopo.
1: Kok prajurit Blambangan?
0: Prajurit Blambangan kok
3: pintu
0: mana aku kok cubrio menikah.
3: Atas pun di saat menikah, atas pun di wonten.
0: Iki menopo dipun teliti rumi. Ora urung. Ini petongku itu lah. Kanjeng Adipati mesti lolos songkoing dalam kadipaten.
3: Maning menikah rak perlu dipun teliti langkong rumi.
0: Ini pun. Wah, saya ini coba. Kalau domo.
1: Oh, coba,
0: teliti.
1: Diteliti.

0: Wahela, sirap sirap tangan ke? Dengar tu manusia saja kibis, mukus tidak hilang. Sedikit sangat pilih.
1: Yo, kita lihat lagi drone kubur.

0: itu. Aku dudu wong blambangan.
1: Kowe langsung arep rudo peksa aku.
0: Aku ora arep rudo peksa. Ning aku arep nulungi kowe. Aku arep nulungi.
1: Ora. Kowe mesti tunggalin wong sing sulit kok sing gowo aku ning papan kene.
2: Wah.
1: Tolong.
2: Lek arep ngertekke piye wong petenge ora jamak. Malah aku tidak wong blambangan.
1: Kowe mesti gowo ngomong ke. Kandamu ngarep mau kemar. Ngejak koncokan samuar gilir aku. Tinggal kumpuh. Mantan nono wae aku.
0: Aku harap ngerudo peksa kowe. Neng aku harap nulungi kowe.
1: Benar kwa nulungi aku.
0: Iya.
1: Apa lo? Kaya suaranya kakak bagus jiwa. Apa kowe? Kowe kakak bagus jiwa?
0: Bener, aku Sajiwo.

Cekap sumanten sutrisno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan Prahoro Blambangan. Ingusono warga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Indonesia dan Tiongkok berkolaborasi membangun 1000 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Penjajakan kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok berfokus pada pembangunan infrastruktur dapur program makan bergizi gratis melalui kemitraan strategis kedua negara. Kolaborasi tersebut secara teknis dilakukan antara Kamar Dagang dan Industri, Kadin Indonesia dan Kadin Tiongkok. Pihak dari Kadin Tiongkok berkomitmen akan membangun 1000 SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Makan Bergizi Gratis, bekerjasama dengan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ketua Umum Yayasan Gerakan Dapur Indonesia, Novalia Hekal Safar, melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk menindaklanjuti kolaborasi pembangunan SPPG. Ia menyambut baik banyaknya investor dari Tiongkok ingin berinvestasi pada program makan bergizi gratis yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Beralih ke informasi lain. Psikolog anak dan keluarga Profesor Endang Widyorini mengatakan, pola asuh anak sejak dini harus tegas, konsisten, dan nyata. Orang tua harus memberikan pujian jika anak berperilaku adaptif dan mendapatkan respon positif dari lingkungan. Penegasan itu terkait pola asuh selegram yang sempat menjadi perbincangan netizen karena dinilai kurang tegas. Selegram tersebut hanya mengatakan no, no baby kepada anak kendati anak sangat aktif di tempat umum. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Pendapat Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutrisno Budaya, perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang, senang banget rasanya Betty Damayani bisa kembali hadir menemani Sutrisno Budaya. Tepatnya edisi hari ini Rabu. Sutrisno Budaya bersama Mas Sugiman Dwi Nurseto dari jam 11 sampai jam 3 sore nanti. Sutrisno Budaya, sumonggo kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali. Raden Lesmono Widakdo, sugeng midangetaken.

0: Sutrisno Budoyo wonten ing wedal menika sesarengan kalian Betty Damayani, sumangga kita pidhangetaken info UMKM Wingko Babat Gados Wingko. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Rombat RRI Ngluri Budajawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Baik Sutresno Budaya, kita akan berbagi informasi berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mereka akan selalu dengan gigihnya menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM ini. Dan saat ini saya sudah berada di daerah Playen, Kabupaten Gunung Kidul, menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada ibu siapa ini?
2: Rumini.
1: Ibu Rumini, alamatnya di mana?
2: Playen 1, Playen Gunung Kidul.
1: Iya. Usahanya memproduksi apa, Ibu?
2: Untuk awal mula saya bikinnya Wingko Babat, yang saya kasih brand nama Gandos Wingko 621. 621 juga ada artinya, Bu. Waktu itu 6-nya itu bulan, nama tahunnya 2021. Kebetulan waktu itu di masa COVID, untuk suami kurang kerjanya, kurang untuk pendapatan keluarga juga sangat kurang, lalu inisiatif bikin makanan, bikin dulu untuk tetangga, ternyata katanya enak, lalu berusaha kita lebih baik, kita titipkan di lapak-lapak. Untuk itu rasa dan penampilan sebelumnya belum bagus, setelah saya kenal di UMKM dibikin branding, apa namanya itu, untuk syarat-syaratnya juga ada halal, ada izin, perizinan lain-lain gitu ya. Ya, untuk dilengkapi, alhamdulillah di pasaran seperti awal, alhamdulillah waktu itu respon pasar bagus. Dan kebetulan karena saya juga agen bus, untuk pesanan-pesanan dari penumpang juga alhamdulillah waktu itu banyak. Dan juga pernah, Bu, itu masuk di hajatan itu, Bu, sampai 1.000-2.000 itu untuk awal-awal itu. Untuk pengembangan berikutnya ini saya, karena mungkin pesanan sudah kurang, itu saya ke snack, aneka snack, itu snack box, apa-apa yang dibutuhkan pelanggan, saya berusaha untuk memenuhi. Seperti itu, Bu, ada nasi box, ada snack box, dan aneka snack kering juga kita usahakan.
1: Oke, baik. Apa yang memotivasi ibu ini? Karena tadi diceritakan usahanya kan ini berubah, apa, terus mengembangkan lagi yang lainnya lagi, karena mungkin sepi, mungkin harus ada pengembangan yang lebih kuat lagi. Ini yang memotivasi ibu apa ini? Terus ibu punya semangat juga, paling tidak bisa berbagi informasi kepada pelaku UMKM yang saat ini juga mengalami hal yang sama dengan ibu. Seperti apa?
2: Baik, untuk motivasi saya awalnya itu untuk membantu suami ya, untuk keluarga. Habis itu anak saya kan 3, Bu. Bagaimana saya bisa menghasilkan tanpa pergi dari rumah? Itu, jadi dari awal situ saya harus bisa semangat, walau hanya dengan otodidak, saya harus bisa gitu, Bu.
1: Terus apa, mungkin resep dan lain sebagainya itu ada yang ngajari atau belajar sendiri?
2: Untuk itu saya belajar sendiri, Bu. Belajar sendiri, lalu inovasi sendiri. Kalau ada resep itu kadang kan kita nyoba plek di resep itu kadang kurang, dirasa kurang atau apa, nanti kita perbaiki, kita lebih inovasi sendiri, Bu.
1: Oke, terus motivasi yang seperti itu, terus akhirnya ibu, harapan ibu seperti apa untuk memajukan usaha ibu?
2: Harapan saya untuk kedepannya ini bisa terus berjalan, nanti juga termotivasi juga anak-anak itu bisa upet istilah Jawanya ya, Bu ya. Jadi lihat ibunya begini, banyak apa usahanya untuk memenuhi kebutuhan itu, anak-anak nanti enggak berpangku tangan istilahnya gitu, Ibu. Jadi juga untuk memotivasi teman-teman yang selama ini hanya mengandalkan maaf ini. Ada kadang yang bantuan-bantuan itu, Bu, terus terang saya tidak ada. Bagaimana saya di rumah tapi tetap berpendapatan, tidak hanya untuk di hari itu saja, tapi untuk ke masa belakangnya bisa kita tabung untuk sekolah anak-anak, dan mungkin untuk keperluan kita, kebutuhan bermasyarakat yang juga banyak.
1: Oke, baik. Terima kasih ya, Bu.
2: Sami-sami,
1: sukses
2: Bu.
1: Selalu.
2: Amin, amin. Terima kasih.
1: Ya. Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi kegiatan, dan berbagi pengetahuan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM sangat berarti buat kita semuanya. Tentunya dengan berbagi informasi di Teras UMKM bisa memotivasi Anda, menginspirasi Anda untuk lebih meningkatkan kembali usaha-usaha yang Anda rintis sebagai pelaku UMKM. Bagi Anda calon-calon pelaku UMKM, tentunya dengan mendengarkan siaran Teras UMKM bisa banyak serap ilmu-ilmu dari pelaku-pelaku UMKM yang sudah eksis melalui siaran Teras UMKM. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Bangsu api kulan warih amek geni ada damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyan to namung sakedhik.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo wonten wedal kumandang azan zuhur kumandang jam 11:38 waktu Indonesia Barat. Monggo sinambi midhangetaken lagu-lagu rohani Islam.

Sutrisno Budoyo, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.

Telah kami kumandang azan suhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga menjaga hati dan langkah kita dalam kebaikan.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berkata,

0: Yanda, ini Ak ya.
1: Abah, Bu.
0: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
1: Enak. Ini enak.
2: Eh alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo opo kuwi, San?
0: Iki lho, Wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Opo kuwi?
0: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
0: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
2: Oh, ngono. Nun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben ora stunting.

0: Harumpat, suara gaya cinta.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo, wonten ing wedal menika sesarengan kalian kulo Betty, sumangga kita pidhangetaken sesarengan uyon-uyon siang Nyi Candra Lukita. Sugeng midhangetaken.

Sutresno Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Siang menika badhe caos panglipur arupi gending-gending Jawi sesarengan kalian Nyi Condro Lukito. Badhe kapiyarsa gending ingkang sepisan gending Kutut Manggung Pelok Bareng kawali Laras Lindro Manyuro kawali Laras Pelok Nyamat. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

Sutresno Butoyo tumunten badhe kapiyarsa ungeling kending salajengipun pelayon Mataraman Slendro Songo mawi rambangan sinom dandang kula tuwin Asmarandana kawalik dados pelayon Beloknem mawi rambangan Pangkur Mas Kumambang tuwin Micil kawalik Slendro Manyura kaisi rambangan Pocong lan Megadro kawalik pelok barang kaisi rambangan dandang kulo Banjet Megatruh tuwin kinanti. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Sutrisno Budoyo sak menika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara sugeng midhangetaken.
1: Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ditata dan dialihfungsikan menjadi taman lingkungan. Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih bersih, tertib dan nyaman bagi warga. Wakil Camat Tanjung Priok, Dwi Panji Forkiantoro mengatakan lokasi tersebut sebelumnya telah lama dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga, namun keberadaannya dinilai mengganggu kenyamanan dan estetika lingkungan karena terlihat kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap. Pada hari ini, tanggal 13 Mei, Dwi menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena lokasi berada di jalan utama dan nantinya akan dilintasi jalur tol baru.

Sprint dari Timor Leste melakukan kunjungan pembelajaran ke sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan guna mempelajari penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyono mengatakan Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat strategis baik jalur darat, laut maupun udara. Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, sekaligus memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman.
2: Oke.
1: Siang.
2: Henche, bukan Kak Henji.
1: Henche.
2: Oke.
1: Oke.
2: Itu kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Bedanya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Henche ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional.

0: internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henci?
1: Narasumbernya ada depan saya nih.
0: Oh, sudah datang. Baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita langsung yang narasumber kita ya.
0: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Oke, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore, Pak Roni.
2: Sore, Pak Henci. Sore, Pak Roni.
1: Oke, itu ada sama Silia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore, Bu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore, sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya tuh yang sore-sore.
1: Iya sih, ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh, iya, iya.
0: Oke.
2: Okay. Berarti Jakarta lari. Jalan. So, siang lari, sore jalan. Jalan.
0: Iya.
2: Jalan.
1: Sore, perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke, okay. Kak Henci, maaf suaranya hilang, Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang, Kak Henci.
1: Oke, okay. Kalau gini gimana?
0: Lagi, Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Masih belum katanya, suaranya masih
0: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk. Sebentar ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik.
2: Baikah?
0: Baik, tapi kecil banget nih Pak, Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, nah dan sebentar ya Lia ya, kita sebentar ini nih. Jadi
0: iya,
1: sampai ya pendengar dengar ya. Otomatis kita sementara
0: Oke, sambil nunggu mungkin
1: iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: kita sambil lagu nunggu dulu ya. Ya oke, baik, terima kasih Kak Inci.
1: Oke, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap, siap Kak Inci.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional, kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya, atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya.
1: Iya. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo. Bagaimana?
3: Halo Tuan Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Yulia di Jakarta. Ya, saya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri. Kemudian kita punya juga sistem kepercayaan, mitologi sendiri. Mm-hmm. Dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, ya. Oke, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya, itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi. Okay. Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah, itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu, kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah, salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Nah, misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah, itu semua bisa terhubung jika kalau kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah, banyak orang selalu berpikir persamaan saya, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu, dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika
3: Nah.
1: memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian apa namanya maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan? Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu, itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja, begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya, gitu kan? Terutama vokal ya, terutama vokal, bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, oh, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea, kan? Wah, itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
2: banyak.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Dia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi
2: saja,
3: bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat bayangkan Pak Enci, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya boleh berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama, hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal. Dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan
2: selalu
3: frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi iya,
2: album sekarang ini ya, iya, apalagi sekarang ini ya.
3: Anak pop dan itu touch other kah?
2: Iya.
3: Bisa banyak orang. Itu loh tadi tuh middle frequency, penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang wow, milo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda ya, break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911-311-544 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak, WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Basudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donjir, kita putar lagu dulu. Okay. Kalau dia Lia kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh Donci, okay. Baik.
2: Jadi kita bilang Donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya, Donci itu lagu.
1: Oke, baik. Seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya masih di mute. Oke.
2: Oke ini ya. Oke. Ini ya. Oke. Oke di 0813-5624-5887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 0911-311-5144.
1: Oke, apakah di Ambon sudah ada yang terhubung Kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih Kak. Kita langsung aja ya, Lika.
1: Baik, boleh.
2: Halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik, sama siapa nih?
3: Dan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Hawaii.
2: Baik ya.
3: Betul.
2: Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Pak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak?
2: Okay.
3: Nah, gitu aja Kak. Thank you.
2: Oke. Okay.
3: Ya. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
1: Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya seberapa kuat musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edu. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Nah misalnya Ambon ini, kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu, mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke Paducah, di Amerika itu, di bagian Kentucky itu, juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu, mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon. Karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melekat, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional Ambon punya apa nama tifa, kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu di Paducah itu dengan pendekatan country musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke ke Vietnam, lalu okay. juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Oke. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga, Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit.
5: Kecil.
4: Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu, dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah, itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kok menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi situ bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah, kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berproblem pada middle frekuensi.
5: Middle frekuensi. Okay.
4: Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari tuh.
5: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng itu Rido juga Sleng. Ada. Kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan roh selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah, itu mungkin bisa hitung yang jari. Tapi rata-rata kalau lihat perhatikan, Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada aduh lagu mendayu-dayu.
5: Mendayu-dayu.
4: Begitu. Aha. Mana mungkin jadi.
5: Nah, itu jadi kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang di mana-mana viral itu, ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
5: Iya, betul.
4: Itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Nah, cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Semua punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara tidak?
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni
1: Oh gitu.
5: Jadi karena tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
5: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer iya, katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks City of Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, oke.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk jadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
5: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita trik penelpon ya.
1: Iya,
5: kita
1: boleh.
5: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga, Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo.
1: Halo.
5: Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan. Okay, Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang Cik Gu.
6: Lagiannya Kakak Hengce,
1: ya Kak Hengce. Iya, Hengce. Oh, iya. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita
1: baru kenal yuk Cik Gu.
6: Iya,
4: Kakak Hengce.
6: Jadi
4: asap
6: ya.
4: Oke. Iya, Ibu. Salam kenal. Panggil Bu Roni, iya. Iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa.
5: Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
5: Oke, silakan.
6: Bung Lopez ini tahu nggak, Bung Aceh? Pasti Bung Aceh udah tahu lah ini. Ya. Dia itu direktur AMO, pasal polnya AMO.
5: Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa, lu.
5: Tuhan. Soalnya Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah. Dari...
6: Terima juga ya.
5: Iya.
6: Berat.
5: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
6: Bisa jadi pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan tarbor ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita kan bocorkannya. Apalagi apa Bu Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di Daegu.
1: Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026,
4: benar? Iya, betul.
6: Bagaimana sebenarnya lebih
4: aku? Terima kasih.
6: Ya lebih aku pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, soal paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
4: panjang. Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
6: Makin ya karena bertepatan dengan upacara pembukaan festival opera internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif internasional.
4: Tolong. Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya.
4: Tidak ganti-ganti. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya pagi.
4: Wah, iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada mengerti semua ya?
6: Jadi apa? Iya. Ini kan satu lagu tanpa musik nanti lagunya apa ya? Lagu Veronica, lagu sepiranya. Bos dong, pokoknya apa musik nanti ya?
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Nah, silakan
4: Pak. Saya penjawabnya. Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta itu pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya yang selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu? Karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan Music Tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak. Sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya tuh. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka gak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu.
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
5: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab terima, tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
5: Secara singkat boleh ya Pak Roni. Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu, gitu ya.
5: Iya, tetap eksis ya gitu. Ya,
4: jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi City of Music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
5: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
5: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga ini Oke, ini terkait dengan topik nih, pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita, we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Okay. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Okay. Baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lia, terima kasih.
1: Iya, sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
5: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Salah penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
5: Oke, selamat siang.
1: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya, pendengar, di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya, sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, salah satu bursa seni terkemuka di Asia Tenggara, Art Moment Jakarta kembali digelar tahun ini. Art Moment Jakarta siap dihelat pada 4 hingga 7 Juni 2026 mendatang di Agora Ballroom Jakarta Pusat. Salah satu platform seni modern dan kontemporer ini mengusung tema offerings yang menandai pergeseran cara memaknai seni yang gak sekedar objek, tapi juga gestur yang memuat makna, dialog, dan koneksi. Tema ini merefleksikan kecenderungan seni sebagai ruang pertukaran gagasan, emosi, dan perspektif budaya. Co-founder dan Fair Director Art Moment Jakarta, Sandy Wijaya, mengatakan offering mencerminkan evolusi dan menempatkan bursa seni sebagai ruang di mana seni jadi bentuk pemberian baik secara kultural, emosional, maupun spiritual. Beralih ke berita lain, Abang Po, pemerintah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sedang menyiapkan strategi supaya wisatawan mancanegara yang masuk melalui Kota Batam tidak hanya singgah tetapi juga menginap dan berbelanja di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjung Pinang Muhammad Nasri mengatakan, selama ini Batam masih menjadi pintu masuk utama wisman dari berbagai negara, tetapi peluang tersebut belum sepenuhnya berdampak bagi perekonomian Tanjung Pinang. Disbudpar Tanjung Pinang menyebut upaya tersebut dilakukan jelang musim libur sekolah di negara tetangga Malaysia yang diperkirakan meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Kepri, khususnya Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya unggulan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Terima kasih Sutrisno Budaya sudah mendengarkan siaran siang ini. Saatnya saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto pamit undur diri. Saklajengipun Irama Budaya Nusantara dan program acara berikutnya bersama Jordan Talaksoro.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

boi-boinan. Di daerah Boyolali, permainan ini sering disebut boinan. Biasanya dilakukan 3 hingga 5 orang atau lebih, menggunakan pecahan genting yang ditumpuk-tumpuk. Kemudian para pemain melemparnya dengan menggunakan bola kasti. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok yang menang dan kelompok yang jaga. Kalau salah satu pemain dari kelompok yang menang berhasil merobohkan tumpukan genteng pemain yang menang

0: berlari. Lalu pemain yang kalah berusaha melempar bola tersebut ke pemain yang menang sambil menata tumpukan genteng. Kalau genteng berhasil ditumpuk, maka kelompok pemain yang menang menjadi kalah.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari kata tulang.
2: Buang sajalah tulangnya, nanti juga dimakan kucing.
1: Menurut bahasa Indonesia, tulang berarti rangka tubuh manusia ataupun binatang. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata tulang ketika Anda berada di tanah Batak, karena tulang di sana berarti paman. Jangan sampai mereka yang mendengar kalimat tadi berpikir bahwa pamannya akan dimakan kucing.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayujo Karto.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gulai ikan patin merupakan masakan yang terkenal dan populer di masyarakat Jambi. Gulai ikan patin dimasak dengan menggunakan tempoyak, yaitu daging buah durian yang sudah difermentasi. Ada juga yang memasak gulai ikan patin dan mengganti tempoyak dengan santan kelapa. Tentu saja untuk menghindari bau dan rasa tempoyak yang sangat menyengat.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

0: 这，哦，这。
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, transformasi layanan digital di sektor hukum semakin menunjukkan dampak nyata. Sebanyak 7.020 pelaku usaha telah mendaftarkan perseroan perorangan yang didorong dengan kemudahan yang kini sepenuhnya berbasis daring. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum DIY Agung Tono mengatakan bahwa tingginya angka pendaftaran tidak lepas dari kemudahan akses layanan. Beralih ke informasi lain, Badan Riset Nasional BRIN tengah mengadakan riset terkait kelompok rentan dalam situasi bencana di Indonesia. Kerentanan perempuan dan anak dalam perspektif keamanan manusia dan inklusi sosial, kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum atau jajaran insan pengayoman DIY turut berpartisipasi dalam riset yang dilaksanakan BRIN tersebut. Pelaksana harian PLH Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Evi Setiawati Handayani, turut menerima kedatangan tim penelitian BRIN di ruang layanan JDIH Kanwil Kemenkum DIY. Evi mengatakan bahwa DIY sesuai dalam peraturan daerah terkait penanganan bencana. Sesuai arahan perda tersebut, kelompok rentan terdapat perhatian khusus. Namun untuk penyempurnaan perda yang lama, regulasi baru terkait penanganan bencana di DIY tengah digodok saat ini. Demikian saya Andita Risia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
2: Yang 35 ini ya,
0: ya ini kan untuk sekolah SD Negeri Swasta itu sudah bagus. Nah untuk bisa terbit, ya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, ngeluluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selamat sore Jogja, selamat sore seterusnya Buta dan juga pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga semuanya pada sehat, semangat begitu ya. Senang sekali kami bisa hadir kembali dalam program Wali Kota Menyapa, satu minggu satu kali setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ini adalah program dialog interaktif yang mempertemukan langsung masyarakat dengan pemerintah Kota Jogja melalui jaringan radio swasta di Kota Yogyakarta. Dan yang pasti kami tidak sendirian karena sudah ada narasumber yang nanti akan saya ajak berbincang. Namun sebelumnya kami juga ingin menyapa para pendengar yang mendengarkan lewat Radio Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM dan juga KR Radio. Matur nuwun untuk partisipasi Anda di sore hari ini di program Wali Kota Menyapa. Bersama dengan saya Jordan Talaksoro yang memandu acara Wali Kota Menyapa ini, seterusnya Buda juga pendengar, hingga pukul 4 sore nanti waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan masyarakat, khususnya para orang tua dan juga calon peserta didik, yaitu temanya adalah Kota Jogja siap menerima siswa didik baru. Nah, karena seperti yang kita tahu bersama juga, setiap tahun proses penerimaan siswa baru ini selalu menjadi perhatian publik. Mulai dari sistem penerimaannya, daya tampung sekolah, pemerintah.

0: Baik, nampaknya belum bergabung ya di Zoom. Lanjut, saya akan sapa untuk Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Bapak Budi Santosa Asrori, S-E-M-S-I. Assalamualaikum, selamat sore Pak Budi, apa kabar?
1: Selamat sore Mas, kebetulan dengan Sekretaris Dinas Mas.
0: Oh, dengan diwakili Sekretaris Dinas, gak?
1: Tentu lagi Pak Kepala nanti akan bergabung.
0: Oh, Bapak nanti akan bergabung, gak Pak?
1: Ya, Mas.
0: Ya, kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa saya berbicara?
1: Agus Trimadi.
0: Bapak Agus selaku
1: Sekretaris Dinas Pendidikan.
0: Sekretaris Dinas Pendidikan. Baik, terima kasih Pak Agus Dinas untuk informasi.
1: Tapi dengan Katim kasih informatika dengan Mas Muhammad Taufin.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Pak Agus. Saya sapa kembali untuk narasumber selanjutnya yang sudah hadir melalui Zoom, Kepala SMP Negeri 5 Yogyakarta, Ibu Siti Arina Budiastuti, MPDBI. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Siti. Apa kabar? Sudah bergabung bersama dengan kami? Baik, nampaknya belum bergabung ya untuk Kepala SMP Negeri 5 Yogyakarta. Lanjut lagi ada Kepala SD Negeri Puro Pakualaman 1 Yogyakarta, Ibu Siti Nur Zahro, SPD. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Bapak, sudah bergabung.
0: Sudah bergabung Ibu ya, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, ini juga ada yang bergabung dari SDN Ungaran 1 dengan Pak Giyoto, leres nggih. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Assalamualaikum, selamat sore Mas.
0: Baik, ini kepala sekolah juga atau apa nih? Saya belum dapat informasi nih.
3: Saya PLT Pak.
0: PLT. Oh PLT, baik. Lalu selanjutnya ada dari SMPN 16 TU, semoga saya nggak salah, Bapak Sujiana. Assalamualaikum Pak Sujiana, atau Pak Sujiono nih?
4: Waalaikumsalam, selamat sore. Saya Kepala SMP Negeri 16 Yogyakarta, TU Tunas Unggul Mas.
0: Tunas Unggul, baik, terima kasih informasinya Pak. Ini saya cuma dapatnya dua nih, dari SMP Negeri 5 dan juga SD Negeri Puro Pakualaman. Tapi selamat bergabung juga untuk Bapak-Bapak dan satu lagi dari SMPN 5 Yogyakarta. Oh sudah bergabung ya. Ini diwakili oleh Pak Sinten kalau boleh tahu.
5: Waldi.
0: Pak Waldi selaku apa ini Pak Waldi?
5: Selaku PLH Kepala Sekolah.
0: Oke, PLH Kepala Sekolah. Ini Kepala Sekolah berhalangan hadir begitu Pak ya?
5: Baru tindak haji Pak.
0: Oh lagi tindak haji, baik. Ya, baik, terima kasih informasinya. Kalau begitu diwakilkan oleh Pak Waldi selaku PLH Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Yogyakarta. Baik, kalau begitu kita akan langsung saja berbincang sore hari ini. Mungkin saya akan keperwakilan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terlebih dahulu. Topik kita adalah Sutrisno Butoyo. Saya ulangi lagi, topiknya adalah Kota Jogja siap menerima siswa didik baru. Nanti Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan, masukan dan juga kritik lewat WA di 0895-0144-1066 atau telepon di 0274-540-333. Ini sudah ada perwakilan dari Bapak Agus begitu ya, Sekretaris Dinas Pendidikan. Pak Agus. Pak Agus bisa dengar suara saya Pak Agus?
1: Cukup mendengar Pak.
0: Oke, baik. Pak Agus, mungkin yang pertama kita akan berbincang dengan panjenengan terlebih dahulu ini Pak, perwakilan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah, Pak Agus, ini masyarakat kan biasanya paling tegang ya kalau saya bilang ya, saat melihat perang nilai dan juga kuota sekolah begitu. Banyak yang merasa sistem penerimaan selalu berubah nih tiap tahun dan bagi sebagian orang juga cukup membingungkan begitu. Nah, pertanyaannya gini, sebenarnya apa pembenahan paling besar dalam sistem penerimaan siswa baru di tahun ini, Pak Agus? Monggo, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu sebagai pembuka ini, Pak.
1: Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemirsa, pendengar pada kesempatan hari ini dalam rangka sosialisasi dalam rangka sekaligus wali pertama Bapak, izin Bapak. Jadi kalau secara aturan hampir sama Mas Bapak dan Ibu semua dengan tahun yang lalu dan saya rasa masyarakat juga apa namanya sudah terbiasa dengan aturan-aturan kami namun ada beberapa hal yang sedikit agak berbeda dari antara tahun lalu dengan tahun sekarang. Untuk kuotanya hampir sama Mas, kuota itu sama, jadi kalau untuk daya tampung SMP itu totalnya ada 3.420 dan untuk TK itu jumlahnya kita 345 serta kalau SD itu daya tampungnya 3.640.

0: terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah real RPO, return online, beserta dengan yang offline. Kalau RPO ini totalnya ada 2016.
1: Yeah.
0: RTO itu real time online, artinya menggunakan sistem mekanisme sistem sehingga langsung bisa secara langsung masyarakat bisa melakukan secara langsung secara nanti aplikasi yang sudah di begitu mas.
1: Oke, okay, baik. Mohon maaf ini Pak Agus, nanti mungkin bisa agak diperbaiki dulu untuk suaranya. Ini terkadang belum begitu jelas ini Pak Agus. Tapi baik, terima kasih penjelasannya. Masih bisa didengarkan dengan cukup baik, cuman mungkin bisa dibantu nanti untuk di tekniknya agar suaranya lebih jelas lagi. Baik, saya masih ke Pak Agus. Pak Agus, pertanyaan selanjutnya begini Pak Agus. Yang umum terjadi di masyarakat itu adalah istilah sekolah favorit, Pak. Nah, ini sebenarnya masih sangat kuat sekali di masyarakat, image sekolah favorit. Padahal ini kan pemerintah selalu bicara pemerataan. Nah, pertanyaan saya, kenapa sampai hari ini persepsi itu belum berhasil dihilangkan ini, Pak? Monggo, silakan Pak Agus.
0: Suaranya sudah masuk jelas ya?
1: Sudah jelas, Pak. Baik.
0: Jadi Bapak Ibu pemirsa semuanya, dengar yang setia, kami sampaikan kalau di tempat kami itu semua sekolah sama. Semua sekolah sama. Yang itu yang membedakan adalah masyarakat bahwa sekolah A, sekolah B, sekolah C itu sedikit agak berbeda karena inputnya yang berbeda. Kalau di tempat kami itu mekanismenya sama, gurunya sama, kami melakukan mutasi guru-guru yang ada di sekolah favorit yang datang masyarakat juga sama, personelnya juga sama, sehingga itu yang membentuk adalah masyarakat. Bagi kami sekolah di lingkungan pemerintah kota di Jakarta semuanya sama. Kemudian berakibat pada kompetisinya mas. Ya, ketika sekolah yang dianggap favorit itu mesti inputnya juga nilainya tinggi-tinggi, jadi kompetisinya juga mempengaruhi kompetisi. Namun demikian bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota di Jakarta ini untuk proses seleksi alat dan toolnya juga semuanya sama, bagian wilayah-wilayahnya juga sama, sehingga harapan kami itu pendidikan merata di pemerintah kota Yogyakarta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa jalur-jalur yang ada dalam SPMB itu juga masih sama dengan tahun lalu, namun sedikit ada perbedaan-perbedaan di persentase. Ada jalur domisili, ada jalur afirmasi, kemudian juga ada jalur mutasi seperti itu, seperti kemudian juga ada jalur prestasi.
1: Oke.
0: Begitu, Mas.
1: Baik. Baik, saya sebelum ke kepala sekolahnya, ini masih satu lagi dengan Pak Agus. Pak Agus, ini kan sistem online ini kan memang permudah ya, mempermudah untuk mereka yang mau mendaftar. Tapi kan juga perlu kita ketahui, tidak semua orang itu, orang tua apalagi, paham dengan teknologi gitu. Nah, kira-kira dari Dinas Pendidikan ini bagaimana cara mengantisipasi warga yang kesulitan buat akses digital, Pak?
0: Ya, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah satu, tentunya melakukan sosialisasi kepada seluruh warga di pemerintah kota Jakarta. Kemudian ya kita sudah menyasar semuanya, kepada orang tua siswa, kepada perangkat-perangkat yang ada di struktur yang ada di pemerintah kota Jakarta, beserta juga dengan orang tua siswa yang memiliki anak ingin melanjutkan studinya baik di tingkat TK, SD maupun SMP, seperti itu. Nah, sosialisasi itu juga kita lakukan secara masif, kemudian dilanjutkan bahwa ketika terdapat masyarakat yang masih mengalami kebingungan, kami juga membuat hotline yang pertama. Yang kedua juga kami publish di web kami di sosial media, serta juga sifatnya ada yang offline, bisa datang ke Dinas Pendidikan. Kami sudah siapkan teman-teman di posko di Dinas Pendidikan ketika ada permasalahan masyarakat yang pertama mungkin gaptek, yang kedua mungkin ingin tahu lebih dalam informasi terkait dengan SPMP tahun ini, Mas.
1: Oke, okay, ini baik. Ini saya validasi lagi. Berarti kalau nanti ada protes atau komplain, itu bisa langsung ke dinas begitu, Pak ya?
0: Iya. Hotline kami di nomor bisa dicatat.
1: Baik.
0: Ya, di
1: 0274 563 563 030 030. Saya ulang lagi untuk nomor ini, nomor telepon apa ini, Pak? Hotline apa ini?
0: Hotline khusus untuk posko PPD SPMP.
1: Oke, jadi nomornya di 0274 untuk kode areanya, 563030 ya, Pak ya.
0: Terus kemudian juga kami saat ini sedang mengembangkan chatbot dengan ada beberapa pertanyaan dari masyarakat yang pas pertanyaannya itu di luar jam kerja. Nah, nanti kami mencoba untuk layanan selama 24 jam itu masyarakat bisa tanya melalui
1: chatbot ya.
0: Ya, akses chatbot yang kami sediakan.
1: Baik.
0: Juga nanti masyarakat yang ingin bertanya di tengah malam
1: sebenarnya. Tengah malam ya. Nanyanya ya, pas tengah malam banget ya. Begitu ya.
0: Tapi kan jam kerjanya sampai jam apa?
1: Okay.
0: Jam kerja gitu. Sehingga ketika momennya ada pertanyaan kan kasihan harus menunggu di isolasi ketika kami sudah masuk kerja, sehingga ini salah satu bentuk layanan kami terhadap masyarakat, sehingga ketika momennya ada pertanyaan di di kerja itu langsung bisa berjalan.
1: Apalagi ini mau libur panjang, Pak ya. Jadi udah disiapkan juga, Pak ya. Kalau ada yang bertanya di pas libur panjang nih.
0: Ya, jadi seumpama ada pertanyaan masyarakat yang satu masih mengalami bingungan dan pokoknya waktunya terbatas, tidak bisa datang ke dinas pun juga kami layani.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Agus, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jogja. Saya geser ke Kepala SMP Negeri 5 Yogyakarta yang diwakili oleh Bapak Waldi, PLH-nya begitu ya. Pak Waldi, masih bisa dengar suara saya nggih?
2: Iya.
1: Baik. Pak Waldi, ini begini nih, sekolah negeri, saya bilang Negeri 5 ini SMP-nya dekat Kota Baru, berarti kita tetanggaan gitu ya? Deket ini. Ini kalau sore pasti macet banget nih, sama pagi macet banget nih. Saya sering
2: kalau
1: jadi
2: pagi sekarang sudah gak macet lagi.
1: Oh alhamdulillah kalau begitu ya. Saya sampai pernah kejebak juga nih, tapi gak apa-apa lah, namanya juga ya, mau gimana, bareng-bareng begitu. Ini sekolah negeri favorit biasanya kan menghadapi tekanan luar biasa ya, saat penerimaan siswa baru gitu. Antusiasnya tinggi, tapi kuotanya ini terbatas. Pertanyaannya begini Pak Waldi, sebagai ini saya posisikan sebagai perwakilan kepala sekolah gitu ya. Sebagai perwakilan sekolah atau kepala sekolah yang banyak diminati masyarakat, kira-kira apakah ada tekanan dari orang tua saat masa penerimaan siswa baru gitu? Apakah memang sebesar itu tekanannya, Pak Waldi?
2: Saya kira sistem yang sudah dibangun oleh Dinas Pendidikan Yogyakarta memungkinkan untuk semua orang tua itu mendaftar sesuai dengan jalurnya masing-masing, Mas. Jadi artinya menurut istilah tekanan kayaknya mungkin kurang tepat ya. Tapi kalau misalnya antusiasme warga Kota Yogyakarta khususnya siswa SD yang ingin ke SMP 5 mungkin tinggi, itu benar. Karena tentunya nanti dengan pilihan yang tidak hanya memilih SMP 5 itu masih memungkinkan untuk bergeser ke pilihan kedua, ketiga. Jadi artinya sistem yang dibangun oleh Dinas Pendidikan itu memberikan kesempatan siswa yang ingin daftar studi lanjut di jenjang SMP itu tidak hanya di SMP 5 saja. Toh kemudian pasti juga siswa juga pasti akan mengukur diri masing-masing, kira-kira kalau misalnya mereka bersaing dengan data statistik yang sudah ada di sistem SPMP Kota Yogyakarta, mereka kan bisa melihat, Mas. Bisa melihat arsip tahun lalu. Jadi artinya mereka bisa mungkin nggak ini maksudnya SMP 5, mungkin nggak kalau milih SMP 1, SMP 2, sampai SMP sekian, mungkin apa nggak. Jadi mereka pasti akan sudah mengukur di masing-masing. Jadi menurut saya tekanan kayaknya tidak ada.
1: Kita antusiasme gitu ya.
2: Kita tidak tertekan, Mas.
1: Orang tua nih yang tertekan nih ya, mau masukin kuotanya terbatas. Saya penasaran juga kok sampai ada label favorit di SMP 5 Negeri Yogyakarta ini, kira-kira tahu enggak apa yang menjadi dibilang favoritnya itu?
2: Kurang tahu juga Mas. Maksudnya adalah itu kan mungkin di masyarakat melabel kita sebagai pemberi, tapi secara kita sebagai pelaku pendidik ya prinsipnya kita mengusahakan suatu program pendidikan yang disadari dalam kurikulum untuk bisa ya memanfaatkan meningkatkan potensi anak akademik afektif karakter dan seterusnya sehingga nanti harapannya kan ada outcome-nya itu muncul. Nah, mungkin masyarakat itu melihat outcome-nya itu terlihat, output-nya terlihat dengan jelas. Contohnya misalnya aja, kelas 3 ini, kelas 3 SMP 5 sekarang, yang sekarang belum lulus pun itu sudah 17 siswa itu diterima di Taruna Nusantara.
1: Oh, Magelang
2: jadi,
1: ya?
2: Masyarakat sudah tahu ya, jadi di media juga ada. Kemudian, sebelum bulan Mei kemarin, di pusat prestasi nasional kita menempatkan kita sebagai SMP 5 itu menjadi sekolah dengan prestasi tertinggi di Indonesia. Dengan berbagai lomba yang terkurasi di Puspersenas. Artinya dengan data yang ada mungkin akhirnya itu menganggap masyarakat, oh ini sekolah berprestasi ini atau mungkin apalagi surat juara kah, sekolah unggulan kah, sekolah B dan C dan seterusnya. Mungkin begitu Mas. Kita sih hanya nyiapin aja program-program kegiatan ekstrakurikuler yang jumlahnya mungkin sampai 30 lebih.
1: Wow, banyak sekali
2: untuk demi untuk menggali potensi anak. Gitu,
1: Oke,
2: Mas.
1: Baik. Ini bukan merendah untuk meroket ya, bukan ya?
2: Ini kering. Saya cerita aja,
1: Apa yang kita alami aja. Baik, saya minta Pak Waldi untuk validasi boleh ditentang juga. Karena begini, ada anggapan di masyarakat, sekolah favorit itu hanya diisi anak-anak berprestasi. Gitu ya. Walaupun korelasinya saya nggak tahu di mana begitu. Dan membuat siswa yang biasa dalam tanda kutip itu jadi minder gitu. Nah, kira-kira gimana caranya sekolah menjaga agar pendidikan itu kan harusnya inklusif begitu, bukan eksklusif.
2: Di sekolah kita tidak hanya siswa yang berprestasi Mas. Mungkin ada yang mengejarnya jalur prestasi khusus misalnya aja melalui dia lomba apa namanya catur waktu SD atau mungkin lomba OSN waktu SD sehingga bisa masuk SMP 5. Tapi kan juga ada yang zonasi dan juga disabilitas Mas. Kita punya 13 siswa disabilitas waktu kemarin dan besok kita tidak tahu apa dari Dinas Pendidikan mau diberi apa, tapi intinya prinsipnya kita siap dengan menerima, membimbing siswa disabilitas. Dan kita siap juga dengan guru di GPK, Dinas Pendidikan Yogyakarta, bersama dengan ULD, Unit Layanan Disabilitas kan memberikan kita dua guru Mas. Nah, dua guru ini siap mendampingi masuk ke kelas-kelas bagi siswa yang memang butuh didampingi. Jadi guru GPK ini siap untuk masuk ke kelas manapun. Katakanlah mungkin siswa tersebut mengalami kendala dengan pelajaran, anggap aja mungkin saya ambil contoh saja, adalah matematika. Mungkin akan terkait dengan hitungan dan seterusnya masih ada kendala dengan gurunya komunikasi. Maka kemudian guru tersebut mendampingi siswa tersebut ketika belajar matematika. Jam berikutnya lagi mungkin pindah lagi kelas 8. Jam lagi berikutnya lagi kelas 7 lagi yang lainnya lagi sesuai dengan kebutuhan. Dan guru BK wajib melaporkan ke Waka Kurikulum dan juga disampaikan ke unit disabilitas. Jadi kita siap juga Mas.
1: Baik. Ini saya kaget juga. Ternyata sekarang teman-teman yang difabel itu dicampur dengan yang umum juga begitu ya. Kalau dulu kan mungkin ada pengkhususan begitu ya untuk yang teman-teman difabel, tapi sekarang malah dicampur jadi. Kalau boleh tahu Mas, teman-teman difabel ini untuk yang disabilitas apa ini?
2: Yang biasanya adalah slow learner.
1: Slow
2: learner.
1: Berarti itu seperti apa tuh?
2: Lambat dalam belajarnya. Disabilitas fisik bukan?
1: Ada ketentuan khusus nggak disabilitas yang mana yang tidak boleh selain fisik tadi?
2: Jadi kita kan siswa yang masuk melalui jalur disabilitas itu kan nanti harus mendapatkan surat dari unit layanan disabilitas atau ULD dari Kota Yogyakarta.
1: Jadi
2: kita tidak bisa memilih. Kalau misalnya harus ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Jika memang tidak punya surat keterangan dari ahlinya, tentunya kita tidak bisa memasukkan tersebut. Dan anak tersebut memang jalurnya khusus Mas, tidak bisa kemudian melalui jalur prestasi, nggak bisa. Tidak bisa melalui jalur misalnya aja prestasi luar kota juga nggak bisa. Jadi prinsipnya jalurnya khusus untuk disabilitas.
1: Baik, terima kasih penjelasannya.
2: Sepertinya ini sama nanti dengan sekolah yang lain dengan S Pak Sujiana atau mungkin dari memang ketentuan dari pendidikan makaten Mas. Yeah. Kita tinggal ikuti rule-nya aja.
1: Baik, ini kan supaya lebih clear lagi teman-teman disabilitas atau anak-anak disabilitas yang seperti apa yang diterima supaya juga paham begitu ya. Terima kasih Pak Waldi untuk penjelasannya. Okay. Saya geser ke Kepala SD Negeri Puro Pakualaman 1 terlebih dahulu, Ibu Nur Zahroh. Ini perempuan satu-satunya ini ya di Zoom kita ini. Semangat Bu ya. Ini ya,
3: tetap semangat.
1: Tetap semangat. Dari SMP kita turun ke SD dulu ini. Ini saya manggilnya Nuan Seo, Ibu apa Bu? Ada panggilan
3: Ibu
1: mungkin?
3: Nur aja.
1: Ibu Nur ya, baik. Yeah. Bu Nur, ini kan pendidikan dasar bisa dikatakan pondasi lah yang paling penting bagi anak gitu ya, sebelum dia masuk ke jenjang berikutnya. Karena justru menurut saya di SD itu karakter dan kebiasaan itu mulai terbentuk di situ. Nah, pertanyaannya seperti ini, Bu Nur. Sekarang banyak orang tua tuh malah berlomba-lomba memasukkan anak ke sekolah tertentu sejak SD. Bahkan ada yang kuotanya sampai berapa tahun kemudian itu udah full begitu ya. Nah, kira-kira saya mau tanya, apakah fenomena ini justru membuat anak kehilangan masa bermainnya, Bu? Sebagai kepala sekolah, bagaimana pandangan Anda, Bu?
3: Oke, Bapak. Untuk kesempatan anak-anak yang sekolah ke sekolah lain, bukan yang notabene ke sekolah negeri atau sekolah swasta, kalau menurut saya, betul, anak itu kalau sekolah sampai sore itu kehilangan waktu belajar. Padahal anak masih butuh kesempatan untuk bermain juga di sore hari. Sekarang yang terjadi itu di sekolah swasta, anak-anak justru malah disekolahkan sampai sore, mengingat kondisi keluarganya, kondisi orang tuanya itu sebagian besar seorang pekerja, Bapak. Sehingga sekaligus menitipkan anaknya ke sampai sore hari.
1: Okay.
3: Menurut saya seperti
1: siap.
3: Itu.
1: Baik, berarti Ibu kurang setuju juga ya kalau sampai sore-sore, Bu ya?
3: Iya.
1: Apalagi sekolah bawa tas berat-berat zaman saya dulu tuh.
3: Tas berat sampai sore, anak-anak pulang sudah gak berdaya lagi. Kemudian tidak ada waktu kesempatan untuk bermain bersama teman-temannya, menguatkan karakter di masyarakatnya, Mas.
1: Oke, baik. Kira-kira ada orang tua nggak, Bu, yang punya anggapan kalau kualitas sekolah itu ditentukan dari gedung dan popularitasnya? Ibu, menurut Ibu, stigma seperti ini masih kuat nggak di masyarakat? Sering ditemukan nggak, Bu?
3: Sering, masih ditemukan. Jadi, dengan berasumsi bahwa sekolah yang berkualitas, sekolah yang notabene-nya menjadi sekolah yang terkenal seperti itu, bahkan membayarnya mahal, itu membuat orang tua semakin tambah bangga menurut saya. Padahal sekarang saat ini kita sudah diinfokan dari dinas-dinas untuk memasukkan sekolah itu ke sekolah negeri. Padahal menurut saya sekolah negeri itu juga bisa melayani anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang punya prestasi tinggi dan bakat-bakat yang lain.
1: Oke. Monggo Ibu, Bu Nur. Baik, nampaknya gangguan ini. Oh, saya pikir gangguan, Bu. Saya suaranya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur. Berarti ini kalau laporan terkini dari SDN tempat Anda ini gimana, Bu? Untuk peserta didiknya sudah berapa banyak yang gabung atau masih ada kuota atau sudah penuh bagaimana, Bu?
3: Yang di SD kami ya, Pak.
1: Betul.
3: Ya, untuk di SD kami sudah banyak yang berkunjung ke sekolah untuk menanyakan kapan pelaksanaan SPMB-nya akan dilaksanakan begitu. Kami sudah menyiapkan semua sarana prasarana yang terkait nanti pada saat pendaftaran, karena kami alhamdulillah tahun pertama kemarin ikut yang online, Bapak, sehingga kami belum punya banyak pengalaman tentang bagaimana atau trik-triknya untuk di pembelajaran yang secara online. Untuk tahun ini kami menginjak untuk pengalaman online yang kedua, Bapak.
1: Sejauh ini antusiasmenya oke, Bu ya?
3: Iya.
1: Baik. Terima kasih Ibu Nur untuk penjelasannya. Saya geser ke SMPN Tunas Unggul dulu. Semoga tidak salah ya, SMP 16 Tunas Unggul. Bapak Sujiyono atau Sujiyana ini, Pak?
4: Sujiyana.
1: Ibu, oh ini orang Sunda kayaknya, Sujiyana ya?
4: Oh, enggak.
1: Kalau Jawa, Yono harusnya, Pak.
4: Panggilan saya Pak Jian.
1: Oh, Pak Jiono. Baik, sebagai perwakilan dari SMPN 16 Tunas Unggul, pertanyaan saya begini, Pak. Yang pertama, apa yang membedakan konsep sekolah Anda dengan sekolah lain, Pak?
4: Terima kasih, selamat sore pendengar semuanya. Perkenalkan saya Suciano, panggil Pak Cion dari SMP Negeri 16 Yogyakarta, yang kebetulan pada bulan Mei 2025 itu ditunjuk oleh Pak Wali Kota sebagai tunas unggul.
1: Okay.
4: Di mana harapannya Pak Wali muncul sekolah-sekolah baru yang favorit di samping yang tadi teman saya Pak Wali tadi, kemudian SMP 8 mungkin. Harapannya Kota Yogyakarta mendidik, melatih, ya, dan mengajar anak-anak tidak hanya dari anak-anak yang memang masuknya dengan nilai-nilai yang tinggi, tetapi dengan nilai yang biasa keluar dengan luar biasa. Harapannya seperti itu. Kemudian sekolah kami yang membedakan dengan sekolah lain bahwa kami sesuai dengan kondisinya. Setiap sekolah kan berbeda. Kondisi kami berada di dalam Peteng Yogyakarta, sehingga masuknya setelah ditutup Lengkung Gading pun harus dari timur dan dari barat, itu cukup-cukup padat. Kami kebetulan berada di dalam Peteng Keraton Yogyakarta. Pendidikan kami lebih mengarah pada karakter dari anak-anak semuanya. Karena kalau dimulai dengan karakter, nah, karena slogan kami, guru datang murid senang. Dengan karakter anak-anak yang luar biasa dari disiplin, tanggung jawab, kemudian budayanya, budi pekerjanya bagus, yakinlah mereka akan bertanggung jawab dengan belajarnya, dengan tugas-tugasnya, dan sebagainya. Dan kebetulan juga ada progres dari sekolah kami di mana untuk kegiatan pembelajaran deep learning juga sudah berjalan dengan bagus, kemudian hasil dari yang kemarin ASBG juga meningkat dari peringkat seberapa yang rata-rata. Jadi kalau di SMP 16 tidak seperti yang teman saya tadi, kami average Pak rata-rata. Input kami memang hanya biasa-biasa saja dari anak-anak yang pilihan kedua atau pilihan ketiga. Alhamdulillah untuk PPDB tahun ini sepertinya hanya pilihannya dua, sehingga tidak terlalu menyulitkan kita semuanya. Nah, yang jelas, kami akan membawa anak-anak kita dimulai dari budi pekertinya sehingga nanti betul-betul mereka belajar itu berkesadaran.
1: Okay.
4: Kemudian merasa ada manfaatnya, kemudian nanti menyenangkan. Ini diakomodir oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bahwa Kota Yogyakarta tetap terbaik dalam pendidikannya, dalam mengelola anak-anak. Terlihat di situ dari SPMB-nya melalui berbagai jalur. Nah, di mana jalur aja jalurnya banyak sekali kalau di kota, sehingga kalau misalnya anak-anak rapotnya terbaik di kota, maka ada jalur titik unggul. Anak punya prestasi yang nasional lah, jalurnya prestasi non-akademik. Anak-anak yang luar daerah juga prestasi dari nilai-nilai ASPD atau besok PTA dan sebagainya. Sehingga harapannya memang anak-anak yang punya kemauan untuk belajar itu masuk di Kota Yogyakarta, karena ternyata juga di Kota Yogyakarta dari daerah lain itu tetap nomor satu dalam ASPD maupun dalam PTA. Jadi SMP Negeri 16 mendukung itu, dan kami laporkan bahwa memang di SMP 16 itu lebih menonjol dalam bidang seninya. Jadi tahun ini pun kemarin yang akan memasuki Kota Yogyakarta untuk maju tari tingkat provinsi juara satu, musik tradisi pun juara satu ya.
1: Baik.
4: Jadi itu yang kami tawarkan di sini. Maka mari kita bersama-sama anak-anak kita dibawa ke Yogyakarta, mau ke SMP manapun nanti akan terpenuhi kuota.
1: Baik, terima kasih Pak Sujiana ya untuk penjelasannya. Nah, saya geser dulu ke tetangga saya juga. Ini ada dari SDN Ungaran, Pak Giyoto ya. Lebih dekat lagi kalau ini. Maju dikit langsung ketemu SMP 5 soalnya ya. Baik, ini salah satu sekolah yang saya dengar juga ini menurut masyarakat, bukan saya yang bilang ya, favorit juga khususnya SD begitu ya. Walaupun seharusnya favorit atau tidak itu dari pendidikan ya, semua rata lah. Kalau warga ya silakan lah, mereka mau bikin seperti apa itu monggo. Tapi pertanyaan gini Pak Giyoto, bagaimana kesiapan SDN Ungaran menerima siswa baru? Saya boleh dilaporkan dulu nih. Baik, karena pasti kasih, kuotanya banyak ini kayaknya.
5: Terima kasih kakak. Kemudian selamat sore semuanya, selamat sore para pemirsa dimanapun berada. Mohon izin Pak Sekdin untuk kita melaporkan ya terkait dengan kesiapan kami di SD Ungaran 1. Mohon izin, saya perkenalkan diri, nama saya Giyoto, saya PLT Kepala Sekolah SD Ungaran 1. Gini Kak, untuk kesiapan insya Allah kami siap. Jadi tim kami sudah bentuk ya, dan kita setiap tahun sudah sampai dengan tahun ini mengikuti RTO, real time online itu. Seperti tadi sahabat kita di SMP 5, ini SD Ungaran itu sepertinya penyupport ya Pak, penyupport SMP 5 juga.
1: Oh, cuman pindah lokasi aja ya.
5: Jadi setiap tahun insya Allah jumlah yang ke SMP 5 itu lebih dari 50%, lebih malah mungkin bisa mencapai 75-80%. Untuk kuota SD saat ini, kuota SPNB 2026 ini kami ada 4 rombel dengan jumlah 112 Pak.
1: Oke.
5: Okay. Ya, itu. Jadi
1: baik. Banyak juga ya.
5: Seperti sahabat kami di Puro tadi sama, kita nanti sistem RTO. Jadi kalau yang RTO ini memang tidak apa namanya akan bersamaan nanti di tanggal 22, 23, 24 Juni nanti.
1: Yeah. Oke, okay. Baik. Berarti ini sudah siap ya untuk menerima. Siap, insya Allah, siap. Ini bukan karena ada Pak Agus ya?
5: Ya setelah sosialisasi kemarin langsung kami buat anu Bapak,
1: sosial okay.
5: Panitia.
1: Ya, oke, okay, syukur. Alhamdulillah kalau itu. Semoga berjalan dengan lancar semuanya ya.
5: Amin. Amin.
1: Baik, seterusnya juga pendengar, kita akan jeda dulu sejenak. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kami ulangi lagi, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kritik dan juga saran terkait dengan obrolan kita di sore hari ini, yaitu Kota Jogja siap menerima siswa didik baru, silakan kirimkan lewat WA di 0895-0144-1066 atau telepon di 0274-540-333 selepas jeda break berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Wali Kota Menyapa.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Terima kasih setor sambutan dan juga pendengar. Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa. Saya ulangi lagi bagi Anda yang baru saja bergabung, topik kita atau bahasan kita sore hari ini bersama dengan para narasumber yaitu adalah Kota Jogja siap menerima siswa didik baru. Saya perkenalkan kembali untuk narasumber kami dari Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat dan juga dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jogja, Kepala SMP Negeri 5 Yogyakarta, Kepala SD Negeri Puro Pakualaman 1 Jogja, dari SMP 16 Tunas Unggul dan juga dari SDN Ungaran 1 Yogyakarta. Kita angkat telepon terlebih dahulu untuk para narasumber. Kita sapa sore hari ini. Selamat sore, Wali Kota menyapa dengan siapa di mana?
2: Selamat sore, Wali Kota menyapa.
1: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dari Pak Tony Bukit Tinggi.
1: Dari Pak Tony di Bukit Tinggi. Silakan Pak Tony.
2: Ini saya tanyakan, ini masalah penerimaan siswa baru. Kalau tahun kemarin itu paket donasi, pakai prestasi, pakai nilai apa, dan sekarang juga masih pakai donasi apa?
1: Zonasi maksudnya ya?
2: Oh, enggak, donasi maksud saya.
1: Iya.
2: Yeah. Apa gimana ini Pak?
1: Oke, baik.
2: Itu aja Pak Penyiar, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Tony dari Bukit Tinggi, mungkin ini ke Pak Agus lebih tepatnya ya. Pak Agus, boleh dijawab terlebih dulu Pak Agus, tahun kemarin pakai zonasi, sekarang pakai apa ini Pak?
3: Terima kasih Bapak. Jadi masih sebenarnya masih sama, ya. Cuma namanya sih beda. Sekarang itu jalur domisili itu kan terbagi dua sebenarnya. Itu domisili radius beserta dengan domisili daerah. Kalau radius itu lalu mas apa namanya cedak-cedakan sekolah gitu ya. Deket-deketan. Bahasa Jawanya cedak-cedakan.
1: Itu cedak radiusnya berapa sih Pak? Berapa kilo mungkin atau gimana?
3: Pakai kuota, jadi tidak pakai radius. Jadi kuota, jadi
1: oh pakai kuota.
3: Ya kuota. Kalau radius itu 5% dari total kuota. Sedangkan kalau domisili daerah itu 40%. Nah, domisili daerah itu maksudnya adalah warga Kota Yogyakarta atau calon murid yang memiliki kakak yang tempat tinggal di Kota Jakarta, itu totalnya adalah 40%, seperti itu mas. Sehingga kemudian istilahnya saja yang agak sedikit berbeda dan kuotanya juga mesti kita bergeser.
1: Baik.
3: Seperti itu.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Agus. Demikian ya Pak Tony, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya masih untuk Pak Agus juga, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuni di Pakualaman ya. Pak, masyarakat sering mendengar isu adanya kursi titipan dalam tanda kutip di sekolah negeri, begitu ya. Mungkin tidak terlihat terang-terangan, tapi isu ini selalu muncul tiap tahun. Kira-kira apakah Dinas Pendidikan ini berani membuka semuanya secara transparan ke publik? Monggo Pak Agus.
3: Ya. Terima kasih Mas. Jadi sistem SPMB yang kita bangun itu tujuannya untuk itu ada bentuk transparansi, ya. Salah satu bentuk akuntabilitas dan tentunya ada juga bagian dari efisiensi sehingga real time online ini bisa langsung dilihat oleh masyarakat berada pada apa namanya peringkat berapa sekolah mana dan kemudian datanya juga terbuka secara umum dapat diakses siapapun dimanapun seperti itu mas. Sehingga besar harapan kami ini bisa dipahami bersama bahwa secara real-time online ini sudah sistem yang kita bangun ini adalah untuk mengantisipasi tidak adanya titipan-titipan.
1: Itu bisa dipastikan Pak ya?
3: Iya, iya. Karena aplikasi ini kan bisa dilihat siapapun dan dimanapun, jam berapapun. Ya, gitu ya. Cuma sekarang masyarakat mendaftar seandainya apa namanya mendaftar kan bisa langsung tampak terlihat yang bersangkutan itu pada posisi berapa, ranking berapa, sekolah di mana juga akan pasti akan terlihat seperti itu. Nilainya juga sudah ada di situ, data-datanya semuanya ada lengkap, ya alamatnya di mana, nilainya berapa, tambahan nilainya berapa, nah itu juga apa namanya dapat dilihat, dapat diakses seluruh masyarakat.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus penjelasannya. Semoga bisa menjawab ya untuk yang sudah bertanya tadi ada Ibu Yuni di Pakualaman. Kita geser ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Ibu Nur. Nah, kebetulan Ibu, kayaknya ada orang tua ingin memasukkan sekolah SD nih Bu, tapi ada kegelisahannya seperti ini dari Ibu Lina di Ngampilan gitu ya. Ibu, kasus bullying itu sekarang bahkan sudah muncul sejak SD gitu. Nah, kira-kira apakah sekolah Ibu ini benar-benar punya sistem pengawasan yang kuat atau masih sebatas imbauan saja nih? Nah, monggo Ibu. Boleh di-unmute dulu Ibu mikrofonnya? Ya, di-unmute dulu biar kita bisa dengar suara. Ya, monggo silakan Ibu Nur.
4: Untuk penerimaan siswa baru itu selama yang sudah saya lakukan ini kita cukup daftar aja begitu Pak, daftar secara langsung pada saat pendaftaran. Terus selanjutnya masalah-masalah yang terkait dengan sistem ya, ini memang banyak yang menanyakan gini, kegelisahan dari warga itu kalau bagaimana dengan kakaknya sudah ada. Nah, kakaknya sudah ada di sekolah Puro, kemudian adiknya mau daftar. Ini bagaimana Bu dengan kaitannya dengan umur Bapak?
1: Nuwun sewu Ibu Nur, ini pertanyaannya terkait dengan kasus bullying Bu.
4: Oh, yang kasus bullying.
1: Kasus bullying. Mohon maaf ya. Jadi pertanyaan Bu Lina di Ngampilan
4: terkait dengan kasus bullying yang di sekolah kami alhamdulillah aman. Aman kalau di sekolah kami terkait dengan kegiatan-kegiatan anak yang rada belok sedikit itu alhamdulillah. Iya.
1: Belok kemana ini, Bu?
4: Aman. Ya, aman karena memang kami sekolah ini sekolahnya agak masuk Pak, jadi nggak berdekatan dengan apa ya tempat-tempat yang membahayakan. Jadi kami benar-benar aman dan kasus bullying ini di tempat kami sangat aman.
1: Gitu. Ini masih lanjut dari Ibu Lina menanyakan gini Bu. Sekarang banyak orang tua juga khawatir anak SD itu terlalu cepat dibebani target akademik. Nah, padahal usia mereka masih masa bermain. Kira-kira apakah sekolah dasar hari ini terlalu memaksa anak untuk cepat pintar ya?
4: Menurut saya tidak begitu Bapak, cuma sesuai dengan target-target mapel yang harus dikuasai saja, sesuai dengan materi yang harus disampaikan untuk masing-masing kelas. Misalnya kelas 1 harus sampai materi misalnya penambahan pengurangan seperti itu saja, tidak tidak melebih-lebihkan untuk harus tahu tentang ini, sesuai target aja Bapak, sesuai target yang sudah ditentukan dari masing-masing kelas. Jadi tidak ada paksaan untuk harus menguasai ini, tidak.
1: Baik. Terima kasih penjelasannya Ibu Nur, matur sembanuun. Saya geser ke pertanyaan selanjutnya. Ini matur nuun sangat banyak yang bergabung ya sore hari ini. Penanya untuk SMP Negeri 5 Yogyakarta, ada Pak Waldi ya. Ini pertanyaan dari Ibu Ratna di Jetis. Pak, anak-anak sekarang tekanan mentalnya gede gitu. Begitu masuk sekolah favorit malah kadang stres karena persaingan. Nah, sekolah selama ini serius memperhatikan kesehatan mental. Sekolah selama ini serius tidak memperhatikan kesehatan mental siswa atau masih fokus nilai saja? Nah, bagaimana nih Pak Badi? Saya bisa merasakan juga nih persaingan kalau dikumpulkan pinter semua nih gimana gitu ya?
5: baik Bu Ratna yang dari Jetis, izin menjawab nih. Jadi yang pertama, mungkin saya malah curiga nih, sebenarnya stresnya itu jangan-jangan bukan dari sekolah, tapi karena media yang masuk dalam otak anak yang terlalu cepat, scroll tiap detik ganti, tiap detik dari ganti gitu ya, itu kan juga cepat juga, sehingga anak mungkin juga bebannya terlalu tinggi, fokus tidak bisa, jadi fokusnya itu mungkin hanya 15 menit untuk bisa fokus untuk mengikuti pelajaran. Saya mulai curiga dengan hal-hal selain itu. Namun demikian kita fokus lagi ke pertanyaan Bu Ratna Rejetis. Persaingan kita usahakan untuk persaingan yang sehat Ibu. Jadi pastilah nanti, contoh aja begini, kita memfasilitasi dengan berbagai kegiatan di sekolah yang jumlah cukup banyak, baik itu akademik maupun non-akademik. Akademik mungkin mereka akan bisa ikut ke OSN atau KSN sekarang, atau mungkin opsi sekolah kegiatan riset. Yang tidak suka mungkin akan disalurkan lagi kegiatan yang lainnya. mungkin dia suka menggambar ya menggambar, suka yang agama ya mungkin nanti ke bagian agama. Jadi banyak wadah di sekolah kita untuk memfasilitasi kegiatan anak. Harapannya nanti persaingan, jadi betul-betul mengembangkan potensi anak. Kalau memang akademik tidak bisa, ya kenapa harus dipaksakan ke akademik? Karena memang persaingan terlalu berat. Anak mungkin bisa mengembangkan potensi di tempat lain. Anak mungkin bisa ikut riset yang bisa dibantu oleh orang tuanya, dibantu oleh temannya. Penelitian bisa dilakukan oleh bersama teman dan koleganya dalam satu tim. Atau mungkin bisa dengan lomba, apa ya, misalnya beri contoh, misalnya FLSN, seperti sebuahnya Pak Sion. Itu juga kita juga mengikuti. Atau mungkin menggambar. Ada juga kegiatan Pawitrika Digital Production. Dan itu kita kerjasama dengan gamelan juga ada. Jadi harapan kita adalah memang potensi anak itu ya, potensi anak itu tersalurkan pada tempat-tempat sesuai dengan keinginan mereka. Nah, masalah apa namanya nanti kemudian bebannya itu anak itu seperti anggap aja anak stres gitu, nggih. Kita tidak menutup mata bahwa sebenarnya apa namanya anak itu mungkin dalam tekanan tinggi itu bisa jadi. Tapi sekolah ada guru wali kelas. Ada wali kelas, ada guru BK yang masuk setiap minggu dan mereka bisa berkonsultasi ke guru wali kelasnya, ke guru BK-nya, atau nanti kalau misalnya kira-kira butuh pendamping dari apa namanya, butuh pendamping dari mungkin unit lain ya, kita coba memfasilitasinya. Intinya bahwa kita berusaha untuk mengurangi stres tersebut dengan kegiatan yang positif. Seandainya ada, pasti anak kita coba buat sistem untuk bisa melaporkan ke, menyampaikan ke pihak sekolah, mulai wali kelasnya atau guru BK yang setiap minggu mendampingi siswa di kelas masing-masing.
1: Okay.
5: Saya kira kalau misalnya kelas normal begini, ini kan kelas normal ya, artinya kelas yang pelajarannya itu 3 tahun begitu kan normal. Kita kan punya pengalaman ada kelas percepatan.
1: Akselerasi ya. Akselerasi
5: sejak tahun 2002, sejak tahun 2005.
1: Oke. Baik.
5: Nah, itu lebih anu lagi, tekanannya lebih tinggi lagi. Jadi dalam waktu 2 tahun harus menyelesaikan, bukan 2 tahun Pak, karena itu di tahun kedua itu di bulan Januari aja sudah harus selesai materinya.
1: Okay,
5: harus selesai. Baik. Jadi ya kita berusaha mendampingi dengan psikolog. Mereka kadang diberikan kegiatan lain yang mereka untuk biar harapannya mengurangi tingkat kesehatan anak, biar mereka kembali lagi tetap bisa fokus pada
1: kegiatan belajar mengajar. Baik, Pak Waldi, terima kasih Pak, banyak
5: penjelasan. Punya pengalaman ya. Banyak utamanya.
1: Baik, Pak Waldi, luar biasa. Ini saya ke Pak Sujiana dan juga Pak Giyoto. Ini satu pertanyaan sama, tapi mungkin dari perspektif yang berbeda gitu. Terkait dengan ini, setujukah Anda atau mungkin punya pendapat lain, singkat saja, terkait dengan apakah anak yang sukses di akademik itu bakal sukses juga di kehidupan nyatanya? Dari Pak Sujiana dulu deh.
6: Kalau saya mengatakan belum tentu.
1: Seberapa besar, Pak, belum tentunya ini?
6: Kesuksesan dari anak-anak itu tidak ditentukan oleh akademinya saja, tetapi kemungkinan dari habituasinya, dia berperilaku dan sebagainya. Ya. Kemudian dari prestasi non-akademiknya, karena prestasi non-akademik itu betul-betul menseimbangkan antara pola pikir dan rasa, sehingga anak yang justru nanti non-akademiknya kuat itu sebenarnya punya pelen untuk maju terus, nah, tidak ada ketimpangan. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak memang akademiknya tinggi, ya jelas ya, langsung melejit ke sana, tetapi dengan anak-anak yang tidak akademiknya tidak tinggi, mereka pasti akan punya kemampuan seperti tadi, bahwa setiap sekolah maka diwajibkan untuk memfasilitasi anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Saya juga mengatakan SMP 16 2022 juga saya walaupun 16 membuka kelas 2 tahun, Pak.
1: Siap.
6: Dan ternyata anak-anak itu juga walaupun di sekolah yang ini ternyata ada yang atas. Nah, karena sebenarnya sekolah, orang tua memilih sekolah itu hanya mencari lingkungan belajarnya. Kemudian mencari komunitas. Kalau anak-anak komunitasnya sudah belajar kuat, itulah maka anak-anak menemukan jati dirinya. Jadi dari situlah, dimanapun sekolah, mau menjadi ikan kecil di kolam yang besar atau ikan besar di kolam kecil, akan sama-sama melejit mereka. Baik. Jadi yang sini mengutamakan non-akademik sini, tapi balance seimbang. Jadi kalau saya 50-50 antara akademik tinggi dan akademik tidak tinggi.
1: Baik. Terima kasih. Super sekali nih Pak Sujiana ya. Dilanjutkan Pak Giyoto, singkat saja Pak Giyoto.
7: Baik, terima kasih.
5: Karena sudah dijawab oleh senior saya terkait dengan
1: boleh dilengkapi
5: akademik dan akademik ya. Saya setuju sepakat dengan Pak Sujiono. Maka sebenarnya antara akademik dan akademik ketika itu di apa namanya di compare begitu sebenarnya tidak pada tempatnya juga, karena anak ini memiliki kecerdasan di bidang yang lain. Belum tentu dia lemah di akademik, tetapi ternyata dia bisa melejit di mana olahraga misalnya
1: non akademik ya.
5: Sehingga memang seperti SD Ungaran, kemudian juga SMP 5, SMP 16 itu kan mencoba menyediakan begitu ya, menyediakan, mengakomodir dengan ekstra-ekstra yang memang variatif. Di tempat kami di Ungaran itu ada sekitar 23 ekstra. Nah, ini kan mencoba untuk supaya mereka mempunyai bakat itu tersalur gitu ya. Jadi
1: baik.
5: Saya kira sepakat dengan
1: sepakat,
5: Pak
1: Sisian. Ya. Baik Pak Giyato, matur nuwun. Ini sudah bergabung Pak Wali Kota ya di ujung acara. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Pak Asto apa kabar? Ya.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak?
7: Pak Yurjan, sehat.
1: Okay.
7: Siap.
1: Saya mau ngingetin Bapak jangan lupa minum vitamin Pak ya.
7: Siap. Nasihat kok sama dokter tuh gimana?
1: Oh, iya. Kata orang gini Pak, dokter itu yang diikutin adalah nasihatnya. Kalau gaya hidup belum tentu gitu Pak. Benar nggak itu Pak?
7: Oh ya, setuju. Ya.
1: Setuju.
7: Tapi ngomong-ngomong Pak, dokter yang IP-nya 4 belum tentu punya pasien.
1: Oh, gitu ya.
7: Dokter yang IP-nya 2,5 sering laris sekali.
1: Oh, ya.
7: Dan karena yang IP-nya 2,5 itu soft skill-nya bagus,
1: ramahnya
7: luar biasa.
1: Luar biasa.
7: Punya empati, karena melayani orang itu harus etos, logos, patos.
1: Oke.
7: Kadang-kadang yang cerdas di akademik hanya punya logos saja, tapi belum tentu punya etos dan patos.
1: Luar biasa.
7: Ya, akhirnya banyak yang ini IP-nya 4 tapi malah enggak produktif
1: gitu. Nah
7: ini sedikit ada soft skill, ada hard skill
1: ya. Bahkan ada dokter jadi wali kota, Pak ya.
7: Wah itu jangan didiskusikan.
1: Jangan didiskusikan.
7: Karena hari ini yang penting kami terima kasih pada Bapak Ibu Guru. Hari ini yang penting bahwa kita menyiapkan penerimaan siswa baru. Kemudian kami ingin menampilkan Mas Yurjan bahwa SD yang semula dianggap tidak sehebat SD Ungaran misalnya begitu, tapi ternyata yang nggak bisa disepelekan, tergantung kita genjotnya gimana. Maka ini Bu Siti ini kan kepala sekolah SD Pakualaman ini saya kejar ini supaya bagaimana tidak kalah dengan Ungaran itu. Tapi luar biasa Bu Siti, semula itu buka pendaftaran kelas 1 yang daftar cuma 5 orang kan. Tapi dengan Bu Siti ini aktif itu akhirnya sekarang dapat paling enggak 25 gitu.
1: Masya Allah.
7: Berapa Bu Siti
4: ya, gimana Pak,
1: dapat berapa Bu
4: kelas satunya sekarang itu 23.
1: Alhamdulillah
7: sudah lumayan 23
1: berkali-kali lipat ya
7: dengan atau SMP 16 tuh dianggap apa SMP sarang hantu atau gimana itu, kalau ini bekas apa ya, bekas kamar jenazah atau apalah itu. Jadi akhirnya SMP 16 itu nggak laku itu loh.
1: Seolah-olah
7: pandang sebelah mata. Padahal SMP 16 juga bisa. Tidak hanya SMP 5. Nanti kepala sekolah SMP 5 tak pindah ke SMP 16 coba tangkap.
1: Baik.
7: Jadi ingin gitu Pak, kita ini
1: baik, ya aspek
7: kesenjangan tidak terjadi.
1: Ini karena panjenengan di terakhir-terakhir baru masuk ini Pak, boleh juga sebagai closing statement Pak Hasto. Banyak orang tua hari ini cemas Pak menghadapi masa depan pendidikan anaknya. Singkat saja, apa pesan Bapak untuk warga Jogja yang sedang mempersiapkan anak-anaknya masuk sekolah tahun ini Pak?
7: Ya, hati-hati, anak sekarang yang digandrungi bukan substansi tetapi lebih banyak popularitas. Jadi ada anak yang cita-citanya jadi YouTuber, ya TikToker atau apa yang lainnya, tapi dia tidak tertarik terhadap profesi dokter, insinyur, pertanian. Jadi aneh bahwa anak-anak sekarang mengalami satu degradasi, tidak bercita-cita untuk menguasai suatu substansi, tapi hanya bercita-cita untuk populer melalui satu aplikasi atau apalah
1: platform begitu ya.
7: Platform tertentu itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Orang tua harus mengawal dengan baik gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Astro dan juga untuk para narasumber yang lain. Matur sembah nuwun, semoga dialog sore ini bisa memberikan gambaran yang cukup jelas bagi masyarakat tentang kesiapan pemerintah Kota Jogja dalam menyambut tahun ajaran baru sekaligus menjawab keresahan masyarakat terkait proses penerimaan siswa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi kepada masyarakat. Saya selaku host, Jordan Talaksaru pamit undur diri, tetap ikuti siaran kami di Wali Kota Menyapa yang disiarkan di Star FM, Unisi FM, Sonra FM, MBS FM, Kota Perek FM, dan KR Radio. Selamat sore Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu, salam sehat dan sampai jumpa di program Wali Kota Menyapa berikutnya.
8: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, kawasan X tempat khusus parkir atau TKP Senopati di sekitar titik 0 km Yogyakarta bertransformasi menjadi sentra kuliner malam bernama Plataran Senopati. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi parkir bus wisata kini diisi lapak angkringan khas Jogja yang menjadi tujuan wisatawan maupun masyarakat. Konsep angkringan modern ini digagas para pelaku usaha di kawasan tersebut sebagai upaya menjaga aktivitas ekonomi pedagang dan juru parkir tetap berjalan. Kehadiran Plataran Senopati juga menjadi respon atas kebijakan pembatasan bus pariwisata di kawasan inti Sumbu Filosofi yang mulai diterapkan pemerintah kota Jogja sejak awal tahun ini. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menambah 9 unit trash barrier di sejumlah aliran sungai. Penambahan dilakukan untuk melindungi sungai di wilayah Kota Jogja dari potensi kiriman sampah. Sebelumnya, DLH Kota Jogja telah memasang 18 unit trash barrier di sejumlah titik. Kepala DLH Kota Jogja, Ratswan Taufik, mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya keberlanjutan menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sumber daya air. Dengan tambahan tersebut, total akan ada 27 unit jaring penahan sampah yang beroperasi di aliran sungai Kota Yogyakarta. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Oh, salamnya buat siapa?
1: Mbah Noyo ndak dianggap banti banti ladan mah. Kok ngrebuk Yona iki daftar ke buyute apa putune?
0: Daftar diri sendiri.
1: Yona iki yo nganu ya Mas. Nyok diakali ro wali murid. Yo pindah gone sedulure sing cerak sekolahane ngono.
0: Heeh.
1: Ya wis iso ketenangan to Mas.
0: Lah iya.
1: Biasanya ngomong-ngomong
0: Ini salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat
0: Bu Ibu
1: Bu Ijo atau Ibu Muji.
0: Nah,
1: Mulyono.
0: Muji
1: Mulyono. Apik apa namanya mah?
0: Apik, tapi aku rawani komen pokoknya ngomong-ngomong.
1: Iya, rawani. Di sarangan ini lombok yang pedes.
0: Siapa lagi?
1: Bu Wagianti. Bu Yanwase. Bu Anggun. Dan Bu Mas.
0: Oh, orang gelem ya?
1: Trauma.
0: Ketoknya tobat iki.
1: Trauma.
0: Trauma.
1: Ya, lajeng Mbah Giman, wonten lajeng Bu Sriwi wonten sekitaran Munjali ya Mas ya. Mbak Titun, Mbak Pipit, lajeng Mami Sartika.
0: Nggih.
1: Mongah-mongah. Lajeng Bu Anjasmoro. Yu Muda. Wah, mesem-mesem ya Mbak Emas lo tenggo.
0: Jelas.
1: Ya lajeng sinten nggih? Pak Sumar wonten Sedayu. Pak Sumar Diono wonten Jalan Kito Gati. Jur sapa menah ya Kang Giono, Kang Gilas, Bopo Haji Ngadiono, Bopo Yuwono Warto Diarjo, Bopo Pujo Subagyo. Lajeng sinten to biasa ngawian Pak wonten Sedayu niku Pak sinten Mas?
0: Sedayu sinten? Pak Sumar.
1: Sanes. Bakule lele.
0: Bakule wa sapa Mas Ipul?
1: Sanes.
0: Sanes.
1: Wah, lali.
0: Wis pokoke kuwi.
1: Wis tumpul. Sinten malih, Jek?
0: Sinten malih, ayo.
1: Wah. Angel e. Oh, anu. Pak sapa Mas? Sing Mejing Wetan Rukun Werdo.
0: Ki Rukun Werdo.
1: Mariono.
0: Mariono.
1: Nggih, pun wonten mawon, Mas.
0: Siap.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Selamat pagi.
0: Wes to, kan aku wis ngomong aja ngece.
2: Selamat pagi.
0: Aja ngece karo wong ora duwe. Seneng banget nek kleru penyiar iki lho wis jian.
2: Ya
0: yo.
2: Wis ngelokke nganggo pendengare kaya.
0: Nah, aja lali, Mbah. Ayo daftar sekolah, ayo meneh sekolah. Gusti Allah. Orang nganggo Yonasi, nganggone zonasi.
2: Nasi, ya,
0: nek Yonasi ra nganggo. Lagune yang mana Mbak Noyo?
2: Mesti ki yo wis muni Yonasi.
0: Ora apa-apa. Lagune sik endi?
2: Manusi kanggo kopi wae.
0: Oke, dalan liyane.
2: Lagune apa menek ngono ki ora bangsi dhe bangsi lasan ya.
0: Wis mulai. Tom and Jerry wis mulai.
2: Kok menek ngono ki wae. Termaleh ngono kirim ki.
0: Siapa lagi?
2: Pak Depaimen, Yunani Bajuri. Wonten Ibu Butarmi. Pak Kasiana Bolanen. Mbak yo ayo masuk, Mbak. Pak Toro, Pak Bambang Sutarno. Ini Pak Cengto. Pak Busri Utami kalau Busri Bonagung kita didek ke Bu kan didek ke Bapak lagi Bu

0: Macam tak kira kau bekerja, nak uji kan? Uji dah kena tenggangkan dah selendi masih pun tak memelati biayi empat-empatnya mas namus panggungan sipit tak ikut dan mas tumus keseriangan disiruk kalau kupas bagiman sipit kasinan sisi kreatif itu yang mau hasil kalau keluar ini Pak yang terlalu sayang to sayang macam itu mesti bandung bumbung so ijo kok betulan kagum sedunia kemat wawon
1: siap
0: semua ya om ya
1: yuk
0: salam sehat sama perempat
1: merdeka nuwun Pak Tony poster Kusno ya sugeng santen suka sami suka
2: sugeng santen suka sami suka
1: monggo Pak Sagi o
2: kalau suka kita suka
1: ini Pak Sarji O atau Pak Sagi O ya?
2: Sasito.
1: Hah?
2: Sasito.
1: Rumah sakit toh?
2: Iya.
1: Oh, Pak Sarji toh?
2: Iya.
1: Oh, alah. Lagunya yang mana Pak Sar?
2: Oh, iki Mas.
1: Dadi siji.
2: Iya.
1: Ya, siap.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Wet, mana ya nggih?
1: Heeh, leres.
2: Mana ya? Udijo. Ternyata
1: Udijo.
2: Mbak Wajianti. Saya tahu ngirimnya Isabio. Mbak itu nih kan? Mbak alah lali ramah.
1: Aduh, wes piye iki angel.
2: Bu Yayu, Paris, Yayu, Benny Bini Bonaku, Isami nasi mocaring ya wonten ya wonten Romo Yono Ardiaja gitu Bejo wonten Bayu Sirup ya wonten Mahipul Mahawat Mahyuti Mbari Putri Bawang Temot wonten Pak Tumidi wonten Mahyuti ya wonten Pak Tupar Pak Sumar wonten Mujiono Bapak Hitarno wonten Romo Nardi Romo Narto Indro wonten Bukani Bajuri Mami Sartika Mas Rian wonten Mas Yanto Seke Mas Yanto Gantiapang wonten Romo Aji Adiono wonten Mas Toro ya Mas Toro wonten Mere Senggo wonten Mbak Pipit Sutarmi Bukal Siti Mas Supoyo wonten Mas Sawan Haka wonten Pak Damaskes ya wonten Pak Dhe Pak Imin Pak Sadiyo Mas Jemaah nih Mas ya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Najar.
1: Inggih Ibu Wali monggo.
3: Aku rasa bebas dari PPDB. Apa?
1: Apa Bu?
3: Apa penerima sesar baru ini?
1: PPDB.
3: Sudah satu lagi tanggungan.
1: Mau daftar sekolah mak lagi?
3: Ora.
1: Rongkola yo akeh no. Sekolah we wis akeh kok yo.
3: Lagunipun tak
1: dadi siji siap.
3: Atau salam di
1: monggo.
3: Katemben Mas Umbo Karno. Ya oh yo wis perso ngono lho. Yo
1: tau. Senengane ngono kuwi Bu.
3: Sekarang modoe kalau kena belum ngajak penyiar iki mbok menawa.
1: Diculik sik.
3: Pokoke menerima pesanan.
1: Nah,
3: Mbok Karno.
1: Kagem
3: ingkang kala katemben lewat pesan dia. Rama kate prasati sumo pengate Rama Yuwono Marto Siarjo. wonten ing Rono Sidayan, Romo Heri Sadono, Romo Haji Ngadiono, Mbah Yono wonten Wirasaban, santen Mbah, yang kasih nomor pin Mbah Dima, Mbah Yudhulu Gentong, Pak Cipaimin, kalian Wayah Momo, Romo Nato Endro, Mami Sartika Halomi, Uki Kagem, Bu Sriwi, ini bisa nyemantaknya mengaku yang masih sopan kok. Bu Sriwi, wonten Mondali, Bu Bidian Ningse, Uki Kagem, Bapak Tupat, Pak Pak Cipaimin, Yolong Pak Pur, Kenteng Rejo, Mas Romo Nardi Mursari, di Mas Sakyo, Bapak Sumar, wonten Eki Kuli,
1: Pak Bus, Pak Sinten?
3: Bopo Sumar.
1: Bopo oh Pak Sukap.
3: Oh Sumar Pak ya
1: Sukap. Eh Sumar di ini. Aduh wates, wates.
3: Heeh, jalan wates. Ya Bopo supaya kadi layak, Bopo kadi kono, Bopo Gutari, Bu Kartiti, Sri Budiayu, Meni Budiayu, Jalan Paris, Mas Bambang Sutarno. Halo Mas Bambang, kok ndak ora krasa nek ora tak halo-halo Bu Nani Baduri. Oke kagem Bu ya hati adik hati RTG Pak Umbi Pak R Bapak Budo. Oke nak pasien siapa Mas Ardi Pratin Mas Toro Manis Penggot Mas Yanto Sayurkan Mas Dono Sayurkan jadi halo Mbak Dio Bapak Azari Yutiru Mbak Titi Legono Mas Gilas Ugi kagem Bu Widati wonten Rono Sobo, Bapak Damaskes, Mbah Mus Tanjung Pinang, Ki Rukun Werda, Mbah Man Pengasih, Mbah Man Jayanipun, Bu Simpun Agung, Yuk Muda, Dimas Yudi, Bang Marlan wonten ing Bekardo, Dek Ngatiman wonten ing Sokolinan Prayok.
1: Kagem.
3: Yo kemawon.
1: Siap.
3: Kagem makcet.
1: Jeh.
3: Salam hangat untuk keluarga.
1: Injih, matur sembah nuwun. Sami-sami, sugeng sonten. Kita geser ke WA dulu ya, seterusnya butuh. Mas Kelowor Ijo. Oh, ini yang tadi nih komentar ya. Kita geser ke siapa nih? Mbak Anggun. Kak Syar Jordan salam aja deh, rindu telpon deh. Ya mbok telpon toh, ora mung WA wae. Mau telepon malu katanya nanti diketawain. Saya nggak mau sebutin lanjut lagi ah nggak enak ya. Ada Buning Sri Wonosari, Dalan Liane lagunya kinten-kinten. Salam katur sedaya pamit dengan suko sami suko. Kanti atur sugeng laras lagu-lagu meniko sinambi aktivitas kan katur Mas Jordan. Mungkin tanpa saya rezeki lancar sukses seteni pun matur sembah nuwun. Ada siapa lagi Pak Sudarmono FX ya suko sami suko. Derek ngergengaken kirim dumateng engkang sami mirengaken suko sami suko lagunipun Derek matur nuwun sami-sami Mas Jordan Pak Supoyo ngirimin voice note kita dengerin
4: suko sami suko kulo suko Mas Jordan suko nggih kesarasan wonten ing panjenengan guys kulo nambung cerah niki wonten ing Tanjungan mawon soalnya wekdal pun namung segede lan menika salam-salam kagem Pak Toro Pak Nardi Mursari Pak Sudar Pak Rimbang Ki Rukun Werda Ki Wawan Haka Ki Damaskes Eyang Buas Romo Yu Pak Tupar Pak Ngajionyo Ki Tumidi Ki Rimbang Bu Agianti Bu Dijo Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Yayu, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Sas, Bu Sri Semawon, Bu Yeni, Bu Titut, lan kagem sedemawon, matur.
1: Nggih, sami-sami. Oke, kita ke lagu dulu ya, seterusnya budaya. Ini yang paling banyak di request nomor kalih Dalan Liane. Wes, gak pakai lama, ini dia lagunya di Suko Sami Suko, Sugeng Midangetagan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Matur nuwun seterusnya butuh yang masih bergabung bersama dengan saya Jordan Talaksaro di Suko Sami Suko. Lanjut lagi ya, seterusnya butuh kita keluarkan dua lagu pilihan. Yang pertama Full Senyum Sayang atau yang kedua Sanes, pilih yang mana seterusnya butuh yuk? Full Senyum Sayang atau Sanes ya? Kita buka dulu voice note-nya yang sudah dikirimkan, banyak banget, takut nggak keputer. Butarmi.
1: Suko Sami Suko, Full Suko, Mas Jordan Suko, sedaya Sami Suko, Mas Jordan ini Butarmi ini dari kita lagu-lagunya kagum Budi Jo, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Blendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Bu Yanwasih, Mbak Anggun, Bu Yanto, Bu Legi, Bu Yayu Kalih, Bu Kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Lek Gono, Pak Yanto Saigan, Bu Anjas Moro, Bapak Sagio, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tuja sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Bu Sagina, Mbah Suro, Pak Taimin, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Wakil sekalian Ibu, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi Matur Suwun, Sugeng Santen, Sugeng Makaryo, Mas Jordan
0: Won. Matur Semerun, Pak Kasiono.
2: Suko Sami Suko, Sugeng Santen, Mas Jordan, Kulo Pak Kasiono, Mulawen Telogadi, kintun salam katur Romo Maryono wonten ing Mejing Wetan, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo, Ibu Tuti wonten ing Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Anjas Moro wonten ing minggir, Ibu Mameng Sartika so wonten minggir, so katur sedaya para sutresna budaya, suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta, sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Dodan. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Lanjut lagi ada Pak Tupar.
3: Sugeng Santan Suko Sami Suko Kulo Suko Panjenengan Suko Setyo Sami Suko Sugeng Santan Mas Jordan Talak Seru Dere Atur Salam Gandeng Meng Sak Jam Niki Prayoginipun Salam Kulaturakan Kagem Setyo Kemawon Wiwit Kulon Tekan Wetan Wiwit Lor Tekan Kidul Suko Sabang Tekan Merauke Kabeh Dikirimi Kabeh Ngoten Mas Boten Pilih-pilih Kagem Mas Jordan Sugeng Tugas ngantos paripurna sak mangkela mbok pilih kuntur ngantos atus kula lakune lirik mawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Satu lagi ya, ini siapa? Mami Sartika.
4: Dukung sonten Mas Jordan ganteng Mami Sartika absen saja nggih karena waktunya yang sudah tidak memungkinkan. Ya mungkin tapi me ya me sedih loh. Saya absen saja buat salam salam kangen buat semua saja yang masih mendengarkan di Pro 4 suka sami suka malam ini nih katur jenengan sedoyo kemawon sukeng sonten sukeng aja karyo sehat selalu rezeki lancir muah mantun wan mah jodan bagus nih.
0: Sami-sami mami, kita buka dulu teleponnya ya 0274540333. Halo sugeng sonten suka sami suka
5: sonten suka sami suka
0: oke
5: dan suko
0: nggih
5: akhir man nggih suko
0: nggih Pak Paimin suko mboten
5: kula remen
0: remen apa
5: remen suko
0: monggo suko sek pundi lagunipun
5: menapa kalian menapa
0: Full Senyum Sayang nopo Sanes
5: Sanes mau
0: Sanes ya
5: kagem Pak Sardio Pak Sardio Pak Salio Mbah Noyo wonten Eyang Suwido wonten Mbak Pipit Ibu Tarni Putri Bonagung Putri Utami wonten Pak Sumarset Dayu Pak Tirto Moyudan wonten Pak Sakir Manting Tengguo Mbak Noyo sing teng Pedes Prayogine
0: Kagem
5: Sedo
0: Doyokemawon. Matur nuwun. Matur nuwun Pak De Kemen. Lanjut di belakangnya Pak De Kemen 02745403333 sugeng sonten suko sami suko.
6: Halo.
0: Nggih, benjang mawon, Bu.
6: Wes kepethuk kok sesuk.
0: Oh, iya ding lali. Monggo Bu Yayu, mau salam enggak?
6: Senyuman apa ini lagunya?
0: Lagunya full senyum sayang apa senes?
6: Senes wae lah.
0: Oke.
6: Singkae.
0: Ya. Singkae sik endi to?
6: Ya mbuh singkae pokoke.
0: Ya, mengko tak salamke pokoke.
6: Salamnya pokoknya kagum sedaya kemawon. Iya, cucuku kabarnya gimana dulu?
0: Sehat semua. Panjenengan ya, sehat semua toh.
6: Tetap sehat dan lincah ya. Pokoknya untuk semua saja kagum Bang Joy sugeng tugas ngantos tuntas mangke. Matur nuwun, semangat sore.
0: Sore, matur sembah nuwun. Sugeng santan suka sami suka.
7: Halo.
0: Apa meneh iki?
7: Ketemu
0: Wes, meng ruwet wae iki.
7: Pengene ketemu terus iki piye ya?
0: Wah, ciloko iki. Wah, iki. Ya wes.
7: Sarane kok ngene ketemu ngono
0: kuwi. Ya wes ndelok foto ning dompet wae. Makane nek diajak foto iki senyum ora meng ora ono ekspresine.
7: Are prangut ya.
0: Oh, piye to ya njeprut.
7: Sane koyo ngono. Ya nek ketemu
0: meneh.
7: Mah. Apa yo. Yo wes aku tak ora ketemu.
0: Yu, lagunya yang mana?
7: Manut iki mau kan jadi karep ngarep.
0: Apa? Full senyum sayang.
7: Ya.
0: Oke.
7: Aduh ya, ngopo tak
0: ngono. Heeh. Ayo no kudu.
7: Bisa mikir masak ya. Siapa aku salamnya tak ning kebae.
0: Ya.
7: Aku mau dikirimi karo kebakaran jiwa aku tak sari yo nggih matur nuwun aku ngene.
0: Siap.
7: Matur nuwun kagem sedaya ingkang nyawisi sing ngirimi kula niki tinggal kali e. Kula ringkes mawon namung sekedhe ngirimi kok sampe permene. Nggih, pun ngaten mawon sedaya kemawon mboten kami cimisi ngaten mawon sedaya sama Tuhan kagem sedaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka. Monggo 02745403333 sugeng sonten suka sami suka.
8: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Halo.
8: Hola.
0: Dengan ibu atau mbak ini?
8: Mbak.
0: Bude.
8: Mbah ya itu.
0: Oh, Mbah, monggo Mbah.
8: Mbah ne Olivia.
0: Mbah ne Olivia kathah ya. Mbah Mejing gimana Mbah Mejing?
8: Panas, Mas.
0: Oh, mosok to, Mbak?
8: Wong berpanas.
0: Wong aku kene kademen e.
8: Hah, ora iya.
0: Lah piye?
8: Oh,
0: ning jero. Heeh, ning jero gua.
8: Jero.
0: Lagunya yang mana?
8: Mas ning jero kulkas ono
0: piye? Oh, to. Kurang gawean. Lagunya apa, Mbak?
8: Full senyum.
0: Oke, tapi ora metik lo ya.
8: Hah? Full... Metik ora apa-apa karena saya iki modele do metik.
0: Oh, mon. Lagi usum.
8: Lah iya to seneng sik metik.
0: Yes.
8: Kan ora iso ya nek nganggo metik.
0: Hah?
8: Ora iso nganggo metik.
0: Iya nek orang zaman dulu ya kayak gitu. Jadul.
8: Lebih nyaman.
0: Nah.
8: Kok ndak itu wong urun di kaso gigi.
0: Masukin giginya lah wis mlebu untune piye. Salamnya buat siapa?
8: Salisan Bu Yayu.
0: Heeh.
8: Ada Yu Muda, Bu Twitter, Bu Dewa Gianti,
0: Mama
8: Kita. Mbah Noyo ki Kumbo Karno Kulo Kumwerjo, Bule Warto. Mbak Par. Oh anu ada yang sapa ya Pak Siswa Wiharjo di Jalan Paris
0: menari
8: midhangetaken monitor lama sekali. Terus apa lagi ya? Oke semuanya aja.
0: Itu.
8: Tak sepure serak liwat kuwi
0: lho. Oke.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Mbak Titut di Mejing. Sugeng sonten, suka sami suka.
10: Sugeng sonten.
0: Wah, jarene arep mancing piye to ya iki?
10: Hah? Wes ping piro ya?
0: Jarene arep mancing.
10: Jarene sak nang rene banyu.
0: Oh, asat. Dung, alah.
10: Karena tak sampai waktu. Pak, lagu ini apa nih bang?
0: Nopo, full senyum nopo sanes.
10: Full senyum mawon.
0: Full senyum mawon, siam.
10: Assalamualaikum, kagem sedoyo kemawon. Engkang ngirimi kulo. Pak, engkang mboten. Ayo matur nuwun Bu Dwijo, kalau wau sampun ngirim kulo pun produksi niki pun kulo buka niki.
0: Nggih, sampeyan kumpul karno lan sedaya Mas. Nggih. Cap, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Tarno. Sugeng sonten suka sami suka.
11: Sugeng sonten suka sami suka Mas Wirdan Talasoro.
0: Iya, siapa ini?
11: Ibunya.
0: Bu Esyombo yang iki.
11: Kita sangi bobok lama
0: kita jam lepuh sakit banget ibu esopo tadi nenek ke tak ditinggal lungo aku ko
11: orang lagi
0: lagunya yang mana
11: lagunya anu derek kemawon
0: mas derek sinten
11: derek jenengan gue sangat distel di wes
0: manut. Oke, siap.
11: Assalamualaikum kagem Bapak Asari.
0: Nggih.
11: Okay. Dirotoke ya ben mung iki selak sore ning ya tepat aku ajeng Rama Haji Ngadiono sekalian. Bapak Triang Cito, Kirukun Reto, Rama Yu, Rama Heri Sarjono. Bapak Puji Graito, Bu Sri Bonagung, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Bat Jalan Parangtritis, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Iful, Mas Yudi, Mas malah lali.
0: Wah, wes ambiar.
11: Pak Sumar, Pak Sumar Sedayu, Pak Sarjio, Pak Yanto, kalih-kalihipun, lajeng Pak Sumardono, lajeng Eyang Buas, lajeng Pak.
0: Waduh, wis angel.
11: Pak Bambang Sutarno, lajeng Mbah Surotrise, lajeng Bapak Tumidi, Mbah Pak Cetaimin, kalian Dik Momo, Dik Joko Budo, Bapak Ersikin, Romo, Tujo Subagyo, Buru Dini, Ibu Sumi Sandaan, Ibu Nugroho, Pak Mujiono, lajeng ngalir malih
0: dor
11: Yurati Yumudo makirin toh mas sabar kalian Mami Sartika Ibu Salamah lajeng Mbak Aseh Gobra Yang Sas Mbak Andin Ibu Pipit Ibu Andas Moro Ibu Sukap Widho Martani lajeng boten kesupen Mbak Noyo niku ya aku ya mesti disini Mbak Najeng Bu Dijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatni, Bu Mega, Bu Yana Arce, Najeng Bapak Sukabjo yang undang menteri Emogiri, Bapak Sunardi Mursari, Najeng Mas Wawan Haka, Mas Ardi Klaten, dan Mas Ardi Poncosari, Pak Supoyo. Duh kirang sinten nggih Mas. Sing cedak kok yo Mas Yudi kuweni
0: sampun.
11: Yes.
0: Sa kagem.
11: Sampun kagem sedaya kemawon. Benjang malih.
0: Nglegake
11: iki.
0: Nggih.
11: Nggih ngaten kemawon mantun nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami, ampun ditinggal pergi lho Bu. Matur nuwun, cukup ya. Kita geser ke voice note lagi, seterusnya Budoyo. Kali ini ada Bu Pipit.
9: Sugeng sonten Mas Jordan. Lagune manut Mas, lagi Bali. Matur nuwun Pak Dekemin alias Pak De Pahimin sing golanipun. Nembe wangsul ceklik Pak De Pahimin sing jedul. Kali sinten kagem sedaya kemawon nggih Mas ingkang sampun ninggal kula menika kagem singgol Bali. Kagem Mas Jer-jer mugi tansah sehat selalu rezeki lan.
0: Amin.
9: Matur nuwun Mas Jordan.
0: Sami-sami Pak Sutarno tadi udah ya. Bonjas moro ngapun Tuan Bu, ini lebih dari 1 menit voice note-nya. Boleh diulangin lagi ya, masih ada waktu ini. Pak Sukiran, suka sami suka Tan Simo Ponjong Gunung Kidul Badhe Kinten lagu kagem sinten nih. Kagem Pak Haji Sampan, Pak Haji Aminto, Pak Budi Rohayadi, Pak Muryono, Pak Irwan ing Sumber Giri. Kagem Bu Eni Juragan Sayur Ponjong, Bu Sri Juragan Sayur Belarangan, Pak Antoro, Pak Ahmad, Pak Sukar, Pak Sarto, Bu Tarmi ing Demangan Baru, Ibu Suremiyati, bener ya, ing Karangijo Kulon Ponjong, lagune pun derek Mas penyiar Rengge, siap matur nuwun. Cukup ya, seterusnya budaya sudah tak bacain WA-nya dan voice note udah diputerin. Buat yang telepon juga udah matur nuwun. Kalau gitu tak cek dulu ini lagune sing paling banyak di request, berarti nomor setugel. Yo wes, nggak pakai lama. Full Senyum Sayang sebagai lagu yang terpilih. Akhir kata saya Jarang Telok Suruh pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya. Hanya di Perempat RRI, ngeleluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah!

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Komisi 3 DPR RI meminta Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengusut tuntas dugaan penganiayaan anak di daycare Little Aresa. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menilai peristiwa tersebut sebagai tindakan dan harus diproses secara hukum. Menurutnya, seluruh pihak yang terkait harus diperiksa, termasuk pihak di balik yayasan pengelola daycare tersebut. Ia juga menyoroti informasi yang menyebut pimpinan yayasan diduga merupakan aparat penegak hukum. Sebagai anggota komisi yang membidangi hukum, ia menegaskan aparat tersebut juga harus diproses jika terbukti terlibat. Ia meminta tidak ada perlakuan khusus dalam penanganan kasus ini. Beralih ke informasi lain. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Karis Al-Mashari menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan Indonesia untuk masa depan. Ketahanan pangan tersebut guna menjaga stabilitas dan ketenangan masyarakat sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Abdul Karis menilai kebijakan pemerintah menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas pembangunan merupakan langkah strategis yang perlu didukung. Upaya mewujudkan swasembada pangan harus dijaga melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promater RRI ngeluluri butuh jawi suara budaya Jogja seterusnya butuh ya pukul 17:04 waktu Indonesia Barat. Siraman Rohani Islam segera akan saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan Bapak Nur Abadi SAG MSI, penyuluh agama Islam dari Kemenag DIY, dengan judul yang akan diangkat pada sore hari ini, yaitu adalah Nuladani Nabi Ibrahim Dados Kekasih Allah. Sugeng midhangetaken.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pendengar RRI ingkang kita hormati, alhamdulillah wonten ing kesempatan sonten punika kula dalah panjenengan saged pinanggih malih wonten ing siaran RRI sonten punika. Mugi-mugi pepanggihan kula dalah panjenengan dados wasilah amaliah ingkang dipuntampi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun selawat dan salam boten kesupen kita aturaken baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah kula telah panjenengan. Pendengar RRI, wonten salah setunggalipun hambanipun Allah injih Nabi Ibrahim alaihissalam ingkang istimewa. Keistimewaan saking Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam kula wau, Allah maringi gelar Khalilullah. Kagem suri toladan dumateng umatipun kranten predikat Khalilullah utawi kekasihipun Allah punika wonten terpaan-terpaan, wonten mapinten-pinten ujian saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lulus. Nabi Ibrahim pinaringan kiat nglampahi perjalanan kalawau. Sehingga Nabi Ibrahim kawastanan Khalilullah. Punapa ingkang dadosaken Nabi Ibrahim pinaringan gelar istimewa ingkang pun wastani Khalilullah kalawau. Pendengar RRI enggak angus pisan. Nabi Ibrahim anggadahi ketaatan ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kiat kiat luar biasa. Punapa ingkang pun perintahaken saking Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim namung

Ibrahim punika pun paringi momongan sing luar biasa nipun cintanipun remenipun saking hal amanah ingkang dipun paringaken dumateng Allah kalian panjenenganipun sehingga kalian putranipun Nabi Ibrahim menika sayang sangat tresno sangat kumandil-mandil sangat dumateng putranipun sebagai rasa syukur atas nikmatipun Allah ingkang bertahun-tahun diusaha senja menika pun paringi amanah dumateng Allah injih binaringan putra sehingga Allah dawuhaken supados ngorbanaken putranipun kesayanganipun. Lajeng Nabi Ibrahim wonten ujian ingkang berat pun perintahaken kedah ngorbanaken putranipun. Nabi Ibrahim tangret dumaten Ismail. Heger anakku, Allah Ta'ala merintahkan dumaten bopo seliramu badhe pun korbanaken. Jawabipun Ismail, keranten menika nggih sampun ciri-ciri anak ingkang solih menika namung sendika dawuh. Namung siap punapa ingkang pun dawuhaken saking ramanipun. Peristiwa kala wau sampun ten serat wontenipun firmanipun Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka fangdur madha taro. Kola ya abati fngal ma tu'maru satajiduni insya Allah minas sobirin. Sehingga peristiwa ingkang luar biasa kalau wau Nabi Ibrahim ndawuh dumateng putranipun sak temene aku ngimpi yen aku nyembah nyembelih sliramu. Pikirno apa sing badhe po lampai. Lajeng Ismail kecil duh bopo pun laksanaken punapa ingkang sampun pun dawuhaken saking Allah Subhanahu wa taala. Kulo namung derek dawuh mugi-mugi kalebet tiang-tiang ingkang sobar. Pendengar RRI, begitu luar biasa nipun Nabi Ibrahim pun cawesaken putra ingkang luar biasa solehipun pun tari badhe pun sembelih. Jawabanipun putranipun namung sendika dawuh bapa. Menawi kula telah panjenengan tarik wonten ing generasi saat punika. Jauh tingkat ketaatanipun. Tebih sangat kalian masa-masa zaman Nabi Ibrahim. Sehingga keranten ketaatan yang luar biasa kalau wau lajeng Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar Khalilullah. Sepanten ugi keranten ketaatanipun solehipun Ismail kecil dadosaken ugi dados kersahipun Allah dugi sebriki perjalanan peristiwa antara Nabi Ibrahim kalian Ismail kecil pun adani dugi sebriki ingkang kawastanan berkorban di Idul Adha ingkang sekedap malih kula telah panjenengan sambangke badhe nglampahi. Pendengar RRI,

menika cirinipun ingkang angka sepisan. Ingkang angka kalih, Nabi Ibrahim pinaringan gelar Khalilullah keranten keimananipun dumateng Allah Ta'ala ingkang luar biasa. Ingkang angka sepisan, rasa keimanan ingkang kiyat injih Nabi Ibrahim kala kapengker rasa keimanan yang luar biasa di zaman wekdal semanten menika kerajaan Namrud. Keranten mboten derek kalian perintah Raja Namrud, akhiripun Nabi Ibrahim menika pun bakar pun obong wonten ing alun-alun pun saksikaken kalian sedaya rakyatipun. Keranten bangkang dumaten perintah Raja Namrud. Menika salah setunggalipun keranten Nabi Ibrahim memegang teguh ketauhidan keimanan dumaten Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala memberikan kesaksian Nabi Ibrahim pun bakar kalian kayu ingkang mabinten-binten kathahipun. Kayu ini pun telas kobong, ananging Nabi Ibrahim pinaringan sehat selamat mboten kobong kalian Raja Namrud ingkang kalawau sampun ngupati nyekseaken dumateng rakyatipun. Saksamunipun pun bakar, harapanipun Nabi Namrud, Raja Namrud menika, Nabi Ibrahim meninggal dunia. Sedo, bahkan kobong dados abu. Ananging keranten keimananipun yang luar biasa, sehingga wonten ing suatu cerita menika Nabi Ibrahim wonten tengah-tengahipun pun obong dumateng Allah Ta'ala menika selalu berdoa kuni bartan wassalaman ala Ibrahim. Tetapi pun paringi anyep, pun paringi adem, kondisi tubuhipun mboten kenging api, mboten kenging sengatan api. Keranten doanipun Nabi Ibrahim kuni bartan wassalaman ala Ibrahim. Selamat ganti intinipun Allah, keranti keimanan yang luar biasa wonten ngasuh dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa keimanan ingkang angka kalih, Nabi Ibrahim pun perintahaken medal saking kampung halamanipun, ninggalaken anak lan bojonipun saperlu hijrah kagem bekti nyebaraken agamanipun Allah Ta'ala. Injih peristiwa kalih punika keranten keimanan yang luar biasa punapa ingkang pun perintahaken Nabi Ibrahim namung siap sendika dawuh atas perintahipun Allah dengan rasa keimanan wonten sanubarinipun, sehingga kegiatan keimanan kala wau ngalahaken barang-barang ingkang pun cintai injih keluarga lan putranipun pun tinggalaken. Lajeng Nabi Ibrahim perjalanan nyebaraken agamanipun Allah sebagai rasa keimanan yang kuat, ketauhidan yang kuat nama Allah Ta'ala hak ingkang dados sesembahanipun. Pendengar RRI ingkang angka 3, Nabi Ibrahim pinaringan kesabaran dalam perjalanan hidupipun. Mapinten-pinten peristiwa wonten ing lembah Arab menika toya tebih, kondisi ini pun gersang, ugi keras dalam kehidupan, tapi Nabi Ibrahim ninggalakan bujulan anak ipun, nyebarakan agama ini pun Allah, injih saperlu namung ngabekti dumateng Allah Ta'ala. Kesabaran kalau wau menika menimbulkan terpaan-terpaan di keluarga ini pun. Putra lan bojone pun pinaringan sehat kuat keranten asaripun saking keimanan Nabi Ibrahim dados akan sobar dalam kehidupanipun, sobar dalam
menjalani kehidupan. Sehingga peristiwa kolowau ditandu di lembah yang gersang menika peristiwa kagem mencari minuman, mencari makanan pun laksanakan istrinipun dari saking Sufa ke Marwa kagem memenuhi kebutuhan kehidupan putra lan istrinipun Nabi Ibrahim. Lah peristiwa saat punika peristiwa kolowahu dados prasasti dumateng umat Islam bilih sa'i dari Sufa Marwa punika mengilhami saking peristiwa generasi-generasi ingkang ketabahanipun keimananipun kiat sehingga jamaah haji insyaallah badhe samangke menawi ngelaksanakan ibadah haji menopo umroh salah setunggalipun kedah ngelaksanakan sa'i dari Sufa ke Marwa sampai saat pelaksanaan punika dados momentum sejarah generasi-generasi ingkang jalankan keimanan lan ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI, salajengipun kula telah panjenengan saged berusaha mengikuti suri tauladan ingkang sampun pun paringaken saking perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim ingkang kiat ketaatanipun, ingkang kuat keimananipun, ingkang tabah dalam menghadapi kesabaran, menghadapi kehidupanipun. Sehingga peristiwa-peristiwa saking tiga perkawis kolowahu dugi sebriki sejarah perjalananipun Nabi Ibrahim pun laksanakan kalian perjalananipun para jemaah haji ingkang ngelampai haji sehingga sampai umatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika itba perjalananipun saking peristiwa Nabi Ibrahim. Mugi-mugi kula telah panjenengan saged pinaringan kegiatan, saged pinaringan istiqomah nginipun ibadah sehingga saged ngelampai ketaatan, saged meningkatan keimanan lan saged mari kesabaran dalam perjalanan kehidupanipun. Sehingga samangke titih wancinipun kula telah panjenengan sampun badhe pun kersakaken dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kula telah panjenengan nggadahi catatan amal, ibadah amal ingkang kathah tuntunipun samangke saged kita petik wonten ing akhiratipun binaringan sowan kanthi husnul khotimah. Wabillahi makaten ingkang saged kita aturaken wonten kesempatan sonten punika kagem mengilhami peristiwa-peristiwa sejarah kekasihipun Allah Ibrahim alaihi salam sebagai suri teladan bagi generasi-generasi ingkang mendatang. Katen ingkang saged kita aturaken mugi-mugi wonten kina lan manfaatipun. Matan kula telah panjenengan sami. Alhamdulillah kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutur Sobutu, tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Tepat pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat.

0: Suter Sabutoyo, telah Anda dengarkan Kumandang Azan Maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

0: kulo Suwarno Dwijonagoro. Monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Lacak Sejarah Pertempuran Kota Baru.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

sejak 17 Agustus jam 11 siang berita proklamasi itu diterima oleh pemuda-pemuda kita. Berita proklamasi itu hari Jumat, kemudian diceritakan melalui 9 Jumat. Dari situlah kemudian berkembang sore harinya seorang tokoh pendidikan kita dari Taman Siswa Ki Hajar naik sepeda memberikan informasi bahwa kita telah menikah.

0: Meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi di Yogyakarta masih bercokol tentara Jepang dan kedudukannya masih sangat kuat. Sejarawan Darto Harnoko menuturkan, sikap keras kepala Jepang membuat rakyat dan para pejuang di Yogyakarta marah. Mereka ingin Jepang segera enyah dari bumi pertiwi. Perlawanan dimulai dengan pelucutan senjata dan penguasaan perkantoran yang dilakukan oleh pejuang Indonesia di Yogyakarta.
1: Jam 12 siang berhasil direbut, kantor Cokan Kante itu sekarang gedung negara. Semua pemuda berkumpul. Nah, setelah itu, terus mereka mengadakan satu perkumpulan terus. Ternyata Jepang itu aneh-aneh. Mengadakan pelucutan senjata polisi istimewa di Ngayam. Di Ngayam itu akhirnya pemuda kan meluap-luap. Loh, kalau begitu kita rebut, karena mereka sudah melawan, harusnya menyerahkan. Nah, itulah akhirnya terjadi perebutan senjata dari mulia besar, direbut kembali oleh orang-orang kita dari laskar-laskar, dan itu berhasil.
0: Beberapa kantor dan jabatan berhasil dikuasai oleh pemuda dan rakyat Yogyakarta. Beberapa pabrik dan perusahaan juga berhasil direbut. 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa seluruh kekuasaan pemerintah telah berada di tangan Republik Indonesia. Berkaitan dengan itu, maka pimpinan dan kantor-kantor penting harus berada di tangan orang Indonesia, termasuk Kepala Daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang, disebut Kokan, harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro. Demikian juga para petinggi Jepang yang masih berada di Yogyakarta. Pergerakan terus berlanjut. Rakyat Yogyakarta menggebu ingin menyerang salah satu kawasan pusat pemerintahan Jepang di Kota Baru. Sejarawan Darto Harnoko mengungkapkan, sebelum menyerbu kawasan Kota Baru, kelompok-kelompok pemuda mengadakan pertemuan. Mereka menyiapkan sejumlah rencana untuk menguasai markas Jepang.
1: Pokoknya kalau diplomasi dari Pak R.B. Sutarsono dan teman-teman tidak berhasil, kita pagi hari mengangkat senjata. Nah, itu persiapan itu dimulai 6 Oktober itu. Pak R.B. Sutarsono mengadakan satu diplomasi supaya menyerahkan senjata, tidak berhasil, tetap bertahan. Oh, kalau begitu, kesepakatan para pemuda laskar-laskar yang ada di Jogja, mereka bersatu padu, ya mengeluarkan apa saja, kabab senjata kita tidak ada. Cuma ada bambu runcing dan bayonet dan beberapa senjata genggam pistol maupun brand carrier yang dibawa oleh Pak Harto.
0: Oktober 1945, pertempuran sengit melawan pemerintahan pendudukan Jepang di Kota Baru tak terelakkan. Peristiwa tersebut dikenal dengan pertempuran Kota Baru.
1: Pertempuran itu 7 Oktober mulai jam 3 pagi. Pemuda-pemuda kita sudah tahu kita merayap dari sektor selatan, sektor barat, sektor timur. Mereka bersatu, yang dari sektor barat di bawah naungan Pak Harto melalui Pingit itu langsung ke sini. Kemudian dari bawah itu di bawah naungan termasuk Faidam M. Noto yang mimpin Laskar Rakyat itu betul-betul menggelora. Jadi bersatu padu sehingga pagi itu terjadi dentuman hebat. Pertempuran juga banyak yang meninggal karena kita berani mati, lari, nerobos dengan bambu runcing musuh orang Jepang. Pertempuran itu ternyata seperti tidak terencana, tapi karena keberanian.
0: Mendengar bahwa rakyat melancarkan serangan hebat di Kota Baru, Butaiko Pingit segera menghubungi Tentara Keamanan Rakyat dan menyatakan menyerah. Namun Putaiko Kota Baru menolak untuk menyerah. Serangan para pejuang Indonesia pun semakin ditingkatkan. Hal itu membuat Jepang kewalahan dan mengajak berdamai. Para pejuang Indonesia diperbolehkan oleh Jepang memasuki markas. Setelah pintu markas dibuka dan para pemuda pejuang memasuki pintu, ternyata di tempat itu telah disambut tembakan gencar senapan mesin yang sudah disiapkan.

akibat tembakan beruntun Jepang. 21 pejuang gugur dan 32 luka-luka. Pejuang Indonesia yang gugur antara lain Ahmad Jazuli, Sabirin, Suroto, Faridan M. Noto, Abu Bakar Ali, dan Idewa Nyoman Oka. Melihat strategi licik Jepang, para pejuang kita mengamuk. Beribu-ribu massa menyerbu markas. Akhirnya pihak Jepang benar-benar terdesak. Pasukan Jepang satu persatu mulai menyerah. Pada saat itu, beberapa pemuda telah berhasil memasuki markas Kota Baru melalui selokan saluran air dan langsung berhadapan dengan Butaiko Mayor Otsuka. Mayor Otsuka akhirnya mau menyerah, asalkan dihadapkan kepada kepala daerah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. 7 Oktober 1945, markas Jepang di Kota Baru secara resmi menyerah. Kemudian berkibarlah bendera merah putih di markas Kota Baru.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Sumangga tansah nyawiji, mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

Matur nuwun sutresno Buto, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di Perempat RRI Ngaleluri Buto Jawi Suara Buddha Jogja. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda program Wayang Kulit.

Nuwun Sutresno Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wajucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Kinarto Sabdo kanthi babar lampahan Kresna Gugah. Perangan 8 tamat. Sutresno Butoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Amit pasang ngaliman tabil di tempat meng tulaman lu demawaing tuang-tuang.
1: Ya ya Prabu Duryudana.
0: Awak paduka ing Ndrawati menapa kalilan badhe swareng abyan toleng arsa paduka Yayi Prabu Duryudana.
1: Apa Prabu?
0: Laju ke wala paduka kula dherekaken minggah ing Stinggil. Mangke rumiyin Yayi. Kemrobyos riwening pun Kakang alabet. Ing samargi-margi kata Mansoro ting Bagaskara dasar beduk tengange wancenipun bentaripun kados hamretek-metek melarapan.
1: Nggih. Nanging ngemana kula tanpa pepindhan menawi paduka sumunten babareng kula dherekaken minggah Stinggil. Monggo Yayi.

0: Rawuh sampean wilujeng Koko Prabu.
1: Lho, kok ngaten? Menapa sampun pertitis pengendikanipun Nyai Prabu Duryudana? Dipunetang saking umur kula langkung sepuh. Dipun sawang saking derajat sami-sami narindra. Menapa sampun sak trep tuwin sak mestenipun menawi Nyai Prabu ngendika dhateng pun kakang menika ngginakaken tembung sampeyan.
0: Nggih, ning kula ratu siniwaka netepi wajib. Sampeyan ratu ning dayoh beda derajate.
1: Oh ngaten.
0: Nggih.
1: Lah menika res ngaten dados pila-pila ing udan negari menika wonten niki tinggal melila. Ngaten. Nggih. Awit saking pangayomaning Bathara lampah kula raharja ning Sambikala. Menapa kula kedah ngaturaken pangabekti ngaten Nyai?
0: Ha iya mboten, nika kesangeten nika. Lajenge paman, lha mboten ning wet kenging ah.
1: Ya rupa sing kagungan dalem iki ya nganggo koma-koma menika kang raka ngaturke pangabekti ini ora lahir batin iki kare. Monggo samu barang kang dumati ora lahir tekan batin menika genah nagir ngene. Cara larasipun barang miring larak menika. Yayi. Wonten ing mriki pun kakang mandiri satunggaling duta pangawakaning Pandhawa ingkang sampun ngampil nawala piageming kaprajan mirah ing mriku kawat suraos janji-janji ing ngandhap wonten cintangan kagem tapasta. Jadi janji-janji mau kados ta ingkang sampun paduka janjiaken. Dateng kadang-kadang kula Pandhawa natkala ramining sesukan dadu Pandhawa asor. Asitraken wonten ing mana kamiyaka 12 taun ramenipun miwah kedah umpetan setunggal taun malih. Menawi kadenengan dening para Kurawa amangsuli hukuman malih kados sing ajeng nyatanipun kali bapakku sadaya saged dipun lampahi rampung mboten wonten setunggal napa. Margi saking menika Nyai Prabu kaparenga paduka bawa leksana anatepi janji. Kaparenga paduka bawa leksana anatepi janji kados ingkang sampun paduka dawaken dhateng para Pandhawa. Dinten menika para Pandhawa namung trimah nampi sepaling negari Ngastina maton. Ingin droplas prasawetaipun kaparingno dateng kat

Kumandang suarane Kang Samyo pangandikan saengga kapireng saking pepengkeran. Anggraita jroning penggalih Dewi Gendari kapang kapang denyul wampah nyaketing Kang Putra Kang pengawak wajaneng nggih Prabu Duryudana. Anakku nggih Duryudana.

0: harapan dengan Ibu Kendari. Marawing pasewakan menopo wigatosipun.
1: Betopat anak kungkir. Duryudana. Marawing kengrok kengdrawati anggepen pangejoan taing sang Hyang Suman kang wenang andum kabahagiaan. Aja nganti ana kedadian-kedadian kang ora dadi pepenginane akeh. Manuga dina iki Kaki Prabu mulung ora samu lila atimu. Kenyatane para Pandhawa mung trima nampa separone negara Ngastina. Wata negara Indraprastha sak wengkone samu tuwe paringna marang adi-adimu Pandhawa. Aja nganti kelakon pasulayan. Mawalinya pun ibu iki tumuli tindak no kulup.
2: Oke.
0: Wah, ring cerdat kene ngapa sini.
2: Nggih. Menawi ngaten negari Ngastina kedah dipun palih ingkang sepalih dipun paringaken Pandhawa ngoten Ibu.
1: Iya kula
2: sepalih kangge kula sakadang.
1: Bener kandhamu kula
2: Ngendraprastha.
1: Samutuwe paringa marang Pandhawa.
2: Nggih. Prayogi menika.
1: Tak sekseni ngono bakal lunglungan janji kalawan anak Prabu Indrawati.
2: Nggih. Kok Prabu dinten menika kula lega lila lair batos maringaken sepaling negari Ngastina dhateng para Pandhawa miwah Ngendraprastha sak jajanipun.

0: Dengar, harus dengar.
1: Kulo pukulun.
0: Ah, peran tiba papat. Mas badannya kesini, sampai teriutur. Beri balik akis paling negara kastilan ingin terlepas saat-saat tadi, Ger.
1: Inggih, pukulun.
0: Ger,
1: lun, konten dawa.
0: Ya, wis. Pali purna, ngon lun tiba papat pun nanti seksi. Jeneng lun makanya, Ger.
1: Inggih. Pukulun buat rangkung sembah kulon derek patuh kok.

0: kok tapeng wonten menapa, Yayi?
1: Nggih. Kula jabek kandha kula. Kanjeng Ibu sampun kundhang raton. Dewane wis padha bali. Perkawis Pandhawa nampi negari Ngastina mbok menawi mboten kelampahan.
0: Loh, kok ngaten?
1: Ngaten mawon. Sampun to ingkang sepalih. Sampun to ingkang sak proskawan. Sampun to ingkang sak prawolon miwah, sampun to ingkang sak pro 16. Natyan sak wiyaring banon. Natyan sak panjanging kilan. Natyan sak pucuke ngeri. Negari Ngastina badhe kula kukui. Para Pandhawa saged nampi wangsuling negari Ngastina. Nanging yen gulune Duryudana wis tugel, wis ora tak sekseni lho.

0: Lele semua-semua nanti kentas waloh gimbal manyar-manyar jugret-jugret.
1: Perit gantil buntut tejogolo waloh waloh. Andeng-andeng cilik mulayan dicuplak tadi molo sinuun. Apa ngonyuun pangapunten dateng yang ngerokok noton Jorowati. Engkang nyatani pun rawun negari ngasih nomor niko namung term yang ngembani wajib. Nanging kenging menopo patuko kewiyos pangantikani pun engkang sugal. Ngantos ketrutut upataning penggalih saingga dipun sukseni dening pandan maning Sang Hyang Wisnu. Siwening Drawati kaparenga njabel sot paduka ingkang sampun kawiyos. Bapa Druna kaparenga miyarsakaken swanten kemrasak ing antariksa punika dudu dan sinemeni. Langi menika para dewa dewi apsara apsari sami anyekseni dhateng utapipun Duryudana wiling bintang wangsuling negari Ngastina dhateng para Pandhawa kedah ngginakaken pangorbanan tugeling jangkanipun Duryudana tapet crita nalika semana saya makantal-kantal dedukane. Wong Agung Ngastina Prabu Duryudana katak ngunus curiga kang sak tulaning warak gedhene. Ing agar-agaraken dhateng ing kengroko Narendra ing Drawati. Eling-eling Sang Hyang Wisnu mboten epah, mboten ewah, mboten gegrik, mboten samar. Nanging katingal mesem-mesem kewala. Nanging sajatining triwikrama salebeting patos. Prabu Kresna triwikrama salebeting patos. Ing sisih tengenipun Prabu Kresna ana Werkudara 1000. Amandigada Kyai Rucak 10. Arsa ngranjak Prabu Duryudana. Ing sisih kiringipun Prabu Kresnana Janaka 1000 mentang langkap arsa linepasake mring dadane Prabu Duryudana. Tetur sarirane sakudur nggregeli denya ngasta turiga. Sumepet kang panon. Rudut denya gundelan dampar dawah blak kapidoro dadi oyoran.

Ah!

0: ngendiana jamak lumrahe wong ratu kedayuan ratu kok tinggal gelanggang colong playu.
1: Apa bamu mapan ana dangkadang kaku dhewe. Tekane Ratu Ndrawati marang negara Ngastina ngibarate mina ketemplung wuwu. Manut ya mati, ora manut ya mati wong Kaka Prabu.

Jumangkah anggro sesumbar? Lindu bumi gunjing kumaluduk guntur ketuk. Lumembak penyuk mambang umop kang jeloridi. Tusang Wisnu Pathara arsa ngelebur bumi. Kageting penggalih Nata Ndrawati Prabu Kresna. Kowa klawene ngasta nyinggol bidoring Kyai Kesawa. Sinartan mantram sekti sirna sipating Kresna wenteh dadi braula sak gunung gede ini. Yen jumeneng mestakane sundul ngelangit tunda songo yen ngedruk bumi ambles bumi sapitu. Raden Arya Setyaki Ginindra ngamung ketinggal sak beluluk gede ini. Denya Triwikrama Prabu Kresna mboten nedya lumawan para Kurawa nang nglabet dene rasa ngupaya marga. Kaya lumampah kaliyah kaliyah bumi gencet sisih Kurawa kagegeran.

0: tetang kelungan gon kongenten ni ono dapan rangkah negoro ngestino didengakan ku tekongan tistiaki orano suwiti opo kaya ngopo gedini ngatiku bangga bukti kulo kunduk patu kowo prabu
1: iya iya ngup kata toto tak tompo wih join yang gini ya wih aku mau nyusul datang negari ngestino keblasuk wan taman kadi lengeng pinangge kanjeng ratu bango mati wah saiki dek do cetil-cetil menyuruh dayo istino kok disuguh kuwati ngenyek uang orang diuntuk kok ikuwati loh nah wih tak untah sak kerdus sih merapa kok saya nyuguh ora duga-duga aku baru dominar di rumah kati loh cekelan pitu loh neng rumah kati ini ngabuk nyileh rekku sayang-sayang lah balik ini loh wah berapa apa loh
0: dengarkan ngopo
1: kauling poro brahmono cangkaning diwa kudrating jagat sayekti ora bisa dibusek kabeh mau kudu kelakon dititik siji sugale Duryudana loro nggone puguh lan kukuh lan telune nganti kewatu cabe poro pendowo bakal bisa nompo separuh ini negara ngastino lan ngendro prasto sak jajane yan Duryudana wis tugel gulune ditemongso kuwi pun kakang wis bisa netepake yen to Bratayuda mesti keteman banjur kaping pindhone titik si Duryudana nggone murang anggering tata krama ing atase Narendra kedayuan ratu padha karo nampani tekane wong kang poporiman ing atase Narendra kedayuan ratu kaya dene nampani tekane wong sudra sampali ing atase Narendra kedayuan ratu kaya dene nampani tekane wong kang derajate upama loro mung saudon telu saurupan yang pingrang tingkah laku sarto samu barang kang ditindakake dening Prabu Duryudana mau saya tidak diukuraning jiwa kang mangkono maweh pertondo yen to bakale Duryudana ya mati sia kaya dene cara-cara kang disuguhake marang pun kakang ki mau
0: iya panteno tak bali meneh ora bakal wantol nanging yen nyatane kaparenging kudratku dumengkono aku ora kepengin nglawan kudrat-kudrat mau bakal tak tutake bakal tekan ngendi tundoning kudrat bagus kan koto pi kula menika muda tumaruna ingkang anggadhahi tanggelan rumeksa katentremaning negari mbah bebetenging praja kedawani ngurbanaken sami kawis piguna kangge katentremaning negari miwah bangsa kula bagus tiyaki sekawit sampun laturaken ngersanipun koko prabu para muda tumaruna ingkang rinten dalu mboten kendhat angalantih diri amasuh sarira menika ujuping manah samangsa tumapaing Bratayudana mungkin ari nyumbangaken jiwa raga kunjuk dhateng para satriya agung ingkang ndawek angayahi kewajiban nyangkul dijiban luhur inggih menika amunah saturangkara murka ingkang dumados saking para Kurawa yen ngono wis bisa ditetepake mata engkau budinis prambak siyo engkang kasarilo dini nyai Prabu Duryudana ora bekali langgen ora bareng kalawan kang sinandangan adampiak dampiak barisaning Kurawa teradangan kutoro

Jebulus podo sawe kueng kati sio kueng diri memper wanae wong ora ngerti tatanan Werkudara Satrio kang siguk wagu welu dasare kau nyang wong kreng ora tau bos anak-anak ora ngerti tatanan Gatotkaca anglungno gulumu untupno tanganmu tak srempunge sikilmu tak tekake gulumu ora tak ngenteni Bratayuda ya iki patimu

쏘라신댕. 쏘라발정. 메소가니 사이키와니 프라자는 찌트락시.

Seterus nama budaya cakap semanten atur pasukatan kiaran ringgit wak cucal wakdal meniko. Mugi-mugi saged ndadosaken suko renaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinage. Nuwun.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Pemerintah Kota Yogyakarta lumantar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tansah mbudidaya cara supados ekosistem ketahanan lan proteksi kebakaran wonten ing bangunan gedung katindakaken kanthi sae. Utaminipun pencegahan saha pengendalian kebakaran fase awal lan tentunipun paring prioritas tumrap rasa aman kagem warga masyarakat. Samangki badhe katindakaken sosialisasi sistem keselamatan kebakaran pintar dumateng para petugas pengelola bangunan gedung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Yogyakarta Sderek Tauhid menatelaken. Sosialisasi mereka kedah dipun tindakaken supados para petugas pengelola gedung saged mangertosi informasi edukasi gayut kalian sistem keselamatan kebakaran pintar. Pawartos salajengipun mapak wontenipun sasi besar lan ing mangke badhe katindakaken dinten Raya Idul Adha taun 2026, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul paring pengawasan gayut kalian sapi utawi mendo ingkang badhe dipun sate kagem ibadah kurban. Surat keterangan kesehatan hewan kedah dipun cawisaken wonten ing saben ternak-ternak ingkang dipun sate. Cara menika dipun tindakaken supados penyebaran penyakit antraks menika mboten langkung wiyar. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Ratno Widyastuti meratelaken. Pengawasan menika katindakaken kanthi pemantauan dening petugas lan pengecekan wonten ing pasar-pasar. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Rumah TRRI ingin leluri Buta Jawi, Sora Budaya Jogja, seterusnya Buto Yo. Tidak terasa sudah jam 7 malam, lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, atau pukul 19.00, lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan saya, Jordan Talaksero, dan saya temani kegiatan malam hari Anda, rehat malam Anda, di kesempatan kali ini, di segmen Sejenak Kenangan bersama Bimbo.

Selamat malam Sutrisno Budoyo, sejenak kenangan bersama dimanapun Anda berada. Malam hari ini udaranya terasa sedikit berbeda ya, dimana ada aroma pinus dan mungkin ada rintik hujan juga yang seolah memanggil memori lama. Seperti lagu yang saya putarkan di malam hari ini, kita akan bersama-sama untuk menilik lebih dalam lagi siapa sih Bimbo, penyanyi yang luar biasa ini. Kurang lebih selama 40 menit ke depan, saya akan temani Anda di Sejenak Kenangan Bersama. Malam ini kita tidak hanya memutar musik Sutrisno Budoyo, tapi kita juga akan mencoba untuk kembali ke masa lalu sejenak melalui harmonisasi vokal yang begitu teduh dari Sam Acil Jaka dan Lin. Ya, malam ini adalah panggung untuk Bimbo, sebuah perjalanan dari romansah Jayagiri hingga perenungan spiritual yang mendalam. Mari kita mulai perjalanan malam hari ini dengan sebuah lagu yang menjadi tonggak sejarah musik Indonesia, Melati dari Jayagiri.

Lagu ini adalah sebenarnya surat cinta, Sutrisno Butoyo. Surat cinta untuk alam begitu ya, bukan kepada seseorang, baik pria ataupun juga wanita. Di mana ini Bimbo punya cara unik dalam memotret perasaannya, di mana mereka tidak berteriak, mereka tidak berbisik, melalui petikan gitar akustik yang jujur, sudah bisa didengarkan bagaimana sih untaian kata dan juga nada yang disampaikan kepada pendengarnya. Nah, kita bicara tentang Bimbo, tentu kita bicara tentang lirik-lirik Puitis karya Wingkarjo atau Ramadhan Kaha yang mereka balut dengan melodi manis. Namun Bimbo ini juga bisa tampil begitu megah dan sendu secara bersamaan. Inilah yang menarik dari sosok Bimbo. Seperti lagu berikut ini yang akan menggambarkan kesetiaan dan juga kerinduan yang tak lekang oleh waktu. Flamboyan.

0: Kak, pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini, Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
0: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Yo! Mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
4: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
3: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
4: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
3: Yes, wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
4: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
3: As kurang gawian, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
4: Wih. Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

Matur nuwun sedherek budaya, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksaru di program Sejenak Kenangan bersama Bimbo. Kita lanjutkan lagi untuk Sejenak Kenangan bersama malam hari ini Sutrisno Butoyo. Bimbo ini ternyata bukan hanya tentang kesenduan ya. Kalau dilihat dari lirik-lirik lagu dan juga lagu-lagu yang dilantunkan malam hari ini, tapi mereka adalah kalau saya bilang seperti bunglon Sutrisno Butoyo dalam musik Indonesia. Mereka bisa bicara tentang kritik sosial dengan nada yang ringan ataupun juga menceritakan keseharian dengan jenaka. Ingatkah Anda dengan kisah Abang Beca atau Tante Sun? Nah, mereka ini mampu memotret realita tanpa harus menggurui. Tapi di balik keceriaan itu, Bimbo ini tetaplah penjaga gawang estetika di mana harmoni vokal mereka tetap terjaga memberikan tekstur yang kaya pada setiap lagu. Seperti lagu yang satu ini, Balada Seorang Biduan.

Dari musik Bimbo ini kita belajar bahwa musik itu bisa menjadi jembatan untuk peduli pada lingkungan ya, seterusnya Butoyo dan juga sesama. Karena lewat lirik-liriknya, mereka mengajak kita untuk menunduk sejenak, melihat bumi yang mulai menua ini, dan mempertanyakan kembali peran kita sebagai manusia. Nah, sebelum berpisah, seterusnya Butoyo, ada sebuah lagu juga yang akan saya hadirkan untuk Anda. Ini salah satu lagu yang mungkin sangat terkenal sekali di telinga kita orang Indonesia, dengan judul Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya.

Seterusnya betul tidak terasa sudah berada di penghujung acara sejenak kenangan bersama. Kita berbicara tentang legenda yang sudah berkarya lebih dari setengah abad, Bimbo. Ini adalah bukti bahwa musik yang dibuat dengan hati dan kejujuran akan tetap relevan melampaui generasi dan juga melampaui waktu. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak untuk mengenang bersama malam ini. Saya Jordan Talaksaru, pamit undur diri. Semoga harmoni Bimbo tetap membekas di hati Anda sebagai pengantar tidur yang damai. Selamat malam dan sampai jumpa di Sejenak Kenangan bersama berikutnya.

Program 4 RRI Yogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Ngaturaken pambagyo arjo dhateng sutresna budaya wonten pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Sutresna budaya rembang dalu menika kanthi iraidan memilih dan mempersiapkan hewan kurban. Inggang benipun andaraken panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Suwiknyo MP IPM ASEAN Engineering. Inggang dalem menika sampun keparang rawuh wonten ing giaran Bangun Desa wonten studio program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno butuh sugeng dalu pindahke wonten ing kiaran Bangun Desa dalu menika. Menika babagan memilih dan mempersiapkan hewan kurban. Tidak lama lagi nggih, wonten dalu wale, mongke ada satu agenda jam menika hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Dan tentu panjenengan ingkang dados panitia utawi tahun menika badhe kurban, tentu badhe milih utawi nyiapaken hewan kurban. Ana ing ngagem panjenengan ingkang tasih bingung menapa dereng pikantuk hewan kurban, dalu menika mbok pilih persiapan-persiapan memilih hewan kurban mangkitipun andharaken panjenenganipun Prof. Bambang Sugnyo ingkang sampun rawuh. Sugeng dalu Prof. Bambang.
1: Sugeng dalu Mas Miskam lan sugeng dalu para sutresna budaya saindhenging
0: Nusantara. Matur nuwun sanget. Sami-sami menika sampun kepareng rawuh dalu menika wonten ing kiyaran Bangun Desa Prof. Menika mbok pilih mboten dangu malih nggih menika. Wonten agenda Idul Kurban.
1: Idul Kurban
0: tentu ya, masyarakat menika nggih wonten ingkang sampun pikantuk hewan kurban utawi ugi ingkang dereng pikantuk nanten nggih mbok pilih ingkang badhe kurban saya menika lembu utawi mento, tentu kedah milih hewan ingkang layak utawi memenuhi syarat nggih
1: ya,
0: Prof.
1: Ya, nah,
0: menapa menika Prof? Persiapan-persiapanipun Sutresna Budaya kagem milih hewan kurban ingkang sesuai dengan ketentuan ngaten.
1: Nggih. Matur nuwun Mas Miskam lan para Sutresna Budaya. Bilih kita para muslim ingkang badhe nindakaken ibadah kurban menika tentu ketah mikatosaken babab ingkang kaitanipun kalian ketentuan hewan kurban. Terus mboten terus juk sak-sake. Ya sanajan ikhlase iki kok ya mboten kok juk ikhlase iki tetep wonten ketentuan-ketentuan ingkang kesekedah dipun penuhi. Di ikhlas nggih, ikhlas ning ikhlas niku wonten anune wonten ketentuan tetep wonten ketentuan. Misalipun hewanipun ketah hewan ingkang sehat, mboten kok hewan ingkang
0: penyakitan.
1: Bahkan hewan sing diambil dari daerah sing sumber penyakit pun nek perlu dihindari.
0: Oh ngoten.
1: Nah, misalipun sakmenika kok sakmenika beberapa waktu yang lalu wonten daerah ingkang kenging napa nika nek ngarani lato-lato.
0: Oh.
1: LSD lajeng PMK penyakit mulut kuku. Nah, menawi teng daerah menika desa menika tesih wonten penyakit terus dilalah wonten sing adol ya mboten tresah kesusu terus yuk digawa mulih. Nah niku
0: sinaso menika sehat.
1: Sinaso sehat sekalipun menika gek-gek sehat ning gawa bibit penyakit ra nggih malah mbilahi.
0: Nggih
1: awit jenis-jenis penyakit sing kala kula sebutke niku jenis penyakit sing menulare memang karena interaksi antar peternak, antar ternak dengan alat, dengan bahan, bahkan ditiup angin sakit. Terus niku yang pertama jelas sehat,
0: sehat
1: lajeng ternakipun mungkin mboten cacat sanajan sehat nih, misalipun sungune pitil, sungune retak mripatipun picak, kupinge cuwel utawa napa nggih pincang. Nah ini kan berarti kan cacat menika mboten kepareng. Bahkan menawi ternak ingkang pejantan menika kan biasanya wonten buah jakar nika dipun padosi sing simetris. Ampun sing kanu gede sisi
0: misalnya,
1: memang ketah baik sempurna. Karena itu juga menunjukkan bahwa ketika simetris itu berarti tidak ada masalah. Nek enggak simetris itu ada kemungkinan kan ada masalah. Jadi untuk menghindari, nanti ketah ingkang
0: ada masalah menika mboten mesti mboten sehat.
1: Mboten mesti mboten sehat, tapi hal-hal yang berkaitan dengan fisiologis sing saged ugi.
0: Oh ngoten.
1: Nggih, tapi kan niku bagian dari ada kemungkinan kekek mangke cacat jero barang ngoten niku.
0: Oh ngoten.
1: Terus mboten termasuk sing dikebiri.
0: Kebiri
1: terus ternak badipun kurban ketoke utuh komplit sehat, tanduk ya utuh, kuping utuh, apa-apa utuh ning jeblane dikebiri. Nah, niku mboten asal. Ketah ingkang memang asli, orisinil. Ajeng ingkang perlu malih menika sampun sesuai umur.
0: Umur nggih.
1: Menawi wonten istilah Jawa menika sampun poel. Sampun poel menika mboten kok anu napa jenenge ompong. Poel menika ganti ganti gigi.
0: Ganti untu
1: ngoten niku. Lah menawi ternak ingkang ganti gigi menika biasanya pun korban kan ternak ruminansia nggih.
0: Nggih.
1: Wonten sapi, mendo, wonten kerbau
0: anggo.
1: Menika ingkang dipun cireni menika gigi seri.
0: Gigi seri ngajeng nggih.
1: Gigi seri menika ingkang ngajeng tur ingkang ngandhap.
0: Oh ngandhap.
1: Kanthi menawi ruminansia utawi ingkang ternak kagem korban menika gigi seri atasnya mboten wonten.
0: Mboten wonten.
1: Mboten wonten. Mboten kados jarang, mboten kados menungso komplit gigi seri iso duwe gathuk tik ngono mboten. Dados gigi seri namung bawah.
0: Nggih.
1: Dados ing menawi badhe pun titeni menika gigi ingkang
0: menika
1: ingkang ngandhap ingkang sampun poel niku wau.
0: Kagem niteni menika sampun poel napa dereng sampun ganti untu napa dereng menapa?
1: Ciri ini pun nggih kados menawi mirip kados niki menungso wonten gigi baby apa istilahnya pun gigi susu.
0: Oh ngoten.
1: Menika alit-alit menawi mangke sampun gentos menika dados ageng.
0: Ageng.
1: Dados ketingal bedanipun ketingal.
0: Kok ngoten.
1: Nah, poel ini pun niku wiwit saking tengah.
0: Tengah.
1: Tengah. Jadi gigi seri menika wonten 4 pasang.
0: Nggih.
1: Lajeng
0: ngandhap sedaya nggih.
1: Ngandhap sedaya.
0: Nggih.
1: Lajeng napa mulai ini pun gentos menika saking tengah. Ingkang pun mestani poel setunggal menika mboten kok setunggal gigi. Tapi setunggal pasang.
0: Setunggal pasang.
1: Berarti kalih.
0: Oh, kalih.
1: Nggih, jadi 4 pasang berarti enten 8.
0: Pasang niku jejer napa?
1: Jejer.
0: Oh, jejer.
1: Nggih, jejer enten tengah. Tengah ngandap menika kalih.
0: Kalih.
1: Nah, ampun ngantos mangke kantoran mboten ngertos. Poel siji jebulane ana bakul rot nakal anu dicatut.
0: Oh ngoten.
1: Untune dicopot terus diarani iki poel padahal dudu poel tapi ompong kan benten ompong kali
0: poel.
1: Istilah poel menika janipun gentos gigi.
0: Nggih.
1: Menika ugi kanggem niteni umur niku wau.
0: Nggih.
1: Pun poel menika berarti sampun dewasa.
0: Hmm.
1: Nek pas jan janipun
0: janipun acuane umur menika poel niku misalipun ngagem acuan umur menika pinten?
1: Menawi kambing menika kambing domba di atas 1 tahun.
0: Nggih.
1: Menawi sapi di atas 2 tahun.
0: Menika
1: sampun poel menawi sampun usia di atas 1 tahun untuk kambing domba.
0: Nggih.
1: Di atas 2 tahun untuk sapi.
0: Nah,
1: janipun untuk mengetahui umur menika paling pas menawi ngertos lahiripun. Kados menungso wonten akta kelahiran. Nah, namun wonten praktek wonten petani kadang-kadang kan mboten dipun catet.
0: Ngoten.
1: Tanggal pinten wulan napa?
0: Jarang,
1: Nggih. Pembiyen jaman ketiga kae lho, Le. Sebut kapan? Atau jaman rendeng kae lho, Le, mbiyen iki pas sudah deres kae. Aduh, tanggal piro wulan napa? Niku nek mboten didol lah nek didol mangke wis tekan pasar didol meneh tekan ndi-ndi wis lali nek ditakoni Kang ki sapine umur piro? Waduh ora ngerti wis tuku nang pasar pas ora tak takokke arek ki anu mboten ngertos. Dados menawi pas mboten ngertos catatan kelahiran ternakipun anggenipun niteni saking gigi menika paling gampil. Janipun saking tanduk nggih saged.
0: Oh, saged.
1: Namung menawi saking tanduk menika napa kata karang anu kirang presisi
0: nah diangel
1: langkung presisi menawi saking gigi. Terus menawi kambing domba poel 1 berarti 1 pasang itu kira-kira nggih umuripun antara 1 sampai 1,5 tahun. Karena nanti di tahun kedua akan poel lagi.
0: Oh ngaten.
1: Nggih. Untuk yang 1 pasang berikutnya. Sampai nanti komplit tergantikan semuanya. Ngaten. Sapi nggih ngoten. Ketika umur 2 tahun poel,
0: poel
1: 1 pasang dan seterusnya nanti akan mengikuti ngoten niku.
0: Terus
1: menika termasuk sakit kagem niteni untuk umur ternak ingkang sampun layak kagem
0: korban.
1: Korban. Sanajan mungkin hewane kecil misalnya jenis kambing niku kan jenis kambing kacang.
0: Nggih.
1: Anu jane nggih jenisnya cilik.
0: Alit.
1: Ning biasane pun gak wonten sungune sak piturute terus mangke ditutuani ya napa jenenge pon poel napa dereng. Nah niku mangke sakit kangge niteni biasa. Nah niku baik secara aturan agama maupun secara aturan pemerintah soalnya wonten edaran Dirjen Peternakan nggih.
0: Oh ngoten.
1: Sami nggih.
0: Ngoten.
1: Nggih sami. Termasuk tadi tidak cacat, tidak pernah berpenyakit dan seterusnya itu sami mawon. Bahkan dianjurkan juga untuk menghindari potensi masalah nih gua menawi ternak ingin berasal dari
0: daerah yang
1: misalipun digembalakan di kan wonten niku ternak ingin digembalakan di TPA
0: tempat-tempat sampah ya,
1: tempat sampah karena ada potensi nek mangke mengandung misalipun logam berat nopo mungkin bibit penyakit. Jadi kecuali itu sudah lama diproses dari luar, jadi lama memang digembalakan di situ, terus pun dingon neh teng jobo, tawe dipelihara teng jobo, makanya dicek ke dokter hewan pun clear lah, ini gue benten malih. Tapi nek begitu sek digembalakan, terus teng sing duwe, niki ajeng klodol mumpung ajeng ngadepi kurban misalnya ngatur niku, wah ini gue perlu dihindari kan, misalnya mboten apa memang sangat-sangat terpaksa.
0: Meskipun harganya terjangkau
1: nggak sih? Iya, masih terjangkau. Karena gini kok ada beberapa potensi yang dimungkinkan ada hal yang tidak baik untuk di perlu dihindari daripada beresiko.
0: Itu beberapa ketentuan, gitu. Ketentuan pun menawi penyakit menika saged dipun tingali saking Jawi menika mboten dados masalah, gitu, Prof. Ananging menawi wonten lebet. Kan nonton menika biasanya pun setelah disembelih niku ada pengecekan.
1: Oh nggih, leres.
0: Nah, menika terus mundi, Prof.
1: Biasanya pun ingkang umum menika kan cacing hati.
0: Nggih.
1: Terus tampaknya pun kelihatan utuh bagus, tapi begitu dibuka ternyata hatinya ada cacingnya.
0: Nggih.
1: Terus kalau dijumpai ngoten niku nggih, hati ini pun boten sah dikonsumsi.
0: Hati niki mawon.
1: Nggih, karena berisiko. Karena memang cacing namanya cacing hati ya memang dia anu ngumpulnya
0: boten
1: hati. Hati. Dan biasanya kadang-kadang kita uget-uget ya niki. Nah, ternak menika biasanya pun terinfeksi ketika dia memakan atau makan rumput yang berasal dari daerah lembab, basah, kotor.
0: Oh, ngaten.
1: Misalnya teng lapangan, terus lapangan itu gayangon.
0: Nggih.
1: Terus niku nggih kotoran tiba teng mriku ning rumput ya tukul teng mriku terus dipangan kare ternak.
0: Ternak. Nah,
1: pas kondisi basah, lembab misalnya ngaten. Jadi berisiko memang.
0: Oh, ngaten.
1: Utawi teng sawah ning sawahe biasa gayangon, lembab, kotor, nah niku sangat berisiko karena oosit utawi telur larva nih nopo cacing niku sakit bertahan nggih teng memang lama terus di daerah-daerah lembab ngoten niku. Nah, janipun secara fisik nggih sakit dititeni ning kadang-kadang petani kan mungkin atau bukan petani ya. Nek petani mungkin rotok titen tapi panitia kurban nah, sing ngompor malih mboten biasa ngadepi ternak ngoten niku. Didelok wah utuh. Tanduk ora cacat. Buah ini kau sing apa
0: simetris,
1: jadi, simetris. Wah kau kita putih ya api ora buta dan seterusnya di anu untu gigi wah atau udah well. Anu sudah puel lah masuk ini ternyata sebenarnya misalnya sakit apa sakit ini kau ada bibit penyakit hati cirinya secara umum begini biasanya sebenarnya kalau sudah parah itu nggak bisa gemuk. Ya karena dia apa namanya proses penyerapan nutrisinya kan terganggu.
0: Kurang.
1: Nah, kalau dari sisi fisik lainnya itu sebenarnya bisa ditampak dari bulunya yang tidak halus.
0: Bulu betul.
1: Jadi bulunya rotok jegrik-jegrik. Ya, gimana ya jegrik itu apa? Sehingga mboten demes halus ana. Rotok jegrik-jegrik anu pripun lah ngoten. Mboten demes halus ngoten. Ya, itu ada
0: indikasi.
1: Indikasi. Terus yang ketiga biasanipun mencret. Ya karena tadi proses ada terganggu, di pencernaan dan nanti itu kalau dijumpai seperti itu perlu dihati-hati sehingga kalau ada masih ada pilihan ternak yang lain ya pilih yang lain. Dan itu kalau milih dan tentu tidak milih ayam karena ayam itu tidak masuk untuk kriteria dipilih. Meskipun murah tur iso entuk akeh niku. Anek sapi sak niki regane 3 yuta pinten? 700 pisan.
0: Nggih, 37.
1: Ya urunan maksud kalau
0: urunan
1: 37 nek wedhus iki kira-kira 3,5 sampai 3 sampai 3,5. Niku kan nggih tuku ayam kan nggih kan salah kata. Ayam mboten memenuhi ketentuan untuk kurban. Karena untuk kurban itu sapi, kerbau, kambing, domba. Itu niku sing utuh, sehat, boten cacat, boten benda penyakit, boten dari sumber ternak yang bermenyakit atau berpotensi penyakit seperti tempat sampah, terumurnya pun sesuai. Nah, janipun boten kudu lanang. Betina nggih oleh. Cuman masalahnya kalau kita di Indonesia itu ada undang-undang untuk melarang menyembelih betina produktif.
0: Undang-undang pelarangan.
1: Iya, ada. Itu ada di Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
0: Padahal ngipik angsal nggih kagem kurban misalnya.
1: Kalau untuk secara ketentuan agama boleh, tetapi kalau kita di Indonesia ada undang-undang yang tidak membolehkan karena itu juga akan menghambat terhadap pertumbuhan populasi.
0: Ngaten.
1: Dan nek niku antum madharat ya memang akhirnya nanti di agama pun juga bisa melarangnya.
0: Ngaten.
1: Karena kalau menghambat pertumbuhan populasi kan berarti ada madharat di situ. Jadi mending dihindari mawon. Nah niku ancaman hukumannya nek sing motong betina produktif niku kurungan 6 bulan atau denda 200 juta.
0: Denda nipun.
1: Nggih. Niku Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 junto nomor 41 tahun 2014. Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terus pun masuk malih pas waktu teng Omnibus Law. Undang-undang Cipta Kerja ya masuk di situ Undang-undang Cipta Kerja.
0: Oh,
1: jadi ketentuan tidak boleh memotong betina produktif.
0: Meskipun digunakan untuk korban sampai hari ini.
1: Sampai hari ini masih berlaku.
0: Berarti ketah atas meninggal.
1: Ah, nggih.
0: Nah, meskipun dari harga beda mungkin sih.
1: Kemungkinan biasanya lebih murah.
0: Ngeten.
1: Ning ini wow. Daripada juga mangke malah jadi populasi
0: berkurang
1: terus beresiko 200 juta atau subsidi 6 bulan kurungan kan masalah mending dihindari mawon.
0: Ngaten nggih. Hal lain yang perlu diperhatikan selain tadi dari daerah yang berpotensi ada penyakit kemudian sehat dan beberapa hal kalau mau menapa malah menika.
1: Nah, mangke menawi sampun bab menika komplit dipersiapkan menika menawi badhe dipun potong menika dipun istirahatkan.
0: Harus istirahat.
1: Nggih, ampun ngantos stres karena ternak niku pindah dari satu tempat ke tempat lain pun stres. Pindah sakit tempat omahe teng omahe wong liya niku sakit stres. Jadi mangke diistirahatkan ben stresnya mboten terlalu stres tur nek napa malah pun pomah. Misalnya besok pagi niku ajeng dipotong nggih paling mboten hari ini malam ini pun dugi tetep sakit istirahat. Tur niku mangke berkaitan dengan kualitas daging.
0: Oh, pengaruh.
1: Kualitas daging akan lebih baik, lebih awet, lebih empuk, lebih juiciness kalau ternakin mboten stres.
0: Mboten.
1: Menawi stres? Nek stres mangke niku menjadi lebih keras, lebih mudah rusak, disimpan enggak awet dan rasanya tidak terlalu enak karena ada keasamannya tinggi.
0: Ngaten.
1: Ya, asam rata-rata. Termasuk stres niku di dalam memperlakukan. Ketika mboten namung diistirahatkan tapi juga memperlakukan ini ampun ngantos digawe stres. Carane napa? Ternak sing dipotong ampun ngantos diweruhke kalau sing dereng dipotong.
0: Nah niku sing di
1: nah niku dadi dipisahke utawa ditutupi ngangge korden apa ngangge pokoke ampun ngantos sing dereng dipotong iki weruh koncone dipotong di hotel-hotel dibabat dicacah-cacah wah niku ya stres niku.
0: Kena nggih. Kadang lihat situasi ngaten
1: nggih. Nggih, terus niku penting supados mangke menghasilkan daging yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Terus hulu sampai hilir penting untuk sagetipun kata sagetipun.
0: Perhatikan matur sangat Prof. Abang.
1: Sami-sami
0: mugi-mugi saget dados menapa nggih peringatan utawi menapa perhatian kagem Sutresna Budaya yang hari ini belum mendapatkan hewan ternak ngaten nggih. Atau yang sudah mendapatkan dicek lagi.
1: Nah. Kata saya wonten kan wedal.
0: Wah, matur nuwun sangat nggih.
1: Sami-sami Mas Wis
0: kang mugi mugi migrani kagem Sutresna Budaya dalem menika. Sutresna Budaya sekam sumanten kiaran bangun desa kandi iradan memilih dan mempersiapkan hewan kurban ingkang dalu menika sampun dipun andharaken panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Bambang Sugnyo saking Kagama ugi panjenenganipun dosen wonten ing Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Matur nuwun mugi migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing kiaran sak lajengipun. Nuwun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono, punjul-punjul panjenengan tasi midhangetaken giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Selajengi penul darahkan untuk ini giaran mini drama legenda kanthi cariyos Putri Junjung Putih.

Diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari kerajaan negara Dipa, kerajaan negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat Satu diperankan oleh Vera. Rakyat Dua diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan Hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lambung Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Patih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lamungangkurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Mangkurat? Jangan

0: kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
1: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan sayembara apa itu?
0: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian putri Junjung Bui, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
1: Wah, mana mungkin. Bisa mati aku dibuatnya.
0: Suai, suai. Belum mencoba kok, sudah menyerah. Bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.

0: rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai, dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
1: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
2: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
0: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

Sutresno Putih Sampun Kabiarso, mini drama legenda Putri Junjung Putih. Sampun ikut tabu wolu langkung 16 menit, tumbuh tenkulodara kenwantening kiaran pendopo.

0: Saudara Seno Putu Sugeng Dalu, selamat malam. Kita berjumpa kembali wonten ing kiaran pendopo dalu menika tumuju kita Bu Songon Dalu. Malam hari ini pendopo menghadirkan topik perbincangan jumeneko cacaane basa lan unggah-ungguh ing pawiyatan bersama narasumber beliau Bapak Dr. Andes Agus Istiadi Iswara MPD, panjenenganipun Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman, ingkang dalu menika sampun kepareng rawuh wonten ing studio. Sugeng dalu Pak Agus.
1: Sugeng dalu Mas Miska. Sugeng dalu para pamriyarsa wonten ing pundi papan ing kepareng nyawiji wonten ing acara menika.
0: Matur nuwun sanget Pak Agus menika sampun kepareng rawuh dalu menika. Babakan cacane basa lan unggah-ungguh wonten ing pawiyatan menika nggih Pak Agus.
1: Inggih.
0: Nggih, kagem sedherek budaya nanti juga kita akan memberikan kesempatan membuka line phone di 540333 maupun di 0895014-1066. Pak Agus menapa menika?
1: Inggih.
0: Ingkang napa nggih dipun wastani cacanipun basa lan ugi unggah-ungguh wonten ing pawiyatan.
1: Inggih. Dados dalu menika sarang-sarang ngonceki bab cak-cakaning basa utawi unggah-ungguh wonten ing pawiyatan menjanipun namung gayut kalian ngetrapaken unda-unda usuking basa ing leres trep manut tata krama.
0: Purun mboten purun nggih.
1: Inggih, awit wonten ing sekolah menika rak wonten kepala sekolah, wonten guru, karyawan, murid lan ugi kadang kala wonten tamu saking jawi mlebet wonten ing sekolahan mila kedah pirsa trap-trapanipun undha usukipun kados pundi anggenipun badhe menapa ameng-ameng utawi srawung supados basa menika leres bener tur bener
0: nggih.
1: Dados wonten sekolah merak wonten wonten kalanipun guru kalian guru menika kemawon wonten ingkang undha usuk guru sepuh, guru anem, utawi nem kalian nem sepuh kalian sepuh. Wonten malih guru ingkang mela srawungipun dereng dangu mbok bilih enggal. Murid nggih ngaten, murid kalian murid, guru kalian kepala sekolah kalian murid. Dados menawi menika dipun trapaken wonten ing sekolahan, menika satunggaling karakter ingkang mela nedahaken bilih wonten ing sekolahan menika mela sekolahan ingkang sampun ngeterapaken PKJ pendidikan khas kejogjaan. Mela dipunupati supados trep basanipun lan boten menapa naminipun sampun ngantos klentu trap-trapanipun. Dados nuwun sewu menika mela kadang kala wonten ingkang guru saking luar Jogja. Ning sak boten-botenipun lajeng sinau. Kula kedah kados pundi menawi basa kalian kanca. Kanca-kanca guru awit basanipun guru, pangandikanipun guru wonten ing sekolahan menika patuladan. Benten rikala wonten ing jawi ngaten rak mboten dipun pirsani murid. Artinya tidak ada murid yang yang tahu
0: seperti apa.
1: Iya, tapi kalau di sekolahan itu kan serba-serbi mesti merupakan unsur pendidikan.
0: Terlihat
1: panutan, patuladan.
0: Mau tidak mau.
1: Inggih.
0: Itu murid melihat
1: dengan melihat langsung dan merekam dalam otaknya itu sehingga kados pundi piyambakipun mawan pangandikan kalian kanca-nipun. Guru kalian guru menika mila rak wonten basa ingkang kados pundi menawi murid kalian guru, murid kalian murid, murid kalian guru. Wonten dipun wastani krama alus.
0: Nggih.
1: Ning ugi wonten guru ingkang mila yuswanipun imbang upaminipun nggih.
0: Pantaran ngaten.
1: Pantaran. Mila kedah kados pundi? Monggo biasane iki wis kulino ngoko. Ning nadyan ngoko gandeng menika dipun presani kalian utawi dipun tingali dhateng para siswa, ra kedah saged ngejakaken. Tuladhanipun tembung-tembung ingkang mila tembung kriya kata kerja menika nggih kedah dipun kramakaken. Tuladhanipun gandeng wis akrab, Pak, panjenengan sesuk tanggal semene iso tindak apa ora? Nek ten dalem apa ora, nek ning dalem aku tak sowan. Mila rak namung basanipun wonten basa-basa ingkang dipun basaaken ning ketingal alus, nadyan ngoko ketingal alus. Saya melawi mila tepangipun dereng dangu nggih ketanginaken basa ingkang
0: alus.
1: Alus utawi ingkang enem kalian ingkang sepuh wong sak menika guru-guru menika mila kathah-kathahipun menika nem-nem. Awit menapa rak wonten ate pinten taun mboten wonten pendaftaran guru. Rekala daftar nggih nom-nom sedaya. Mila guru-guru ingkang nem menika pangandikanipun para para kanca ing sepuh. Saiki iki nek guru-guru pokoke nek nggon kepinteran, nggon teknologi, nggon IT, nggon mila
0: tidak diragukan.
1: Papanipun tidak diragukan. Ning kadangkala mila mboten sedaya wonten ingkang perlu menopo pendekatan dengan kejogjaannya.
0: Kejogjaan.
1: Dados supados dipun midhangetaken kalian kanca sekeca, dipun mirengaken murid sekeca. Satemah wonten ing sekolah menika wontenipun namung pendidikan.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Dados wong gojek ingkang kebablasan kemawon mboten sae tatkala dipun prisani para siswa menika. Kedah ngecakaken bilih kula menika wonten sekolahan, wonten ing pawiyatan ingkang sedaya obah lan menapa gerak-gerikipun menika dipun rekam kalian murid. Ngrekamipun menika mboten namung sak menika lho, ngantos dumugi lulus menika. Lulus ngantos dumugi sampun makarya teringat terus tetap apa yang dilakukan oleh guru. Wong gurune model, guru menika model. Dados murid utawi siswa menika saged nulat menawi dipun tindakaken guru kepara murid-muridipun merga anu nggih wong sekolah nyoplatno pelajaran basa Jawa. Pak nganu kae, Pak Ibu kae ngaten lajeng kok menapa wonten tindak tanduk utawi basa ingkang mila mboten trep. Dados ingkang kula kajengaken dalu menika monggo trap-trapipun kados pundi. Oh iki matur matur karo kanca ingkang langkung sepuh. Utawi ing sepuh ngendika kalian ingkang langkung nem menika kedah perisa cacahanipun.
0: Meskipun tidak mudah nggih Pak Agus.
1: Mila angel sanget kedah dipun latih. Kados kula menika nggih tetep latihan. Kula menika gandeng rumiyin nadyan kepala sekolah wonten SMP Tunggal Sleman ning ra. Wonten kanca-kanca kula ren guru wonten mriku.
0: Nggih nggih nggih.
1: Satemah sampun kathah ingkang akrab. Ning semanteno kula menika nggih tetep wonten iki ndi sing perlu dibasake iki ora. Lah panjenengan iso tindak ora? Nek iso tindak ya sesuk tak tunggu paminipun. Tindakipun menika ora kok sesuk arep mangkat ora ngaten menika. Jan menika menawi yuswanipun imbang nggih ngaten menika. Menapa malih menawi langkung sepuh nggih pedah krama alus benjang panjenengan saged tindak mboten. Menawi saged tindak kula tenggo mangke sareng kalian kula ngaten menika. Dados menawi anu menapa kagem tulodo nggih kalian murid kemawon nggih kedah. Kedah basa. Wong
0: sinau mboten alus sanget.
1: Mboten alus sanget kedah basa wong menika pembelajaran.
0: Nggih.
1: Ya wonten guru karo murid kok basa. Mboten basanipun bakunipun ning pembelajaranipun proses. Wong nek ora dibasani murid sak menika ya lali ra basa. Nun sewu gandeng gurune enom milenial nika nggih wonten ingkang malah nun sewu nika kadang kala wonten mbok bilih wonten.
0: Nggih,
1: wonten. Bro, wonten. Dados ngaturi Pak Guru ki, Bro.
0: Lha nggih.
1: Wonten menika. Lajeng nggih, lajeng dipun nengetaken. Mosok karo Pak Guru kok, Bro. Arep isih enom urung krama ke ya wangune Pak upami seakrab-akrab kados pundi wonten sekolah nggih kedah ngginakaken krama alus murid kalian guru. Menawi krama ngoko alus guru kalian guru. Nadyan kula menawi saged menapa merekomendasikan ya walaupun guru dengan guru ya tetap menggunakan krama alus. Wong menika pembelajaran.
0: Pembelajaran.
1: Menapa malih kalian ing langsung sepuh Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Bidang, Pak Kepala Sekolah menika mila orasi asi basing dialusi ning kedudukannya sebagai pimpinan.
0: Tetapi kebiasaan-kebiasaan di sekolah niku ya mau menapa nggih? Karena sudah kebiasaan, kadang malah justru kebiasaan di lingkungan kemudian terbawa ke sekolah nanti. Nah, menika terus pundi menika untuk
1: Mila kedah dipun ewahi. Wong menika wonten pawiyatan. Naminipun kemawon pawiyatan, sarwa-sarwi serba-serbi harus bernuansa pendidikan. Sampun ngantos nggih mangke upami wonten Jawi monggo, ning menawi wonten lingkungan sekolah nggih kedah menempatkan bahwa saya adalah seorang pendidik, dia murid, dia kepala sekolah, dia karyawan, ingkang mila undo isukipun wonten. Menika kagem pembelajaran yang sekaligus kula menika menapa menitik beratkan pada pendidikan karakteripun.
0: Tapi kalau alasannya misalnya agar lebih menapa nggih? Karena agar lebih terbangun kedekatan dengan murid ngaten kan ada karena alasannya ini kan lebih me, apa lebih mendekatkan diri dengan murid sehingga ya tadi kalau wau wonten bro wonten tipe lagem
1: menika nggih dialek jeneng kula tetep botenan boten sarujuk terus tetep wonten sekolahan nggih guru kalian murid menika bapak utawi ibu kalian anak ingkang kedah menempatkan posisi dia sebagai guru wong kata sangat milo kula nggih asring meranguli wonten pundi-pundi wong kula nesate wonten sekolah A sekolah B anje tasih nem pak guru nipun lulusipun saking pawiyatan inggil nggih pawiyatan luhur jarek darang dangu lajeng dados guru wis bro anu ning menika anu tetep kula mboten sarujuk saestu menawi ngantos ngaten menika kula kuatos ngantos kebablasan kebablasan menika mangke mindak mboten prayogi. Terus kita harus menempatkan posisi kita sebagai kejogjaannya. Walaupun nuwun sewu iki campur-campur basa supaya sagetipun anu nggih supaya menjadi konsumsi semua kalangan. Kadang kala nggih wonten ingkang guru mila asal usulipun mboten saking Ngayogyakarta.
0: Dari luar.
1: Ning kedah sinau, kedah sinau. Ning yo nadyan saking luar Ngayogyakarta nggih kados bro. Terus napa malih nuwun sewu sangat dap ngaten menika ora basanipun Jawa rikala semanten dipun bolak-balik.
0: Janipun nggih Jogja janipun.
1: Nggih menika nggih saking tulisan Jawa janipun ning wong menika menawi mboten mangertos seratan Jawi nggih mboten saged. Mas dados dap ngaten nggih mboten saged. Ning tetep menika kula klebet mboten sarujuk mila kedah dipun owahi kados pundi supados sekolahan menika nuansanipun nuansa pendidikan. Karena bagaimanapun juga undo usuk basa krama lan sanesipun menika minangka gegambaran pendidikan karakter wonten ing sekolah.
0: Ngaten. Inggih. Bagus. Sembari kita berbincang, kita juga memberikan kesempatan jeneng Agem Sutrisno Budoyo yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini. Tema kita adalah Cacane Basa lan Unggah-ungguh ing Pawiyatan bersama narasumber Bapak Dr. Andes Agus Istiadi Suwara MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman. Kita akan terima kebersamaan Anda setelah jeda satu. Jeda terlebih dahulu.
2: Good morning, Grandfather. How are you?
3: Oh, kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
2: Ah, kuno mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
3: Duk, bahasa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ngati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
4: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sutrisno Butoyo, Anda masih bersama kami di Pendopo dengan tema Cak Cane Boso lan Unggah-ungguh ing Pawiyatan bersama Bapak Dr. Andes Agus Sistiadi, Sumore MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman. Kami berikan kesempatan agar panjenengan ingkang dalam menikah yang ingin berbagi atau ada hal yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan, kami persilakan di 540333 atau di 0895014106. Semoga agar panjenengan ingkang badhe sarangan wonten ing pendopo gangsal sekawan 0333 sugeng dalu pendopo. Inggih sugeng dalu.
1: Temanipun menapa menika?
0: Menika cacane basa lan unggah-ungguh ing pawiyatan inggih. Kalian sinten menika?
1: Kalian Parmanto Hartono.
0: Pak Parmanto Hartono
1: inggih. Babarsari.
0: Babarsari sumangga Pak Parmanto.
1: Nggih. Kula namung gadah penyuwun. Ngantos duwi sakmenika ingkang nama basa Jawi kok dikembangke justru mereka pada setuju kalau saya dasar yang betul yang dipakai dulu baru mau dikembangkan kemana-mana monggo. Jee. Tapi dasar-dasar yang betul dari awal betul Jawanya caranya ya kaya ngono kuwi ya itu yang harus dipegang teguh. Samini pun sok dibasake ning salah basa krama nginggil kalih basa pasaran dipodo. Menika kula rumiyin nggih. Kula niku baru 87 tahun.
0: Ngeten.
1: Nggih, dadi tahun 50-an.
0: Nggih.
1: Itu basa Jawa niku mila tulus. Dasare nek ngene ya ngene. Pekerasane yo ana wonten basa Jawa sing dibasake Indonesia, Indonesia di bahasa Jawa. Amniko sok pangene yen kula mengikuti kurang setuju.
0: Yo ngaten.
1: Sing dasar itu jangan dirubah.
0: Yo ngaten, Ji.
1: Nek dikembangke monggo ning wonten-wonten kalih nggih. Basa pasaran kare basa sekolahan. Nah niku sing dipegang teguh niku. Nek basa pasaran dicampur karo sekolahan ya aja ning sekolah ning gunake ning pasaran.
0: Ngeten.
1: Kula niku samang niki ya niku, niku basa pasaran. Basa komunikasi harian.
0: Nggih.
1: Nyuwun pangapunten kula namung usul.
0: Nggih, Pak Parmanto. Matur nuwun. Ingkang wonten Babarsari mbok pilih monggo Pak Agus.
2: Nggih. Matur nuwun dados panyaruwe nggih. Mila leres dados basa menika wonten ingkang kula-kula sampun matur wonten ing ajeng menika wonten ing pawiyatan. Menawi pawiyatan nggih mila kados menawi kanca kula abdi dalem menengan tiga ya kudu laras, lurus lan leres.
0: Laras, lurus, leres.
2: Nggih, laras, lurus lan leres. Dados sampun ngantos malah nuwun sewu kadang kala wonten basa ingkang dipun kersakaken kelawan nek pasaran kira kadang kala basa Indonesia ning dijawake nganggo dipeksa. Dipeksa menawa upaminipun janipun sepele ya, acara sepisan pembikaan ngaten menika ora.
0: Padahal
2: basa Indonesia ning dipeksa dadi basa Jawa. Nginjakaken acara engko kalih ngaten menika. Utawi werni-werni kathah monggo acara dipun milai. Nah, menika ora tembung-tembung ingkang mila pemerkosaan bahasa Indonesia di Jawa kene dipeksa. Dados klentu. Malah upami badhe ngendika monggo acara dipun mulai ngaten nggih. Nadyan menika klentu ning mboten patoso ketawis le memperkosa bahasa. Ning upami preso basa ingkang mila leres dipun gathukaken leres. Upaminipun anu to kadang kala panjenengan kula midanget artosipun artosipun rajanipun artinya ning terus dipaksa dijawake artosipun wong wonten ingkang leres kok tegesipun paminipun tuladanipun contonipun ngaten menika wonten ingkang mila basa Indonesia dipaksa pembikaan mongko preso pambuka. Ning upami kepepet kok ngendika acara sepisan pembukaan ngaten nggih malah mboten menapa-menapa. Wonten satunggaling kanca ngendika wong basa Arabe dilebokke iso kok basa Indonesia ora iso. Ning Arabipun nggih Arab ingkang leres, basa Indonesia Indonesia yang leres. Acara sepisan pembukaan kaping kalih sambutan katimbang anggenipun ngendika acara angka kalih sambetan iki pinjaman. Nah ngaten menika ning upami badhe dipun basakaken langkung prayogi. Nah menika ingkang kula aturaken monggo sekedhik saking sekedhik supados kados dipun ngendikaaken kala wau. Ya nek iso aja dikembangke ya entuk ning sing dasar-dasar menika mboten saged dipun wayahe ingkang kados kala wau dados pembikaan upaminipun. Nadyan menawi wonten Jawi nggih monggo ning menawi wonten sekolah menika mila sarwa sarwi pendidikan. Ning semanteno gandeng para siswa menika nggih nedeng-nedengipun pados ngilmu sekolah. Nggih. Mila kedah cara ingkang leres. Ora kok kleru terus mak, kowe kleru menika. Dados kedah dipun menapa dipun padosi cara supados putra utawi siswa menika njih mboten rumaos menapa kaya didukani ning dipenerke ben bener wong basa Ngayogyakarta menika bakunipun ora sah muluk-muluk ning ing baku malah prasojo ning bener lan bener. Nah menika menawi sampun mangke dados panata adicara utawi pranata adicara nggih monggo. Monggo dipun kados kala wau dipun paringi kembang-kembang ning naminipun pranata adicara mila rak kedah dipun damel edi acaranipun. Ning tatkala piyambakipun minangka panata acara nggih cekap bener-bener tur prasojo kemawon. Menawi panjenengan pas preso kula dados panata acara wonten ing acara Slipah upaminipun. Menika rak panata acara, mboten panata dicara. Mesti basa kula nggih lugu sanget. Lugu ning menawi saged nggih bener-bener nadyan prasojo kala wau. Mboten perlu dipun damel
0: kembangan-kembangan.
2: Kembangan supados edi wong menika tawi pengawasan upaminipun. Wong ming dadi panata acara pertemuan ning kampung kok dadak nganggo kembang-kembang upaminipun. Ning benten rikala dados panata acara wonten ing pahargian penganten, wonten ing wiwahan-wiwahan ageng nggih monggo. Menika namipun panata adicara utawi pranata adicara. Wangsul wonten ing pawiyatan monggo. Kados pundi supados basa-basa menika ingkang kadang kala klentunipun ketingal sangat menika antawisipun maringi nyaosi ngendika matur ngaten menika wonten lare anu murid nggih kala wau Pak kepala rak sampun matur. Nah upaminipun ngaten menika ngonek nganti kleru meneh lah kula ngendika ngaten menika perlu dipun anu sekedhik boko sekedhik dipun leresaken dipun peneraken buat supados sampun ngantos anu klentu ingkang ageng mila menawi ingkang pak saking inggil nadyan ingkang mestani inggil andhap menika tiyang sanes lho mboten kula upaminipun nuun sewu kula kepala sekolah piyambakipun guru kula nggih mboten saged ngendika monggo kula paringi. Lawang kepala sekolah luwih dhuwur kok mboten ingkang mestani langkung inggil langkung andhap menika tiyang sanes. Nadyan kula kalian kanca guru mesti kula jebate monggo kula caosi ngaten. Lajeng gurunipun matur nuwun Pak kula sampun dipun paringi ya, ngaten menika. Dados monggo cak-cakanipun boko sekedhik dipun leres menapa dipun peneraken supados basa menika mila kados Ngayogyakarta ingkang badhe menapa menguatkan pendidikan khas kejogjaan menika saged maujud dados kasunyatan awit Yogyakarta menika mila istimewa. Nggih. Ngantos nuwun sewu saiki nek wonten siswa ingkang badhe menapa pitakenan utawi dereng cetha utawi dipun menapa dangu kalian guru kemawon anggenipun ngacung mboten kados rumiyin. Driji papat dijokke apa siji sakmene jempol. Nah, lan menika wonten ing SMP Tunggal Sleman sampun dados budaya. Dados ngantos upaminipun bahasa Indonesia upamin ada pertanyaan. Saya bertanya, Bu, misalnya, ning tetep astanipun utawi anipun menika. Lari menika nggih, jempol. Ora perlu dur-dur banget ning ya aja cendek-cendek banget. Menika salah satu galeng ciri Ngayogyakarta. Kados kalau rubiyen sampun laturaken kanthi ngajeni menika, ngapurancang, jempol, nuwun sewu, matur nuwun, ngatur menika basa-basa ingkang mila setunggaling ciri khas Ngayogyakarta. Ngantos kulonan sih, saya tuh berusaha upami dipun paringi menopo WA kalian konco utawi badhe WA kalian konco meh sedaya WA kula menika mesti saya akhir dengan kalimat matur nuwun. Walaupun saya mungkin kepala sekolah dengan konco-konco guru sih nuwun sewu, kalimat nuwun sewu matur nuwun menika ora sampun dados anu ing raos menika dados luluh. Namung saking tembung nuwun sewu kalian matur nuwun dados kadang kala menika saged menapa namanipun dados alat untuk menunjukkan bahwa inilah Yogyakarta lan ingkang nampi menika nggih ana rasa ayem adem ngaten menika namung tembung matur nuwun nuwun sewu sampun ngantos kesupen ngene kami lho.
0: Ngaten Pak Parmanto yang wonten Babar Sari nggih. Salah sengipun menika wonten WhatsApp Pak Agus menika saking Pak Toro ingkang wonten Klaten menika voice note sumangga.
3: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu narasumber. Menika saking Manis Renggo nderek sowan lan badhe nyun preso menika Pak Agus.
2: Inggih.
3: Menika rak wonten tetembungan guru menika rak digugu lan ditiru.
2: Inggih.
3: Lajeng guru-guru ingkang tasih enem nggih menika usianipun menika kadang-kadang anggenipun ngetrapaken basa Jawi menika ugi kados pundi dipun westani campur aduk dados basa krama utawi basanipun menika dimirengke kadang-kadang nggih kirang sekeca. Lah menika kados pundi caranipun awit kita sami mangertos guru ingkang nem-nem menika malah menawi maringi wewarah menika kadang-kadang malah ngagem bahasa Indonesia mangkaten.
0: Nggih.
3: Lah menika supados sedaya mangke saged lumampah kanthi sae menika solusinipun kados pundi?
0: Mboten nggih.
3: Mbok bilih mangkaten kemawon.
0: Nggih.
3: Atur saking kula kirang langkungipun nyuwun pangapunten matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Toro ingkang wonten Manis Renggo Klaten. Semoga Pak Agus.
2: Inggih. Pak Toro matur nuwun mila kuncinipun menika kedah wonten ingkang peduli, Pak.
0: Ngeten, nggih.
2: Peduli bilih basa menika satunggaling kekayaan kekayaanipun Ngayogyakarta ing kedah dipun menapa naminipun dipun leluri supados tansah ngrembaka. Mila mboten-mboten namung sekolahan ABC meh kathah sangat ning mboten sedaya lho nggih mboten sedaya dados ingkang nem-nem menika nem-nem menika mila wong nyatanipun rikala kuliah wonten perguruan tinggi nggih mboten piyambakipun rak nampinipun pedagogi bahasa Indonesia ngaten mbok pilih basa Jawanipun. Nah basa Jawane lajeng dipun upadi wonten sekolahan. Mila mbok pilih wonten kanca ing peduli wong sedaya saged dipun sinau. Bukunipun nggih kathah ngaten menika. Mila kedah wonten ingkang saged menapa nglarasaken, nglurusaken supados pas kalian menapa basa lan sastra ingkang leres. Menika kemawon nembe wonten ing pangandikan dereng wonten ing seratan. Seratan menika antawisipun A kalian U menika. Sami wong kula menika nampi WA ingkang suraosipun nuwun sewu kula nembe upawi basa Jawa aku lagi loro ngaten kula terus nggih aku lagi loro. Mongko rak kedahipun tulisanipun lara. Mangke menawi kepanggih anak bojoku sing loro. Rak dados bojoku loro. Upaminipun menika Mila kedah kedah ning menika nggih namung nung kata-kataipun tasih kata ingkang anu nulis kula kemawon kula pundi ingkang monggo nggih nerasanipun monggo ning kadang kula nggih kula badhe nyeras mangga menika nggih kuatos menawi lajeng iki piye to kok mangga iki monggo leresipun menika menawi bahwa menapa gina akan orang harus monggo ning munggu menika monggo intinipun sekolah menika kedah wonten ing peduli,
0: peduli jay,
2: syukur menawi kepala sekolahipun ing peduli menika langkung prayogi malih supados sekedhik boko sekedhik saketipun lurusaken leresaken satemah ketinggal jawanipun
0: nggih
2: upami mboten saged kados pundi nggih malah ginakaken basa Indonesia ingkang ingkang leres kemawon sampun ngantos karo kancane ngoko ngokone kekasaran mongko didelok utawi ditingali lari-lari menika rak dados dados pembelajaran nek dasar iso basa Jawa sing rada alus ya ngoko menapa ngoko alus ning kok ngoko alus ra iso ya malah bahasa Indonesia wae ning saking sekedhik latihan latihan latihan mangke mboten dangu mesti anu kok wong sedaya sagedipun sinau kok menika insyaallah mboten dangu lajeng risa undhusipun kados pundi aku basa karo sapa iki karo murid iki karo kanca guru iki karo kepala sekolah pemali karo pak kepala dinas menika karo pak bupati lah menika kedah saged sakit menopo menempatkan sesuai dengan boso ingkang sailan leres menika.
0: Demikian Pak Toro di Klaten. Salah sengi pun wonten Pak Wening menika. Pak Agus. Ugi voice note menika.
4: Sugeng dalu pendopo.
0: Sugeng
4: dalu Pak Agus Bapak.
2: Sugeng dalu nggih.
4: Kula Pak Wening Wonosari Gunung Kidul.
2: Matur nuwun.
4: Bapak menika nyun sewu kula basanipun anu Pak. Bahasa Indonesia sepatu selangkungan kelompok nyun nyun kejelasan pun. Mila anak puni pak di pawiyatan, wonten pawiyatan atau di sekolah-sekolah itu memang salah satu benteng untuk keteladanan dan apa percontohan penggunaan unggah-ungguh dan penerapan bahasa khususnya bahasa Jawa. Ini memang kita sangat setuju, apalagi ini sudah dikuatkan di PKJ ini pak. Namun ngatain, Pak, ini kan proses Pak, proses untuk mendidik dalam hal ini supaya siswa memberikan mendapatkan panutan. Namun ngatain Pak, gerakan ini kebijakan ini mungkin tentunya semua kebijakan mesti wonten apa namanya peluang tantangan hambatan dan kemudahannya maupun kesulitannya. Namun ngatain Pak, mungkin banyak yang guru yang bukan asli Jawa atau mungkin ada yang sekolah swasta atau sekolah lain yang bagaimana kesungguhan Bapak-bapak itu apakah ada lembaga yang mengevaluasi Pak untuk penerapan edukasi secara ini karena memang saya sekarang dikatakan kekrisisan keteladanan ini apalagi generasi-generasi muda itu di lingkup rumah tangga itu penerapan bahasa Jawa dan unggah-ungguh itu sangat kurang Pak sekarang karena pengaruh budaya yang berubah adanya mensos dan sebagainya. Mungkin-mungkin upaya-upaya ini mendapatkan angin baik bagi siswa maupun kemanfaatan bagi dunia pendidikan. Matur nuwun Pak penjelasanipun.
0: Rahayu. Matur nuwun Pak Wening ngawonten Wonosari. Semoga bagus.
2: Nggih Pak Wening mila anu nggih menawi kula matur lembaga utawi ingkang menapa menika namung saking kados dalu menika menika rumaos keprihatosanipun kula salah satu galing guru ingkang wonten ing pawiyatan ingkang mila kepingin sanget basa unggah-ungguh menika lumampah wonten ing sekolahan menapa malih sepisan malih menika satu galing kegambaran karakteripun lari. Nah, syukur-syukur menawi Dinas Pendidikan menika lajeng wonten sosialisasi basa Jawi ingkang mila laras lurus lan leres bener lan bener. Ning rak menika kadang kala makarya sareng kalian Dinas Kebudayaan. Namung menapa upaya ini sebetulnya sudah dilakukan. Ya artinya Dinas Kebudayaan ingin dipunwastani lomba. Ning mila rak menopon ji ya gandeng katahipun katahipun saking luasnya dinas pendidikan yang diurusi sekolahan sekolah niku ora lajeng namung anu ji pesan melalui media massa lajeng mawi kados kula ingkang dipun dawuhi ngaten menika utawi lomba utawi rikala murid-murid sami lomba lajeng dipun saderengipun dipun paringi wewarah ning semanteno kados pun dijih wong nyatanipun kados panginan kula menika jumlah guru karyawanipun kemawon langkung saking 50 nggih muridipun wonten langkung saking 650 nggih wonten 670 kalih menika rak kedah alon-alon lan menika berkesinambungan SD nipun nggih rumaos gadai kewajiban SMP gadai kewajiban maka wonten SMA nggih ngaten supados bersambung ning menawi kula matur namung satu pihak menika nggih prosesipun panjang. Panjang tapi setidaknya sak mboten-botenipun menika kita berusaha pilih salah satu galing karakter kejogjaan menika mila bisa menempatkan undo iso anggenipun basa dengan basa ingkang leres mboten nalisir bener bener nadian prasaja menika kemawon menika butuh betah wekdal ingkang ingkang dangu lan anu selain lama juga harus hati-hati dan tidak seperti membalikkan tangan ya telapak tangan ya, proses ingkang panjang menapa malih muridipun wong gurunipun nggih kathah ingkang mila dereng preso trap-trapanipun wong nyatanipun piyambakipun pikantuk pembelajaran bahasa Jawa nyindikro wonten ing SD SMP SMA menika kemawon namung kalih jam per minggu nggih kalih jam per minggu menika ngerembak werni-werni mboten namung ngerembak bab basa mila kedah kedah sinau piyambak carane sinau tresna rumiyin dateng basa satoh mung kathah kok sumber-sumber sak menika wonten media sosial buku-buku nggih kathah wong kula menika nggih nuwun sewu kula menika mboten sarjana bahasa Jawa ning buku kula ingkang gayut kalian basa Jawa menika wonten griya kathah sanget sanes ingkang dipun yang dipinjam teman burung Bali nggih kathah ning kula kathah buku-buku menika nggih diwaca-waca literasi dengan bahasa Jawa ini menapa malih menawi kula mila praktisi MC nggih wonten ing acara-acara hiburan nek minggu ngaten menika pokoke nek minggu setu menika pas libur ning nek Senin tekan Jumat ya konsentrasinya tetap wonten
0: sekolah
2: menawi paring dawuh dinten menika mesti kula badhe matur dinten sanesipun kemawon ya pergi mangke pindah batas mboten prayogi ning bakunipun ning kula matur kula minangka praktisi menika mboten ngelengaken nggih namung ketang tresna kula dhateng basa kangge daya tarik supados kula tetep sinau. Wong kula njih mboten nate promosi, mboten nate. Ha niki iki padha promosi. Kula njih tetep guru, nggih guru ingkang ingkang tugas kula menika menyampaikan kepada kanca guru dumateng murid merih dados menapa basa menika tansaya ngrembaka dados bahasa Indonesia boleh karena memang anu nggih bahasa ning sak mboten-botenipun menika basa Jawa kedah dipun anu dipun upati supados tetep menjadi kekayaan kita. Nah, ingin kula aturaken ora le pinter basa Jawa ning saged saged menempatkan aku ki matur karo sapa. Piyambakipun ngendika kalian sinten lah menika ingkang oh iki guru karo guru. Guru karo karyawan, iki guru karo murid, iki murid karo guru, iki murid karo kepala sekolah lah menika. Undha usuk menika ing perlu dipun upati supados leres.
0: Ngaten. Nggih, menika kagem Pak Wening ingkang wonten Wonosari. Salajengipun menika wonten Pak Samto ingkang wonten Ponjong Gunung Kidul, sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber. Gayut kalian basa Jawa, klebet cacahan saha unggah-ungguh basa ing pawiyatan. Estu meniko awrat kangge lare jaman sak meniko. Bab mekaten saged ugi jalaran kaperbawan maneka warni faktor. Antawisipun guru pengampu basa Jawa ing tataran sekolah dasar mboten dipun ampu guru mata pelajaran basa Jawa. Ugi jamuatan lokal mulok nggih basa Jawa tasih kirang. Ugi anggapan basa Jawa kirang keren kabandingaken mata pelajaran ingkang sanes nggih menika antawisipun IPA, matematika lan sak panenggalipun. Lan undanganipun ugi tataran internalisasi basa Jawa ing keluarga lan masyarakat ugi penting dipun tengenaken. Basa Jawa ugi minangka keterampilan kula gadah pemanggih mata pelajaran basa Jawa ing tataran sekolah dasar dipun ampu guru basa Jawa wonten bab ingkang kirang kirang pas nyuwun pangapunten matur nuwun saking Pak Samto ing wonten Gunung Kidul. Salajengipun menika amargi wekdal nggih. Wonten monggo inggi menika voice note.
5: Sugeng dalu pendopo. Assalamualaikum. Tepangan kula Subagri saking Banjaroyo. Kalibawang Kulon Progo dere gabung acara dalu menika.
0: Nggih, monggo Pak Badri.
5: Nggih, masalah keprihatosan kita generasi muda ingkang tansaya tebih saking budaya Jawa langkung-langkung wicanten basa Jawi mila betah bimbingan bombongan saking para sesepuh awit kadang-kadang lare-lare sak menika menawi ginakaken basa ingkang kirang tepat menika kadang-kadang tiang sepuh malah nyengeni utawi malah geguyu dados kados dene wonten raos trauma tumrap para lare ingkang kirang pas ginakaken basa Jawi mestur kemawon di tiang sepuh justru malah ngarahaken bimbing supatos piyambakipun tresnani dateng basanipun piyambak. Ngaten kemawon matur nuwun assalamualaikum. Nggih,
0: sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Badri ngawonten Kulon Progo nggih. Monggo wonten Pak Samto lan Pak Badri wekdalipun kalih menit kemawon.
2: Nggih. Bakunipun menawi gayut kalian pangandikanipun Pak Badri mila sehebat apapun sekolahannya, sehebat apapun gurunya, kuncinipun janipun ya wonten keluarga.
0: Ngeten.
2: Harus dibekali dengan pembelajaran bahasa Jawa di keluarga. Kula enggak ada keyakinan bila ingkang kula kinten ing bapak ibunipun nggih sami pirsa basa ingkang leres nggih. Lingkungan nggih ngaten. Dados kata kalau wau pangandikanipun kadang kula digeguyu di anu nggih mboten kedah ngaten nggih mila dipun leresaken banyak anak yang takut berbahasa Jawa
0: karena
2: ora popo kleru ora popo ngaten menika mangke nyalahke aja langsung kowe salah kowe kleru ngangge cara ingkang bijak supados piyambakipun tansah remen awit menawi mendika mboten keren kula wiwit alit nadian kula mboten kuliah wonten basa Jawa nggih keren kok basa Jawa menika. Kathah kanca-kanca paguyuban panatacara menika ratusan anggotanipun sak sampunipun nambyur wonten donyaning panatacara rumaos bilih basa Jawa menika keren. Bisa berbahasa Jawa dengan baik itu menurut saya malah keren itu karena kan dadi barang antik ya menika malah keren. Nek basa Indonesia rak sampun biasa. Mila monggo sarang-sarang upati supados basa Jawa ingkang minangka kekayaannya Yogyakarta menjadi ciri khas bahwa kita adalah orang Jogja yang selalu mempertahankan bahkan mengembangkan dan yang utama cinta pada bahasa sastra budaya Jawa itu sendiri. Ngaten kemawon supados langkung menapa bener prasaja kuncinipun menika. Ngaten Mas Miskam.
0: Nggih, terima kasih Pak Agus matur nuwun menika. Keranten wekdal menika.
2: Nggih.
0: Mbok pilih mangke pamanggen ingkang badhe dateng nggih.
2: Nggih, benjang dipun lajengaken.
0: Lajengaken malih babagan ingkang sanes ugi saged, babagan ingkang sami ugi saged. Matur nuwun Pak Gus.
2: Matur nuwun ugi sedaya para pamirsa katuraken panuwun.
0: Nggih.
2: Ugi saged dados cagakipun budaya lan basa sastra. Matur nuwun.
0: Nggih, matur sanget Pak Gus ugi matur nuwun agem sedasa budaya ingkang sampun sesarengan wonten ing kiaran pendopo dalem menika ingkang sampun kita basa matur nuwun ingkang sampun telepon ugi matur nuwun. Kita pungkasi pemanggihan wonten pendopo dalem menika matur nuwun sugeng dalu.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sederusno budaya baturun panjenengan tasih keparingnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Mi Congdut.

0: Sutresno putih sugeng dalu sugeng pinagi malih wonten ing giaran micangdu tos pundi pawartos panjenengan dalu menika mugi tansah pinaringan kesehatan ji baga swara sugi bagi mulya kagem panjenengan sedaya ing dalu menika saged midhangetaken giaran program Obat dari Ngagyakarta kula miskambang budi ingkang badhe nerangaken panjenengan ngaturaken tembang-tembang congdut tumuju kita pusat dosa dalu kemawon ugi nampi kerawan panjenengan wonten ing gasal sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895 0144 1066. Lalagunipun sampun kacawisaken menika ingkang ngersaken sumangga menika wonten lelagon menapa menika wonten kelangan wonten Kediri Singapura lilo Kisinan lembah manah kutu piyo kalian loro tresno menika lagu nipun jih ingin ngerasakan lagu sumonggo gansel sekawan 0333 giwacap 0895 0144 1066. Langsung kemawon ingin ngerasakan lagu kintun salam sumonggo sugeng dalu micong dud
1: sugeng dalu micong dud
0: inji sugeng dalu kibudi alhamdulillah kula sae sehat budhe sehat nggih
1: nek temen donga dinunga dipilih kula nggih paring donga pangestunipun panjenengan
0: matur nuwun nggih amin nggih
1: pun menapa niku
0: wonten kelangan Kediri Singapura lilo wonten kisinan lembah manah kalian kudu piyes ugi loro tresno
1: kudu piye
0: kudu piye monggo dipun langge
1: Maria
0: inggi
1: RTG Romo KRT Prodati Kusumo yang pengate Romo Hadi Nabi Ono sekalian Damu Sanjung Kliman Romo Heri Sardono Bopo Tupar Mbah Diman Bopo Untung Raharjo Wonten Kelontoko Mbah Yono Dimas Dirjo Sumato Pak Dipaini Mbah Dio Bopo Damaskes Mas Tonton Manus Renggo
0: inggi
1: Bojo, Bopo Sadio, Bopo Sardio, Bopo Adat, Pak Nabi Murtari, Legono, Bopo Kasiono, Yusri Rup, Mami Santika, Bopo Dimangin, Ibu Yayu Sayang Nipun, Dunani Jadiri, Gusriri, Indra Pak Korken Pengkejo, Nak Wadian, Ujik Supriyati, Buwarini, Bukar Tuti, Butarni, Mbak Ana, Wonten Imogiri, itu Joso Gadio Dimas Yanto Sayegan Mas Jono Sayegan Kang Jono wonten jalan sama wonten ing Krise Mbah Man Pengate Mbah Man Temon Dimas Yanto Kundong sugeng dalu kalau wis mari kunan matur nuwun ugi kagem yu legi Sandi Abang yu ase goprak dia suka pedo dia sembilan wase di salama buan das ngorop prayo
0: oke okay. Inji setuju.

Satu Toyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudarsno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparingnya wiji kalian program Mopat RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Ketoprak Mataram kanthi carios Sukerto Bumi Pajang Perangan kali.
2: Enteng swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

Tresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri kalih. Sumber cariyos buku waosan Aji Guramandala seratanipun Widi Widayat. Sutresno Budoyo pendapuso dalang tining sedherek Sugiman Dwi Nurseto pranoto kending tining sedherek Switi rinenggo swantening waranggono Nyi Mukini keprak tining sedherek Marjuki lan sedherek Lili Agung pangrenggo swara sedherek Budi Suto sedaya dipun sesepuh tining sedherek Asanah Budi Sulastri. Kepareng kula aturaken munggah dhawuhaning paraga Joko Pandan katindakan tining sedherek Anggir Sukisno Ki Giring lan Aryo Guno katindakan tining sedherek Jamio sedherek Santoso ngayahi dados adipati utawi pangeran Pangiri adipati Permalang katindakan tining sedherek Jarwo SP sedherek Estadi ngayahi dados Pratungso Tumenggung Rogojoyo katindakan tining sedherek Warjudi Wignyoswara sedherek Lili Agung ngayahi dados Respati Pamuncar katindakan tining sedherek Dalijo Kembang Arum katindakan tining sedherek Sri Lestari Sederek Purwanti ngayahi dados Nyai Aryo Guno Nyi Gundil katindakan tining sederek Umining Priyanti Bendung lan Jagung katindakan tining sederek Poniman lan sederek Budut Sederek Orisa ngayahi dados Semi Ngangreng Sewu katindakan tining sederek Panut Jaya Wreksa katindakan tining sederek Paiman Pamuput katindakan tining sederek Budi Suto Ingkang pungkasan sederek Sugiman Dwi Nurseto ngayahi dados Pangeran Benowo Sutresno Budoyo lumampahing kiran menika kanthi pengarah acara sedherek Haryono, pengarah teknik sedherek Subarjo lan sedherek Sugeng, produser sedherek Asanah Budi Sulastri. Sasuwing kending pambuka menika, Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: jroning bengi kang penteng dedet lelemengan. Iki ana pawongan sing nyubrian. Sopo kuwi?
1: Kaya-kaya kowe weruh aku. Ing jebol aneh kowe. Aneh.
0: Ngoren pancen kowe wong perwira. Bukan singlonmu. Bukan cadarmu.
1: Terima ora dadi wong perwira. Aku wong sesingon kaya ngene kok takoni jenenge. Aja sengorong aku. Aku ngaku apa gundul, kowe ora ngandel.
0: Kowe aja gawe jengkel aku pawongan.
1: Oh, ngerti ya? Aku wong wetanan, nek kowe ngerti.
0: Wong wetan.
1: Wong wetanan.
0: Jur pamrihmu ana ing katemungan kene. Mengku karep sing kepi.
1: Iki butuhku. Iki butuhku, dudu butuhmu.
0: Sakwise ketemu aku.
1: Hah?
0: Sakwise ketemu aku.
1: Sak karepmu. Kowe arep jengkel ya kena. Gini kowe arep dadi wong sing nerima ya kena.
0: Ora kebangetan nggonmu ora iso dijak guna.

0: Kakang Jayawreksa.
1: Apa?
0: Mbok menawa atimu seh kebak ing pitakon. Dene dina iki kowe tak jak ngumpul dadi siji kabeh kanca-kanca. Ning sing wigati kowe bakal tak weni ngerti perkara anggonku mentas wae. Entuk layang utawa nawala saka punggawing pajang.
1: Oh. Dadi kowe bola-bali kandha nawala layang, nawala layang. Ngono kuwi jebul saka punggawa ta?
0: Iki ngono.
1: Piye?
0: Punggawing pajang. Paring nawala marang awake dhewe iki sing surasane. Punggawing pajang mau ngajak awake dhewe sak kanca supaya nyambut gawe bareng. Ing samengkun menawa awake dhewe bisa nyambut gawe bareng karo punggawa iki mau, awake dhewe bakal mentas saka ing panandhang. Jalaran sedilo meneh awake dhewe wis ora dadi maling, ora dadi kecu, ning pekok malah kepara awake dhewe bakal dadi piyayi Jayawreksa.
1: Adi ngangrang saya. Aku tak kondo ya. Ning kowe aja njur duweni penemu sing cethek, aku ngluputake karo kekarpanmu. Padatan wong sing senengane sesinglon ngono kuwi sok ora jujur lahir lan batine. Nek ning toto lahir dheweke kepengin gawe kepenak lan mulyaning kabeh kanca-kancane awake dhewe men uwal saka panandhang. Ning kowe wis ngerti apa jero-joraning ati sing sak tenane. Awit kowe le kondo karo aku ya lagi saiki. Ana wong punggawa pajang sing kepengin sak pejagong karo awake dhewe kepengin gayuh kamukten gunakake awake dhewe. Ning kowe ngeblak karo aku sapa wong kuwi lan sak tenane piye terus awake dhewe kudu nyambut gawe piye nganti Hadi Kundala wis tok kongkon nyambut gawe kaya ngono kuwi jenenge sak tenane ora bener. Kudune kowe kongkonan karo Kundala iki ya sarembu karo aku.
0: Apa atimu isih mandek mangu? Atimu isih darbi rasa cubriya marang piyayi sing pancen wis ngajak nyambut gawe bareng kowe. Kowe tak weni ngerti. Piyayi sing wis ngajak bebarengan nyambut gawe bareng iku mau, anggonku memitran wis cukup suwe. Dadi aku wis ngerti. Solah bawane, selagane, kabeh aku ngerti. Dadi kowe aja sumelang, kowe aja kuatir perkara anggone bakal arep cidro marang awake dhewe.
1: Tak kandha meneh. Kena tak ugemi kandhamu, kena tak antepi omonganmu. Loh, nek aku gelem biyantu karo Adi ngangrang sewu kuwi pancen wis manunggaling atiku karo kekarepane Hadi ngangrang sewu kuwi wis nyawiji keplok. Ning nek karo wong kuwi wong aku rung tau petuk, aku rung bisa caturan, aku rung iso kandha piye-piye. Ning Adi wis duweni anteping ati sing kaya ngono.
0: Apa kuwi isih numelangake perkara piyayi? Nek pancen piyayi ku cidro ing janji. Apa ora percaya marang kadigdayanku? Apa kesema itu marang kasudibyanku?
1: Nek perkara nggon kasudibyan kadigdayan sing tok darbe iki aku ngandel. Kowe ora bakal wedi marang sapa wae. Kowe ora bakal gigik ngadepi apa wae. Ning perkara olah pikir panemu Ki kalau mangsane grusah-grusuh, aku ki ngelingake. Ora kok aku bakal nyentulani. Nek kowe pancen wis duweni anteping tekad sing kaya ngono, ya dikepiye wae aku mesti mbiyantu.
0: Kowe percaya marang aku. Kowe ngerti? Kegrumbulan Sawerwulung sing wis ora titik cacahe. Iku kabeh sing paring ragat tanggu uripe kabeh kegrumbulan Sawerwulung ya priyayi sing ngajak bebarengan nyambut gawe bae.
1: Wis wani ngecul pepiyo nggung ragati kerumbulan Sawerwulung iki. Nganti padha kaya ngono kae ragate saka wong kuwi,
0: saka priyayi pajang. Piye?
1: Kok mau-mau kandha ngono duwe dhisik. Aku ora rasa kandha werna-werna. Terus tak bantu kekarepanmu. Nah, saiki wis cetha. Nek pancen wong kuwi wis ana buktine gelem gawe mulyaning kanca-kanca Sawerwulung. Aku manut. Aku manut, aku arep tok kon ngopo tak sendikani iki.
0: Kowe wis mantep. Sakwise kowe nampa isen-isen ing atiku, brak ing atiku marang kowe.
1: Lah arep kepiye meneh? Aku ning papan kene iki tok anggap dadi kadangmu tuwa. Kala mangsane nek ana tembung-tembung sing luput, aku wani ngelikake. Ning nek kowe wis duweni katetepan sing gempleng, aku ya mung kudu nyengkuyung to, kudu mbiyantu kekarepanmu to.
0: Malah sing gedhe pangapuramu. Dene rikala wingi aku ora rembugan marang kuwi luwih dhisik perkara anggonku kongkonan marang Gundul.
1: Lah iya, kuwi ra wis tak takokke to. Tak kon endi kok malah
0: Gundula saiki tak kongkon supaya nyaketi kutha Goreng Pajang. Supaya nyetitikake sapa-sapa punggawa sing pancen dadi kekuataning Pajang. Lan awake dhewe samengkune nek wis cetha oleh sisik melik karepku, aku ngenteni dawuh marang priyayi sing nyambut gawe bareng karo awak dhewe. Kudu kepiye? Sapa sing kudu singkirake awake dhewe ngenteni dawuh?
1: Terus sambunge karo aku, kon ngopo aku?
0: Saiki kowe uga tak kongkon supaya lumebu ana ing kutha Goro Pajang. Nyetitekno marang Gundala. Kepiye sak wuse saiki Gundala wis
1: mbuktekake ngawat-awati golek Gundala oleh gawe pora. Ya, di tak sendikani kandamu ya mengsowang-sowang wae. Aku tak sendikani kabeh ngendikamu.
0: Bagus. Sing baku ngati-ati. Kabeh kutu kebak ing petung aja grusah
1: ya. Ya, tembunge kabeh kowe kudu memuji supaya kegayuanmu kelakon aku oleh gawe.
0: Iya,
1: iya, Kakang.

0: Pratongso.
1: Iji, kulo kanjeng pangeran.
0: Wis rampung kewajiban.
1: Iji, kados sedaya mboten wonten ingkang kuciwani. Kulo ngaturaken bukti kanjeng pangeran.
0: Yo, wis tak tombok pangestuku ditampani.
1: Iji,
0: Pratongso.
1: Dun paring pangandika.
0: Kejaba kowe gawe tentreming praja ing Pajang.
1: Dun iji.
0: Iki ana gawean meneh sing bakal tak sampirake marang kowe.
1: Iji.
0: Mentas wae iki mau aku rerembukan lawan para putra ing Pajang lan putra mantu
1: ana
0: ing kapangeran kene. Sing isine ngrembug babakan kasultanan Pajang.
1: Iji.
0: Nah, ning sajake ana siji sing ora cocok. Dimas Benowo.
1: Oh ngaten.
0: Mula kowe bakal tak utus supaya mlapat lan ngawatawati Dimas Pangeran Benowo. Semuanya ora cocok. Gunku bakal ngrembug ing kasoran Pajang.
1: Iye. Kados sampun terwaca menapa ing dados dawuh timbalanipun Kanjeng Pangeran Pangiri menapa kepareng klunyun pamit dinten mriku kula bidal.
0: Yen ana apa-apa kowe matur marang aku.
1: Oh iji.
0: Iji. Ning amping-amping ngono lakune Dimas Benowo.
1: Iji. Yep. Iji. Sendiko itu akan dawuh. Pareng klunyun pamit.
0: Iji. Iji.
1: Iji sendiko.
0: Dimas Permana.
2: Iji kula kan.
0: Saiki awake dhewe ayu. Bebarengan sowan ana ngisaning Rama Sultan Hadiwijaya.
2: Oh iji. Langkung

Ana mener sak bro. Ora ana mener kok sak santosa. Jamu pahit yen tetes lagi. Banyu bisa sekolah

0: Kakang Joko Pandhan. Mantep rasane ngatiku Kakang.
1: Muga-muga bapak lan ibu sakwise preso perkara iki ora dadi tukane nanging keporo malah rumojong karo karepe awake dhewe.
0: Iya Kakang, mulane aku lan panjenengan sesuk.
2: Ra? Loh, ha ra wonten mriki to.
0: Aduh, kowe kaya kaget
2: kok, Pak. Kula pun bedhek niki.
0: Lho, lah iya aku malah yo wis pamit tak mulai Kakang Joko Pandhan to.
1: Nglimpahke kepiye to?
0: Nglimpahke wong aku wis.
2: Menawa Ndara Arum pun timbali Kang Rama.
0: Timbali Rama temenggo?
2: Lha panjenengan dipun
0: ana wigati apa?
2: Lah ingkang kagungan wigati rak Kang Rama. Apa kula meng dudu sing jur?
1: Adi kembang arum tropo malah karo aku barang.
2: Anggih monggo, namun ketinggalipun kiambak.
1: Wah,
2: yen panjenengan mboten kagungan wigatos menapa-menapa.
1: Nek sapa ngerti ngene gayute karo sing wis tak aturke wingi. Ya wis, ayo saiki bebarengan suwanung resane. Bapak tumenggung Aryo.
0: Iya, paman.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur biaran kedoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri kalih. Mugi-mugi biaran menika wau saged nambah syukur nanging penggalih panjenengan sautawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz, program 4 RRI Yogyakarta, ngeluri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Penumat RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Yogyakarta meniko siap menemani ragam aktivitas panjenengan di pagi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Setusno Budoyo pagi hari ini bersama kembali saya Andita Rizky ya. Setusno Budoyo Perempat RRI Yogyakarta menemani ragam aktivitas panjenengan dari pukul 5 pagi hingga pukul 24.00. Dan segera saja panjenengan bisa mendengarkan di 106,6 FM utawi RRI Digital. Program kami yang pertama, babakan niti kabecian badai kepercayaan di hari Kamis bersama dengan penyuluh agama Miski membahas mengenai angger-angger lan mewaler. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Ahayu, sugeng enjing para sutresna budaya batik, mliginipun para gadhang penghayat kepercayaan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Miski saking paguyuban hanguti bawana tata lahir batin. Ing enjing menika, kula badhe babar gegayutan lampah srawung ing masyarakat supados saged ayom, ayem lan tentrem kanthi irah-irahan angger-angger lan wewaler. Menjalani hidup bersama di dalam masyarakat itu memang bisa dikatakan gampang-gampang susah nggih. Hal ini dikarenakan beragamnya perilaku setiap orang di dalam lingkungan masyarakat yang sangat luas. Mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, pedukuan, sampai kelurahan, atau dalam kelompok-kelompok lainnya. Tentu kita sering merenung bagaimana sebenarnya menjaga hubungan dengan pihak lain agar tetap harmoni dan diri kita selamat, terhindar dari malapetaka, merasa aman, ayem, tentrem, dan bahagia. Hidup dalam suasana yang damai dan selamat ini sebenarnya menjadi tujuan hidup setiap manusia di dunia, bahkan sampai di akhir hayat nanti. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut memang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada keterampilan serta kemampuannya. Namun, bukan hal yang aneh apabila cita-cita hidup ayem, tentrem, dan selamat ini tidak hanya menjadi keinginan orang yang berperilaku baik saja. Bahkan, orang yang berperilaku buruk atau jahat pun sebenarnya juga mempunyai cita-cita supaya hidupnya itu bisa ayem, tentrem, bahagia, dan selamat. Contoh yang sering kita temui adalah seorang koruptor di suatu kantor pemerintah. Dia pun sebenarnya ingin agar korupsinya itu tidak ketahuan, yang artinya dia ingin selamat di dunia, yaitu selamat dari hukuman penjara. Jadi setiap orang pasti mendambakan yang namanya hidup damai, karena dengan suasana yang demikian, semua aktivitas dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal. Bagi masyarakat yang menjalani hidup dengan dilandasi spiritualitas, angger-angger lan wewaler merupakan cara untuk mengatur hidup agar harmoni dan selamat di dunia maupun di akhirat. Angger-angger adalah suatu pedoman atau aturan yang menjadi pemandu dalam hidup bermasyarakat agar terbentuk masyarakat yang tertib, teratur, ayem, tentrem, damai, dan bahagia sehingga bebas dari malapetaka apapun, termasuk cemoohan dan permusuhan. Hal tersebut menjadi dambaan semua anggota masyarakat karena mendatangkan rasa nyaman, nyaman di dalam diri, nyaman di dalam hati. Angger-angger ini terutama berkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga masyarakat yang merupakan nilai kebersamaan atau gotong royong. Spiritualitas atau kerohanian serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam masyarakat Patembayan, ikatan sosialnya sangat kental. Karena itu,
kerjasama kegotong royongan menjadi ciri khas masyarakat. Bagi mereka yang tidak mau bergotong royong, tentu akan mendapatkan sanksi sosial. Contoh, dalam satu wilayah rukun tetangga, ada kegiatan yang memang rutin dilaksanakan dalam rangka peringatan 17 Agustus. Semua warga bergotong royong mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungannya, memasang bendera, memasang umbul-umbul, mengecat fasilitas-fasilitas yang ada di wilayah tersebut. Lalu di situ ada satu kepala keluarga yang dia memang tidak mau ikut bergabung dan malah pergi pada saat pelaksanaan kegiatan di wilayah tersebut. Atau dalam bahasa Jawanya malah ngelungani. Selain itu, kepala keluarga tersebut itu juga tidak pernah mengikuti pertemuan rutin yang diadakan setiap bulannya di wilayah rukun tetangga tersebut. Tanpa memberikan alasan yang jelas, si kepala keluarga tersebut merasa nyaman. Dia tidak mengikuti kegiatan yang ada di wilayahnya. Dia merasa enjoy. Dia merasa nyaman-nyaman saja, tidak serawung dengan tetangga yang lain. Nah, lalu sanksi sosialnya apa ini? Pasti ada sanksi sosialnya. Dilalah atau kebetulan si kepala keluarga ini keseripahan atau dia sedang berduka, istrinya meninggal. Warga pun akhirnya juga enggan untuk mendekat, memberikan bantuan ataupun meringankan beban keluarga tersebut. Warga hanya datang untuk melayat saja tanpa memberikan bantuan untuk bersama-sama misalnya mendirikan tenda, menata kursi, dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya bukan tanpa sebab. Kalau kita tidak serawung, secara otomatis orang lain pun juga enggan untuk mendekat kepada kita. Kalau di tempat saya ada pepatah, nek ora serawung, rabimu suwung. Ya, memang seperti itu. Kalau kita tidak mau serawung, kita tidak mau bertoleran di dalam masyarakat di sekitar rumah tempat tinggal kita, akhirnya apa? Pada saat kita punya kegiatan, kita punya hajat, warga tidak ada yang mau mendekat untuk membantu meringankan. Ya, itulah contoh real sanksi sosial yang ada di masyarakat. Kembali pada pembahasan di awal tadi, Poro Sutresno Budaya Batik Babakan Niti Kabecikan, untuk dapat mencapai nilai-nilai kebersamaan, spiritualitas, dan kemanusiaan tersebut, maka diperlukan kemampuan kita untuk menguasai atau mengendalikan diri, yaitu 1. Menguasai badan sepenuhnya, di mana kita bisa mengendalikan semua panca indera, juga bisa mengendalikan nafas dan darah kita. 2. Menguasai perasaan, sehingga kita tidak memiliki rasa dengki, iri hati, marah, sombong, riya, mudah sedih, dan sakit hati. Lalu yang ketiga, menguasai pikiran, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran ke hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk orang lain maupun diri sendiri. Kemampuan untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan badan sepenuhnya ini akan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang bijaksana. Hal ini dikarenakan perbuatannya menjadi terukur dan dipertimbangkan berdasarkan angger-angger yang juga disebut sebagai hukum akibat atau hukum
kasualitas. Terukur karena menggunakan prinsip tepo-tepo atau tepo-sliro, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang apabila mengenai dirinya sendiri berakibat merugikan atau mencelakakan, maka perbuatan itu jangan dilakukan kepada orang lain. Dengan demikian, suatu perbuatan bisa merugikan diri sendiri berarti salah. Sebaliknya, semua perbuatan yang menguntungkan diri dan orang lain adalah perbuatan baik. Namun perlu diingat, perbuatan baik belum tentu benar dan benar. Perbuatan yang hanya menguntungkan diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain disebut perbuatan nista. Sedangkan perbuatan

dalam kebudayaan Jawa yang landasannya adalah hukum sebab akibat. Contohnya adalah ngunduh woing pakarti, jujur, mujur, salah saleh, atau lebih dikenal sebagai hukum karma. Perjalanan hidup seorang manusia, apakah akan baik atau buruk di masa yang akan datang, itu sangat tergantung pada apa yang dilakukan di masa lalu. Kalau menanam benih kebaikan, pasti akan memanen hasil yang baik pula. Oleh karena itu, selagi masih hidup dan masih bisa berbuat baik, sebaiknya kita selalu berperilaku luhur kepada sesama, agar di masa datang akan memetik buah kebaikan. Caranya adalah dengan menyelaraskan antara pikiran atau akal dengan perasaan atau hati nurani, antara lati, hati, dan pekerti, agar nyawiji. Para sutresna budaya batik babagan niti kabecikan, memetik buah kebaikan itu waktunya belum tentu cepat atau segera. Bisa juga memakan waktu yang lama. Bahkan mungkin yang memetik buahnya bukan dirinya sendiri, tapi siapa? Ya, yang memetik nanti kalau bukan dirinya sendiri, ya anak cucunya. Contohnya adalah seorang yang dalam hidupnya melakukan laku tirakat, laku prihatin, mengurangi makan dan tidur, serta sering menolong sesama. Maka lahirnya anak cucunya nanti bisa hidup bahagia, berkecukupan, dan dihormati di masyarakat. Contoh lain, seorang yang hidupnya memburu harta sampai berbuat korupsi, tetapi tidak ketahuan alias aman-aman saja, sehingga dia kurang menghargai orang lain dan sombong di masyarakat, akhirnya anak-anaknya menemui banyak masalah. Ada yang rumah tangganya tidak rukun, bahkan sampai bercerai. Ada yang senang berjudi, atau kalau di masa sekarang ini, judi online, sampai habislah harta warisannya. Oleh karena itu, di dalam budaya, kita mengenal yang namanya ruwat atau ruwatan. Itu adalah sebagai upaya memutus dan membersihkan diri dari buah buruk perbuatan di masa lalu. Ruwat bisa untuk membersihkan diri karena perbuatan dirinya sendiri atau karena perbuatan buruk dari orang tuanya, bahkan karena perbuatan kakek neneknya atau leluhurnya. Dengan demikian, pentingnya kita senantiasa berbuat kebaikan agar anak cucu kita nanti memetik perbuatan kita, sehingga hidupnya akan ayom, ayem, tentrem, dan bahagia. Jangan pernah berhenti berbuat baik dan menebar kebaikan, agar hidup kita serta keturunan kita senantiasa bahagia lahir dan batin. Orang yang eling, artinya eling marang
sangkan paraning

itu mati. Pasti ingat bahwa hukum karma akan berlaku tidak pandang bulu, sehingga itu adil. Siapa berbuat, pasti dia akan menerima akibatnya. Orang yang menguasai dirinya, yang luas ilmunya, serta cerdas secara spiritual, akan menjadi bijak. Tindakannya pun akan sangat hati-hati, tidak gerusa-gerusu, sangat tenang, dan berwibawa. Dia selalu bisa memberikan perasaan nyaman kepada orang lain. Tidak ada pamrih, suka memberi maaf, tidak takut dicemooh. Bahkan dia juga tidak gila jika dipuji. Para sutresna budaya batik, babakan niti kabecikan. Orang hidup hendaknya mengetahui jejering manusia, berupaya agar hidupnya semakin baik dan sempurna dengan melatih diri agar lantep ing sasmito, dengan mengurangi tidur dan makan, ngesti ing kalbu sehingga prayitno ing batin. Dalam pergaulan, kita harus selalu bertata krama dan tidak lupa akan adanya wewaler, tetugo, prayogo, watoro, lan hararingo. Tetugo. Tetugo artinya kita bisa menilai apakah suatu perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Prayogo artinya perbuatan itu dinilai layak atau tidak, apakah sudah benar lan benar. Watoro. Watoro artinya perbuatan itu dilakukan pada waktu dan tempat yang tepat, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Reringgo artinya apakah perbuatan itu dilakukan bisa bermanfaat atau tidak. Mekaten yang bisa saya haturkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada banyak salah kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sugeng pepanggian malih ing wetal candhakipun. Matur nuwun lan rahayu, rahayu, rahayu.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promoter RRI Ngloni Budaya Jawi Suara Budaya Jogja sutesna budaya kita lajengaken malih sameneika gending-gending soran gending uyon-uyon injing gending karawitan srendro patet 6 kagarap soran kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pasar hewan Amberketawang menjadi salah satu jujukan bagi masyarakat untuk membeli hewan kurban. Dengan banyaknya pilihan hewan kurban, masyarakat bisa menyesuaikan sapi yang dipilih dengan budget yang dimiliki. Kepala UPTD Pasar Hewan Amberketawang dan Rumah Pemotongan Hewan Yuda Andi Nugroho menyebut, pasar hewan ini mampu menampung hingga 600 hingga 800 ekor sapi. Namun biasanya mendekati Idul Adha, hewan yang masuk mencapai 350 ekor, sementara pada puncak bisa mencapai 400 ekor sapi. Beralih ke informasi lain. Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto yang terletak di Dusun Kemusuk Lor, Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, menjadi salah satu destinasi wisata edukasi sejarah. Dalam satu bulan terakhir, museum ini telah menerima kunjungan yang didominasi dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA, sebanyak 5.000 orang per bulannya. Kepala Museum Memorial Jenderal HM Soeharto, Gatot Nugroho, mengatakan bahwa tingginya kunjungan tidak terlepas dari konsep edukasi yang menekankan pendekatan emosional kepada pengunjung. Ia mengatakan dari 5.000 pengunjung yang mendatangi Museum Soeharto, 70% diantaranya dari kalangan pelajar dan 30% lainnya berasal dari umum atau bukan rombongan dari pelajar. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Pro 4 Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng Enjang Sutresno Budaya, sugeng pepanggihan malih wontening Matuk Gathuk sesarengan kalian kula Bu Guru Jengdit. Gimana pagi hari ini Sutresno Budaya? Ada yang kedinginan atau sudah kepanasan? Loh, kalau yang kedinginan ini mbok pilih toh. Hidupin AC atau hidupin kipas angin atau jendelanya dari semalam itu lupa ketutup atau pagi tadi itu merasa buat dingin sekali. Tapi kalau yang udah panas umum barangkali sudah jalan-jalan lari-lari atau ngejar cucu loh, ataupun juga ini sudah mulai beraktivitas bersih-bersih halaman. Engkang bahkan pokoknya semua sehat nggih. Ngeten nggih to. Jangan lupa minum air putih dulu. Ketika bangun tidur, ngunjuk air putih yang cukup. Buatan yang banyak-banyak, nanti kalau banyak, jengdit, Bu Guru. Nah kalau banyak nanti bergalon-galon lah kembung. Buatan gitu, gitu. Cuman memang kita meminum air putih di pagi hari. Supaya pencernaan kita juga lancar gitu. Kalau begitu, dibuka kelas hari ini di 0274540333 atau di 0895014166. Tapi pokoknya yang lucu-lucu ya jawabannya ya hari ini ya. Hari ini yang lucu-lucu pertanyaan apa tuh Bu Guru? Pertanyaannya nih, bagaimana bisa 3 anak-anak, 2 perempuan dewasa, 1 pria dewasa dan 1 ekor kucing dapat berlindung di bawah payung tanpa basah sama sekali? Monggo jawabannya dibuka di 0274540333. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
1: Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
0: Baru masuk kok udah ketawa Bu Twijo.
1: Karena anakku adik wedok itu mana ya.
0: Nyewel lah.
1: Gawe soal ya le marake mumet.
0: Gitu.
1: Muter-muter.
0: Muter-muter pokoknya biar pusing.
1: Ayo ini aku ora pusing.
0: Enggak ya?
1: Bu obat semangat.
0: Nggih. Kalau enggak pusing ya nanti enggak usah pusing pokoknya. Dibuat santai. Enggak bisa dijawab ya enggak apa-apa.
1: Yang penting seneng hati ini.
0: Betul, monggo.
1: Jawab sendiri. Karena musim kemarau, jadi tidak ada hujan.
0: Musim kemarau ya?
1: Iya.
0: Nih, kalau begitu, okay. Terima kasih.
1: Kalau nampak basah, sedia payung sebelum hujan.
0: Nggih.
1: Ngapain deh sempit?
0: Matur nuwun.
1: Sugeng Enjang.
0: Enjeh Sugeng Enjang, terima kasih Bu Twijo. Pagi-pagi sudah semangat mengawali hari dengan penuh senyuman. Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang semangat.
0: Semangat. Wih, kok tumben biasanya ini agak nanti-nanti Romo Haji Ngadiono.
2: Iki teko mule teko ngaji.
0: Oh nggih.
2: Mlebu terus krungu neng kucing kok do neng ser ayo
0: kucingnya ikut Romo.
2: Iya ya karo kuwi apa wong dewasa-dewasa kuwi to.
0: Nggih.
2: Loro karo siji.
0: Betul. Jadi
2: kan telas piye.
0: Jadi karena ndak hujan.
2: Iya ada hujan.
0: Gitu. Ya yeah. Udah deh kalau gitu. Terima kasih Romo Haji Antiano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah jengipun monggo.
3: Enjang matuk katuk jendi Jalan
0: Sugeng
3: Pramuka.
0: Enjang monggo. Dari Jalan Pramuka gimana kabar?
3: Langsung jawab ya, kasihan yang di belakang nih.
0: Boleh.
3: Karena musim kemarau, enggak niru Budu Wijo, enggak lo ya. Tadi itu saya sudah ada angan-angan seperti itu.
0: Sudah ada angan-angan pokoknya ya, tinggal dibahas saja ya.
3: Iya, maaf ya Bu, sama ya Bu.
0: Enggak apa-apa.
3: Sendit.
0: Dalam ngoten niku, oh sudah toh. Nggih pun, Sugeng Enjang.
4: Iya.
0: Matuk gaduk. Nggih. Endi? Dalem.
4: Pun pawartosipun.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Nengah.
0: Nembah Pak Suwardi.
4: Mas Wardi.
0: Si, gimana Pak Suwardi cuaca di sana Pak Suwardi?
4: Cuaca redup aja ya.
0: Tasir redup.
4: Nggih.
0: Oh, ten nggih.
4: Nggih, siapa kula nggih. Mangsa ketiga niku wau.
0: Mangsa ketiga. Nggih, begitu. Sami-sami, terima kasih. Matur nuwun. Sugeng.
5: Sugeng enjing.
0: Enjing.
5: Gatuk.
0: Sugeng enjing. Matuk gatuk.
5: Bergenggeng.
0: Bergenggeng. Gimana kabar?
5: Kabare pun sahur wau.
0: Oh, sampun. Ngoten. Alhamdulillah.
5: Pokoke ajek niku.
0: Diparingi lancar puasanya nggih.
5: Amin amin.
0: Nggih.
5: Kapan kok njenengan kok dicape gutung.
0: Ngoten.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami kirukun werda sugeng enjang. Halo.
6: Sugeng enjang gugur.
0: Oh, sugeng enjang Pak Mujiono wonten ing Brosot.
6: Dalam sobat.
0: Monggo.
6: Gugur iki sak keluarga iki ya.
0: Alhamdulillah sehat. Monggo, Pak Mujiono jawabanipun terus pundi?
6: Kula pindho kaliyane payung ini payung sing ageng dadi amot kangge diantun kali kucing
0: tuh. Oh gitu. Terus sami-sami terima kasih Pak Mujiono. Sugeng enjang matuk gatuk.
3: Sugeng enjang matuk gatuk jengkit wong ayu.
0: Sugeng enjang Mami Sartika mongah-mongah.
3: Salam kasih sayang dulu.
0: Ya.
3: Buat semua saja muah-muah-muah.
0: Muah-muah-muah.
3: Penyari sehat, penyari sehat.
0: Gitu, amin.
3: Ya, sehat walafiat.
0: Amin.
3: Kula tak nderek jawab.
0: Boleh.
3: Wong ngelar kutanan, wong bonton hujan, ya rasa rado kutanan. Ngoten mawon, Mak, cahayu.
0: Cih. Sami-sami, terima kasih Mami Sartika mongah-mongah. Sugeng.
7: Halo, Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
0: Sugeng Enjang.
7: Semangat Kamis ceria, Cik.
0: Terima kasih, Cik. Wah, libur nih.
7: Iya, putra-putrinya juga libur, toh.
0: Iya, saya yang gak libur jalan-jalan. Ya, nanti habis siaran.
7: Diajak berburu kuliner.
0: Iya, pokoknya kuliner terus. Maunya iya. Langsing gitu ya.
7: Iya, pokoknya tetap sehat semangat ya.
0: Siap, amin.
7: Aku jawabnya karena hujannya sudah kemarin sore. Mm-mm. Jadi sudah lewat. Ngaten mawon semangat pagi.
0: Nggih, ngaten nggih. Terima kasih Cik Yayu. Di belakang Bu Guru ada Bu Guru lagi.
6: Atau Bu Guru, Pak Guru.
0: Belum selesai, baru mau bilang apa Pak Guru gitu kan. Pak Guru, tolong jawab.
6: Pak Guru, Rabu Guru. Lah, le tadi Pak Guru nek nyanyi kan.
0: Oh iya. Pak Guru pokal, alhamdulillah sehat terus pundi Pak Rimbang?
6: Alhamdulillah sehat. Niki saya redup.
0: Masih juga toh?
6: Nggih.
0: Oh, ngoten nggih.
6: Lah tak malu jawab.
0: Monggo.
6: Niku wong pira kuwi? 3.
0: 3.
6: Payunge 1. Ale payungan nang jero omah ora kudanan kuwi.
0: Gitu.
6: Kan greci jopo? Ae kale payungan nang jero omah kok ya
0: ora
6: kudanan. Ngoten mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Rimbang. Terima kasih. Sugeng enjang matuk gatuk.
5: Sugeng enjang matuk gatuk cengdi.
0: Sugeng enjang ini Anin kirim boten. Belum dibuka oh, Bu Guru.
5: Urung libur jatai kakung.
0: Nggih, kakung aja kalau gitu ya jawab. Sehat nggih, Le.
5: Buyang guyu salam bayang cengdi.
0: Nggih, siap. Nyoto ini, Nduk. Iya toh.
5: Mbuh ngkirung gampiri kok.
0: Nggih.
5: Kita melu jawab.
0: Monggo.
8: Abang soalnya rawon nek muni hujan, yo tekno ora hujan kuwi to.
0: Jadi enggak hujan.
8: Nggih, jawaban kuwi ora hujan. Sing penting guyon karo jendit. Matur nuwun sing.
0: Sami-sami, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, matur kado.
9: Wilujeng enjing, matur kado.
0: Wilujeng

0: Hanoyo belum masuk. Apakah di belakang Pak De Pak Imin? Sugeng enjang matuk gaduk.
1: Sugeng enjang Mbak Dit.
0: Oh. Bukan. Bukan, ini dari mana ini?
1: Dari Bangun Tapan.
0: Monggo Bu Siti ya? Betul, monggo Bu Siti di Bangun Tapan. Gimana?
1: Coba pertanyaannya kok tadi kurang cermat aku.
0: Coba, mau dibaca lagi napa? Pertanyaan, bagaimana bisa tiga anak-anak, dua perempuan dewasa, satu pria dewasa, dan satu ekor kucing dapat berlindung di bawah payung tanpa basah sama sekali? Jawabannya adalah...
1: Ya, kalau berlindungnya pas lagi nggak hujan ya nggak basah lah.
0: Gitu?
1: Iya.
0: Oke, dicatat Bu Guru. Terima kasih. Matur nuwun sugeng enjang matuk gaduk.
2: Enjang matuk gaduk.
0: Wilujeng enjing. Enje Mas Mama de.
2: Hai.
0: Alhamdulillah.
2: Enje.
0: Enje.
2: Napa mugi-mugi panjenengan tansah sinaringan sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin. Mas Mamat ugi nggih.
2: Mugi-mugi ugi kagem sedaya kulo empat sedaya budaya kulo empat wonten wiwiti kemawon ugi tansah sehat walafiat.
0: Amin.
2: Lagi randan niki jeng lah nyempati melampah-melampah.
0: Oh, mboten.
2: Tadi rada dangu niki wau hampir 1 jam.
0: Oh, jalan-jalannya.
2: Nggih.
0: Sepi nempet terus pundi?
2: Dalam
0: sepi apa terus pun di jalan ni pun
2: rasa sepi ceng.
0: Gitu.
2: Tengah tu hari-hari biasa ni pun. Ya mungkin kantenan apa?
0: Hari libur aja. Nge, perginya agak sore.
2: Ya, nasional aja.
0: Nge.
2: Lalu gitu lah kalau memang sengaja pada singgang lo sepi ceng. Menghindari polusi udara.
0: Nge.
2: Itu jawaban kulo. Sing boten kejawane ku kucinge apa anak-anak e ceng.
0: Semuanya.
2: Semuanya lah pelindung di bawah payung lah payungnya gendong nunggu lagi payung yang ageng nih kan.
0: Oh gitu.
2: Kucingnya jalur gendong nih tu. Terus nih tu nganu je. Nih tu kan apa? Ya inilah nih tu wow tengah dap apa? Atau saya kita indo yang ageng nih tu.
0: Gitu.
2: Apa tadi payung ini nunggu nunggu pelindung. Lah niki ngene iki nggih lho nonton nih pas ngingin jawab nih lalah niki wau.
0: Nggih, terima kasih.
2: Ini nggo Mas Ipul kalian Mas Alfi.
0: Dereng to, dereng baru Mas Mamat.
2: Oh nggih, matur nggih mawon. Salam sehat, salam budaya.
0: Matur nuwun, terima kasih. Sugeng enjang matur gaduk.
3: Sugeng enjang cauan-cauan sih.
0: Cauan li.
3: Lause. Lause sih.
0: Lause itu apa? Lapar.
3: Buru.
0: Oh. Jeng ditira laus-laus. Oh, lapar nih, lapar nih. Enggak ya?
3: Mboten
0: buru, nggih. Mboten,
3: nggih. Jawab.
0: Monggo Pak Amin.
3: Jawaban kula sanding cuacane mbeda. Tek mendung mawon dereng udan dadi mboten kudanan sedaya. Mboten iku jawaban kula.
0: Jadi karena mbeda.
3: Nggih.
0: Ya.
3: Sampun matur.
0: Monggo-monggo gitu ya.
3: Sampun matur nuwun.
0: Seseli, terima kasih pokoknya Pak Amin. Pokoknya jendit tuh sedikit-sedikit bisa. Bisa agak ngarang. Sugeng enjang.
4: Sugeng enjang jendit.
0: Dari Budur.
4: Budur nusul.
0: Monggo, apakah di Modo Budur ini sudah rame?
4: Alhamdulillah sudah mulai rame persiapan Waisak.
0: Oh iya, biasanya tanggal berapa tuh?
4: Tanggal 31 Mei.
0: Oh iya, 31 Mei ya. Itu Waisaknya. Tapi tanggal 1-nya cuti bersama, betul teman Nabi?
4: Nggih.
0: Oh gitu. Nggih. Waisak sekaligus hari Pancasila itu kayaknya ya.
4: Nggih.
0: Cih, monggo Mbah Nau-Nau.
4: Nggih, jawabannya nggih. Mboten kudanan mau ramu semudan.
0: Ngoten.
4: Nggih.
0: Jadi enggak kehujanan.
4: Nggih.
1: Dari kan sing lucu.
0: Terus Bu Nawi juga ikut ketawa. Iya juga sih. Ya udah deh.
4: Sekarang mengangkat pengajian
0: iki. Atas-atas nggih.
1: Nggih. Salam budaya Cengkri.
0: Lestari budayaku, Bu Nawi, ngatos satos.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Ngantos paripurna.

0: Sehat, lancar, rezeki ini.
1: Amin, Mbah Nawi.
2: Terima.
1: Monggo, Bu Nawi. Terima kasih. Di kemana-mana berdua ini ya, mau pengajian ngantos-atos. Sugeng enjang matuk gatuk.
3: Sugeng enjang matuk gatuk. Perempat RR Ijuk.
1: Sugeng enjang masyaipul.
3: Enjang ugi teng Andita Rizki.
1: Ya.
3: Bersama titik Beni Sudrajat.
1: Iya.
3: Apa kabar pagi hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana?
3: Nenek boten iki.
1: Boten.
3: Wah, oh, pasti bubuk neng omah ditinggal iki.
1: Bubuk, bubuk.
3: Ulahno. Biasanya ada kelesak-kelesi yang sampingnya, ya orang ada ya.
1: Kelesakannya libur.
3: Wah, kepada libur, mata itu mbak ini.
1: Iya.
3: Wah, lumayan nih mbak.
1: Lumayan, tapi ya masuk mau siaran kok Bu Guru.
3: Oh, angin aja dengar.
1: Ya iya toh. Monggo.
3: Ini, kadangnya buatan bahasanya, ini ada berlindung ya. Berlindung kepada Allah SWT.
1: Gitu.
3: Nggih.
1: Nggih.
3: Pelindung ta penting meleh. Nek mboten pelindung le, pelindung ta ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pelindung tengene Mbak Anita yo tersekudanan.
1: Nggih, betul itu. Mau ke Masipul berlindung ke Masipul susah.
3: Wah, makke mah kula payungi double-double.
1: Ya pun.
3: Nggih, ngoten Mbak Anita.
1: Terima kasih Mas Saipul.
3: Dalam budaya matur nuwun.
1: Matur nuwun. Terima kasih. Sugeng enjang matuk gatuk.
2: Halo, sugeng enjang matuk gatuk jendhi.
1: Sugeng enjang yu.
2: Iya.
1: Gimana? Enggak kerusak-kerusuk toh wong libur Mas El?
2: Iya, ini udah bangun nih.
1: Udah bangun. Iya. Udah masak nopo ini?
2: Mau masak usang-usang kunci.
1: Wuh. Wuh. Kok enak yu?
2: Iya.
1: Enak itu. Iya toh? Eco itu. Nggih pun. Monggo.
2: Kalau
1: lo
2: jawab
1: niku alang-alang bukan jawab kok gendir, jadinya
2: ya orang kesana. Moten. Iya, terang-terang terus niki, kayak panas bentar.
1: Iya, terima kasih
2: nggih
1: yuk. Iya, ngaten mawon,
2: matur
1: nuwun,
2: salam sehat
1: tinggi. Matur nuwun, salam sehat. Kalau Bu Mulya sih sugeng njeng, Pak Pin juga udah kirimi fotokopi, fotokopi. Foto teh apa kopi nih? Wah, jadi juga jadi mau bikin lah habis ini sugeng njeng matuk-gaduk.
4: Sugeng enjang matuk gatuk jeng di.
1: Sugeng enjang Pak Bambang.
4: Dede.
1: Purworejo, gimana Purworejo? Redup, terang?
4: Redup jeng di.
1: Redup. Nge. Pak Bambang tuh Purworejonya sama Laban deket mana?
4: Laban.
1: Nggih. Ada toh Laban di daerah sana. Jeng di itu kapan itu pernah ke Purworejo cari geblek? Kok jauh-jauh ya?
4: Kalau itu nggak tuh bang. Perbatasan di ini gile.
1: Oh, berarti dari Kulon Progo itu ya, betul toh? Yeah. Oh, yeah. Ten daerah situ. Berarti belum sampai Purworejo-nya ya?
4: Belum.
1: Oh, ten masih dekat.
4: Kecamatan Bagelen.
1: Oh, ten. Oh, Bagelen. Kayaknya.
4: Di pinggir sendiri.
1: Enggih. Yang pernah kesana Bu Titi kok ya?
4: Enggih.
1: Oh, ten. Jess, ane kita jawaban ibu apa?
4: Apa ya, ngeri kali. Anu. Kucingnya digendong mawon.
1: Kucing digendong?
4: Nggih, biar gih. Biar gak kehujanan.
1: Matur nuwun. Terima kasih.
4: Matur
1: nuwun. Nggih, kalau tadi Mbah Nawi itu di dekat Borobudurnya. Ya toh jadi kalau ada turisnya itu bisa kelihatan. Menika sugeng enjang matuk gatuk.
2: Sugeng enjang matuk gatuk jendhi.
1: Sugeng enjang, Bu Sri.
2: Nggih, Mas.
1: Terus pundi Bu Sri? Pak Warto sehat?
2: Saya sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi bukit tancah sehat deh.
1: Deh, amin.
2: Oh, sakit nipur lansia.
1: Enggit. Lansia monggo.
2: Ini kan udah marai seger, marai seneng hati ini.
1: Monggo Pusri.
2: Jadi kita harus sakit jawab deh. Naming absen deh.
1: Gitu.
2: Dan ketika itu ya biasanya raut dan narpo bawa payung mengsiji. Kak Oke sing nganune pokok Itu musim kemarau, musim kemarau ngaten ke mau mendengis.
1: Gitu ge. Terima kasih. Sami-sami, Pak tayang luar karena memang enggak hujan. Jadi pakai payung karena cuacanya panas. Kita ke WhatsApp dulu nggih. Pak Sayid di Kalikotes, jawabannya apa ini? Ngunci gitu nggih. Kemudian Bunda Sofi karena tidak hujan jengdit. Oh nggih, Mbah Lan jawabannya enggak hujan yundit katanya. Mas Pri, saat tidak terus hujan teduh di bawah payung. Pak Ferry, oh ini soalnya enggak hujan gitu nggih. Pak Antonianto sugeng njang madok-madok pakai payung saat melindungi panas matahari. Jadi malah panasnya nggih. Bu Esti di Kulon Progo belum hujan. Jadi cuma berlindung gitu nggih. Pak Tejo, itu saumpomo atau bayangan saja. Oh nggih, matur nuwun. Salah jengipun Bu Im, ya bisa aja jengdit kan enggak hujan. Pak Yanto disehikan. Bentar tak lihat fotonya kok ini rame banget ini. Wah, ini Maria. Oh, sama Andin. Wah, lengkap sekali nih. Sugeng Enjang. Dari dia telepon. Sugeng Enjang Ki Kumbo. Karno
5: kaya ngenteni tukule jamur ing mangsa ketik.
1: Gimana?
5: Bapane, Mbak.
1: Tukul enggak jamurnya?
5: Mbak tentu kok ketiga kok.
1: Nyoten.
5: Panas kok, Mbak.
1: Panas kok ya? Ya udah.
5: Banyak tanah yang basah ya tukul.
1: Nyoten.
5: Barat pun jamur so.
1: Nggih. Matur nuwun nggih. Waalaikumsalam. Satu lagi Sugeng Enjang Madok-Gadok.
6: Sugeng Enjang Madok-Gadok jengdi.
1: Sugeng Enjang. Yu suka
6: nggih. Tempun ngantos pundi putra putri sehat sedaya jengdi.
1: Alhamdulillah sehat. Yeah. Suka tus pundi.
6: Tambah lagi maminya bu.
1: Iya itu tak tambah lagi mam.
6: Saya baceng puni ku.
1: Boten kecil.
6: Kecil. Oh.
1: Je.
6: Mungkin cepat besar nih jengde.
1: Je.
6: Cepat pinter kaya mama.
1: Amin. Amin.
6: Je kulat. Kula mboten ngertos soal e kula poke ming absen kemawon.
1: Gitu. Nggih, terima kasih. Kula
6: ngangkat niki lajeng masuk niki.
1: Oh, ngoten nggih.
6: Napa jendit soal e?
1: Soalnya adalah bagaimana bisa 3 anak-anak, 2 perempuan dewasa, 1 pria dewasa dan 1 ekor kucing dapat berlindung di bawah payung tanpa basah sama sekali.
6: Rangkulan kucingnya digendong.
1: Heeh.
6: Nggih, ngoten niku.
1: Gitu nggih.
6: Nggih, pareng matur suwun wedalipun.
1: Sami-sami, terima kasih. Kalau Pak Sutarno, assalamualaikum jendit. Enggak hujan, ya enggak basah. Ngoten nggih. Mbah Suro, lah payungan boten kudu jauh. Ngoten nggih. Sugeng Injing Bu Guru, tidak basah karena tidak kena air Bu Guru. Sugeng tugas Mbak Jeng, salam sehat lancar rezekinipun. Amin, terima kasih Pak Damaskus. Pak Barno, Sugeng Injing jendit saat itu sedang tidak hujan. Nggih. Suatu senobutin nanti kita baca lagi nggih. Tapi pagi hari ini yang masih belum terlalu semangat, ini adalah salah satu lagu yang viral. Jadi kalau jendit putarkan lagi, mari kita berkicau di pagi hari ini. Kicau mania. Dari Boy Cake dan Bandita Sial 86.
7: Oke. Okay.

0: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih ya.
1: Nggak mau.
0: Loh, biar tuh, Dek. Ojo dibuat pager gitu mamanya.
1: Mas, ini Mas Tio.
2: Ono apa Thomas? Duh, aku rame banget toh.
0: Ini loh Bu, adik gak mau makan sayur. Lauknya juga gak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring toh Bu.
2: Adik itu loh, wong dikasih tahu sama masnya kok. Bener itu masmu. Kalau makan dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati. Seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
0: Bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae ya.
3: Le, tole, wes bali tole. Kek ganti kelambi, cuci tangan, kek maem, ibu wes masak nggo tole.
4: Bu, kulo sampun maem.
3: Loh, piye tole? Ibu kan ranyangoni.
4: Bu, kulo wau wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu. Enak, bergizi, gratis malih Bu. Ibu kerso sekolah dulu. Dapat makan bergizi gratis.
5: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perumah TRR ingin 2020 suara Budaya Jogja. Sutasna Budaya program makan bergizi gratis atau MBG ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Sumber daya manusia sejak usia dini, program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung tumbuh kembang generasi muda yang sehat dan juga produktif. Nah, di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, implementasi program ini menjadi perhatian berbagai pihak karena berkaitan dengan kesiapan anggaran, distribusi makanan, standar gizi, pemberdayaan UMKM lokal, hingga pengawasan kualitas makanan. Selain itu juga diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, sekolah tenaga kesehatan, dan masyarakat agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Memang fokus utama serta tujuan dari makan bergizi gratis ini lebih dari sekedar makan siang ya. Jadi MBG ini adalah investasi untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan juga produktif. Karena menurut survei begitu ya, dalam artian tercatat ada beberapa tempat atau kebanyakan anak-anak sekolah ini tidak terbiasa sarapan di pagi hari. Padahal ketika sarapan di pagi hari itu meningkatkan konsentrasi. Nah, MBG ini dibagikan di pertengahan, jadi tidak siang, tidak terlalu pagi. Jadi kalau bahasa gaulnya itu brunch ngoten niku lho. Saat-saat bukan yang pagi sekali tetapi bukan yang siang, sehingga ketika anak-anak ini sudah mulai terasa perutnya keroncongan, disitulah MBG hadir dengan kebutuhan gizi dan juga asupan nutrisi yang seimbang, mencakup protein, karbohidrat, vitamin, mineral untuk tumbuh kembang. Selain itu juga di DIY terdapat 322 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang aktif, begitu nggih. Dan juga Pemda DIY mendorong keterlibatan UMKM, petani lokal, dan pelaku usaha perikanan sebagai pemasok bahan baku. Begitu Sutisna Budaya, bagaimana program makan bergizi gratis ini menjadikan investasi generasi sehat cerdas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lanjutkan lagi Sutisna Budaya dengan pertanyaannya di Madokado. Bagaimana bisa 3 anak-anak, 2 perempuan dewasa, dan 1 ekor kucing dapat berlindung di bawah payung tanpa basah sama sekali? Jawaban dari Pak Barno tadi saat tidak hujan. Pak Yuwono, Sugeng, Enjang, Jengdit, semua dapat berlindung dan tidak basah karena tidak hujan. Mbah Mus, oh iya, telepon di 0274540333, WhatsApp di 0895014166 G. Mbah Mus, Jengdit, derek jawab. Karena 3 anak tadi membawa payung, payung untuk memayungi kucing. Niku mohon jeng, salam sehat. Terima kasih. Sugeng Injang Madok Gaduk.
1: Sugeng Injang Madok Gaduk.
0: Sugeng Injang. Monggo Bu Yanu.
1: Iya, aku dengar lagunya karo Madai Serundeng Runjuket Serundeng Luar Mawut.
0: Loh, jangan. Nanti kalau aku mawut gimana?
1: Goyang karo Joki ya.
0: Pasti ikut kicau mania ini ya. Iya, Bu Yanu ya.
1: Madai ini aman, aman,
0: aman. Aman ya.
1: Itu aku ndarek jawab nggo gayeng aja.
0: Monggo.
1: Kan hujannya nganu tidak jadi, wong hujannya hujan tekek.
0: Oh gitu.
1: Oh ya udah gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Yanu. Kemudian Pak Kasih ya udah di bola mentelogu adi, karena terang tidak hujan tidak ada air, maka tenceng dit. Si Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang.
0: Matuk gato. Mbak Glendin apa? Oke, monggo Mbak. Lah itu tadi suaranya kok jadi agak beda. Betul bukan?
2: Tadi dulu juga agak teklik
0: ya. Oke, monggo coba nih pun.
2: Ali bukan hujan nih kuat.
0: Enggak hujan?
2: Oke.
0: Matur nuwun. Ada Bu Susmi, karena payung biar enggak kepanasan, enggak musim hujan jadi enggak basah deh. Oke deh. Sugeng Enjang deh.
2: Sugeng Enjang.
0: Kakak adik kok ya bisa barengan?
2: Oke, gitu ya sih. Aku ini ngawane.
0: Ngantuk. Ya toh.
2: Aku nol. Lepon ku lelayu mau calu tenge kusti lo.
0: Oh, tenge. Turut berduka nge.
2: Di sekitar sar maghrib nge. Korak jodom lumpuk tenge kusti. Alhamdulillah ini lembut-lembut, udah, gue lekas ketiga.
0: Terus pundi? Pun lekas ketiko.
2: Nggih, mboten payungan, mboten.
0: Oh, gitu. Nggih.
2: Kucinge barang aman.
0: Mboten nggih. Terima kasih. Matur nuwun lek kon-kon. Sugeng injang matuk gathuk.
3: Sugeng injang matuk gathuk.
0: Sugeng. Sugeng injang. Alhamdulillah. Terus pun di Joko Bodo juga udah sehat.
3: Sehat.
0: Sekarang masih di Sobyo enggak?
3: Pun bosan tua.
0: Gitu toh.
3: Enggak.
0: Ya sudah enggak apa-apa.
3: Ini aja yang jawab.
0: Gimana?
3: Sing bener sing jawab ya Bu dosen asli sing bener itu. Nah, kula ming jawab musim kemarau tiba. Gitu aja, nggih.
0: Gitu nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng.
4: Sugeng.
0: Enjang.
4: Ding.
0: Wih, saya kira ini memang sedang tidak ikut telepon.
4: Dari saya sampai sakit tadi.
0: Oh, kenapa sakit?
4: Ya, aku rada meriang gitu.
0: Oh, ngeten nggih.
4: Pasti Pak Imen sama burung ini.
0: Udah nomor berapa tadi awal-awal?
4: Pak Mursidi.
0: Pak Mursidi.
4: Pak Mur.
0: Tereng kayaknya ya Pak Mur.
4: Salam dari Wirogendeng ini.
0: Oh nggih.
4: Bernama Pak Parman.
0: Ngeten.
4: Ya, aku ngomong WA mau jawab aku. Mergo ora udan ya ora sanggup payung lho Mbak.
0: Oh gitu ya. Belum ya, baru mau dibaca Bu Guru punya Mbah Noyo.
4: Sudah dibaca lho.
0: Dereng.
4: Dereng ya usah ora usah diwaca.
0: Ya.
4: Itu aja.
0: Nggih.
4: Salam sehat sama perempuan. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbah Noy-Noy. Salah jengipun monggo Sugeng.
1: Sugeng Injang.
0: Sugeng Injang.
1: Sugeng Endi cantik.
0: Nggih.
1: Jawab mergi mboten gawah.
0: Mergi mboten gawah gitu.
1: Nggih. Nek Asri Lembah Rame.
0: Bu Asri. Lho kok terputus Bu Asri? Kenapa nih gitu ya? Sugeng Injang matuk gathuk. Belum lho. Nggih, nanti diambali malih. Kemudian ada dari Pak Teo. Oh, duh, nggak tahu Bu Guru. Sugeng Injang matuk gathuk.
1: Yang mau kemewan, mergi mboten gawah Mbak Andit.
0: Menika Bu.
1: Asil Mbak Suni.
0: Dilanjutkan. Terputus. Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih.
1: Nggih.
0: Matuk gathuk.
1: Budaya merdeka.
0: Lestari budayaku. Purusi hati. Lah nggak hujan kok, gimana mau basah. Nggih. Sugeng Injang matuk gathuk. Halo. Sugeng Injang. Halo.
5: Halo.
0: Nggih. Monggo. Sampun mlebet menika. Nggih, menika, Pak.
5: Mbah Tri.
0: Mbah
5: Pundong.
0: Oh, Pundong. Monggo, Mbah.
5: Mboten Jawa.
0: Mboten Jawa. Sehat nggih, Mbah?
5: Alhamdulillah.
0: Je, terima kasih Mbah Tri. Leres nggih? Je, matur nuwun. Kayaknya jarang masuk di tempat jengdit nih, alhamdulillah masuk nggih. Kemudian sebentar Bu Mugi kasihan Sugeng Injing. Jengdit jawabannya berpayung di dalam rumah. Kemudian Mas Orgodean, bisa sekali mandi tidak basah karena baru mendung jadi belum hujan. Eng ing eng. Tak baca betulan rumah selawar. Sugeng Injang matuk gathuk. Lu terputus. Pak Trimulya dikricak sebab hari ini tidak hujan. Bu Mami karena tidak hujan. Mas Adi Gamelan bisa pada saat tidak hujan. Bu Pipit, Sugeng esok Bu Guru soalnya enggak hujan Bu Guru. Pak Gading karena tidak hujan maka tidak akan basah. Mbah Mulyo, ya kan saat itu enggak hujan. Jadi mereka semua aman, kata Mbah Mulyo di Noko Terto. Kemudian Pak Jumakir, Sugeng Injing Bu Guru, itu jawabannya adalah karena mongso ketiga dawa Bu Guru. Ngoten nggih. Kita putarkan dari Pak Tupar.
6: Sugeng Injing, Bu Guru Jengdit.
0: Sugeng Injing, monggo
6: Pak Anek Kulo yo gampang jawabane Bu Guru.
0: Gimana?
6: Ayo payungnya nganggo sing jumbo to, engkau kabeh terlindung. Mboten mawon nggih,
0: matur. Kami sami beli yang jumbo. Bu Sutini Sugeng Enjing matuk gatuk niku karena mboten jawah namung benter terus sami ngiyup. Terima kasih matuk gatuk, selamat pagi, sehat semuanya. Wiro Gendeng absen jeng. Oke Wiro Gendeng, jawabannya karena payungnya jumbo. Salam buat Mbah Noyo, tetap semangat. Terima kasih Bu Naomi Sugeng Enjang Jengdi Sugeng Matuk Gatuk Mbak Andita Ibu Ketigo Kemaro Mbak Cantik Onje. Siap Bu Naomi. Bu Parti masuk ke Enjing dari Delingo masuk. Jawabannya musim ketiga mawon Jengdi. Ini kalau di Gunung Kidul ini udah mulai, mungkin udah mulai rame ini nanti ya, pada mau liburan ini. Jengdi juga jadi pengen nih lihat pantai ya toh. Berhubung cuaca berbeda, semua tidak basah karena baru mendung. Oh, Pak Amin. Nggih, Pak Agus Pesowo, kalau tidak hujan, kalau pas hujan ya saat di dalam rumah. Terima kasih. Kemudian Uminarti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng Enjing matuk gatuk jengdit karena tidak hujan. Matur nuwun nggih. Pak Indra Sutopo nderek jawab amargi boten jawab Bu Guru. Salam sehat katur jengdit. Terima kasih. Payung dipakai berdua tapi terang kemarau jadi enggak basah. Terima kasih, cuaca cerah katanya. Buning sih di Wonosari, kulo berlindung di bawah payung pas gak hujan. Gih, Sutusno Budoyo, nanti kita masuk lagi. Jengdit mau putarkan satu lagu dulu deh. Nanti kita masuk lagi, kasih cerita lagi. Jawabannya apa? Telepon lagi ya toh. Jangan kemana-mana, monggo.

0: Promo Terir Ing 2007 Suara Budaya Jogja. Kita kembali lagi setes no budaya. Dan kali ini monggo saya bacakan jawaban-jawabannya ya. Pak Tri Patuk Jengdit, wong gak hujan, Bu Hartini derek jawab Jengdit karena gak hujan jadi gak basah. Karena cuaca tidak hujan, tidak sedang hujan Jengdit, Bu Yuliana. Kemudian Pak Sutrisno Gamping, karena cuaca enggak hujan, tempat jumpa Monita Matuk Gatuk di rumah siapa ya Jengdit? Sebentar, kemarin itu Pak Rimbang sudah kirim nggih. Kemudian dari Segan, Pak Saryanto jawabannya karena enggak hujan, terima kasih. Pak Arif jawabannya itu karena hujan tidak turun. Pak Untung Rarjo, semua dibawa ke pos kamling berteduh payung dibuka jadi gak basah Jengdit. Kemudian Abbas Arjiman, mudah-mudahan tidak hujan jadi aman. Pak Samta, sebab itu ada di ruang kelas. Pak Badan, bisa saja sebabnya tidak hujan. Caranya anak kucing dipondong anak dewasa dan ketiganya bawa payung sendiri. Hihihi. Kemudian bawa Kiran ya. Pukiran, amargi wonten boten Jawa Jengdit, guyura satuku yang penting melebet kelas Matuk Gatuk Injik Meniko bersama Jengdit. Terima kasih. Pak Suwardono enggak kehujanan karena musim kemarau. Pak Supoyo, monggo.
1: Matuk Gatuk sugeng esuk Jengdit. Kesarasan wonten panjenengan Injik Meniko kula badhe dateng gereja ibadah lan jawaban kula menika wong mangsane ketiga kok udan. Mboten kedah mboten beto payung mawon jawaban kula mekaten.
0: Nggih.
1: Guyu ora tuku, keplok ora tombok, seneng atine matur nuwun tetep
0: semangat. Sami-sami. Terima kasih Mas Slamet di Papua, bisa dong karena pakai payungnya gantian. Mbak Cio Matuk Gatuk pokoknya absen. Pak Sirajono Mandukismo karena enggak hujan, berlindung di panas matahari. Bu Guru, Bu Sarmiatun enggak hujan soalnya berlindung di bawah sinar matahari. Mas Guru ya jelas bisa wong hanya berlindung tidak hujan. Pak Tujo Subagio karena saat itu tidak hujan. Yang senang hujan apa Jengdit? Hujan uang. Matuk Gatuk.
2: Halo Jengdit.
0: Bu hari ini monggo.
2: Jeng enjing wonten ing Matuk Gatuk.
0: Nggih.
2: Sugeng makaryo, salam sehat kagem keluarga.
0: Amin.
2: Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Nggih.
2: Kula namung ngaturaken.
0: Napa Bu? Lho kok hilang?
2: Puji syukur.
0: Nggih.
2: Napa nggih mboten saged jawab ah? Absen kemawon.
0: Gitu nggih, terima kasih. Putri Wahyudi sugeng enjing menika berlindung ngagem mantol mboten kejawen matur nuwun. Kemudian Pak D karena payungnya banyak, Pak D Agung Pramono Pal Bapang, Pak Agus Sutisno tetap semangat karena musim kemarau. Bagus stikernya. Mbak Aira karena mereka semua ada di gambar. Assalamualaikum Mbak Muciono. Sugeng enjing Matuk Gatuk daftar hadir mawon Mbah Mumet perjalanan si Malungun Sumatera Utara. Wah, Mbah Mujiono hati-hati nggih. Pak Ekol Mulyo nggih sugeng enjing Jengdit absen mawon Jengdit. Nggih, pagi hari ini pertanyaannya pokoknya seru banget jawabannya. Ini hari ini Bu Guru enggak mau kasih remedi karena jawabannya pada lucu-lucu jadi betul semua aja ya. Boleh enggak? Boleh ya. Bagaimana bisa 3 anak-anak, 2 perempuan dewasa, 1 pria dewasa, 1 ekor kucing dapat berlindung di buah payung tanpa basah sekali? Jawabannya yang betul yang dimaksud Bu Guru adalah betul sekali jawabannya, banyak yang betul. Karena apa? Karena enggak hujan. Jadi ya enggak kehujanan karena kepanasan ya toh. Jadi itu berlindung di bawah payung dan enggak hujan. Karena jawabannya tidak hujan. Selamat kagem Sutrisno Budoyo, hampir semuanya betul, pokoknya Bu Guru betulkan semua hari ini. Nilainya 100 semua. Ya toh, biar apa? Biar happy soalnya hari libur. Terima kasih nggih. Ngapunten kalau ada yang mau masuk tapi belum bisa, ngapunten kalau Bu Guru ada klenta-klentu. Ini maksudnya hanyalah untuk menghibur semata. Yang pasti supaya di libur-libur ini kalau gak pergi mana-mana tetap happy, tetap bahagia. Bu Guru pamit dulu, sampai ketemu lagi di Matuk Gatuk Cari Ibon. Sugeng enjing lan matur nuwun.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, KAI Bandara mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama libur May Day 30 April hingga 3 Mei 2026. Sebanyak 28.000 penumpang menggunakan layanan kereta api Bandara Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 18.000 penumpang menggunakan KAI YIA reguler, sementara 10.000 lainnya memilih KAI YIA Express. Direktur Utama KAI Bandara, Purwanto Handri Nugroho, mengatakan capaian ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Kereta api bandara dinilai unggul dalam ketepatan waktu, kenyamanan, dan kemudahan akses. Beralih ke informasi lainnya, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memperketat pengawasan jual-beli hewan kurban. Setiap ternak wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Langkah ini untuk mencegah penyebaran penyakit antraks yang masih ditemukan di wilayah tersebut. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Retno Widyastuti menegaskan, pengawasan dilakukan secara intensif mulai dari pemantauan lapangan hingga pemeriksaan di pasar hewan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.